0: dan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekran, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekran di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2-30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
16: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PCL Bali mampu menekan emisi gas

0: keuangan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pagi pendengar, kita bertemu kembali di program Opini Publik ya, Banjarmasin pagi hari ini. Gimana suasana hati Anda pagi ini pendengar? Ya, mudah-mudahan baik semuanya, juga keadaan dalam yang sehat gitu ya, baik secara jasmani terus sampai ke mentalnya juga kita sehat semuanya ya. Dan hari ini pendengar, kita akan ajak Anda untuk membagikan opini atau pandangannya terkait topik kita hari ini. Itu adalah sebuah ironi yang terjadi di Kota Banjarmasin kembali. Di saat pembangunan ini terus berjalan di berbagai sudut kota pendengar, ternyata masih ada warga yang harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk memperbaiki jalan lingkungan yang memang setiap hari mereka lalui ya. Dan ini terjadi pendengar di salah satunya Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil ya. Di sana warga bertahun-tahun menunggu perbaikan yang tidak kunjung datang ya. Dan pada akhirnya sampai di titik sudah ibaratnya ini kayak udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dan tidak bisa berharap lagi. Akhirnya warga bergotong royong ya, mengumpulkan dana dan juga mengecor bagian jalan yang rusak parah. Nah, jadi mungkin bagi Anda, apakah juga masih ada di sekitar Buhan Pian gitu ya, jalan-jalan yang tidak kunjung diperbaiki ya, dan bagaimana juga supaya usulannya terkait dengan persoalan ini supaya tidak terus berulang pendengar ya. Silakan untuk disampaikan di dua line telepon kita 0511-325-1562, nomor WhatsApp di 0811-5111410, atau juga di hotline Halo RRI boleh banget ya, 0811-40-0976 ya. Oke, kalau gitu di 562 sudah berdering. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana nih, Bang Herman kah?
1: Ibu Jurma deh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang Herman?
1: Alhamdulillah, sehat Madena.
0: Alhamdulillah, Banjar baru menyala pagi ini ya.
1: Menyala Madena matahari terang.
0: Nyala terang sekali. Alam. Baik, sudah makan kah Vian Joni?
1: Alhamdulillah, sudah makan tadi dan sarapan.
0: Iya, alhamdulillah, ya sudah berkegiatan juga. Dan ini bagaimana kalau dari tanggapan Bang Herman ya, warga menunggu tidak kunjung datang juga bantuan perbaikan jalan sampai akhirnya harus gotong royong urunan warga mana sendiri.
1: Itu gitu. Jalan umum ada. Biasanya dari anu, kemarin dari pemerintah ya loh.
0: Makanya ditunggu-tunggu nggak ada juga gitu katanya.
1: Itu apa namanya tuh? Itu aja dari apa tuh? Dari apa kantor yang
0: apa tuh? PU biasanya ya, atau juga di bidang jalan tuh ya. Betul.
1: Kalau lambat terpaksa berarti ya loh.
0: Iya, karena sebenarnya udah bertahun-tahun jar Bang Herman, tapi kalau dari Bang Herman
1: banyak itu materinya tuh.
0: Perbaikannya tuh. Yang rusaknya tuh nah lumayan banyak dan makin parah aja gitu ya. Kalau dari Bang Herman sendiri, kalau misalnya jadi warga di sana, apa yang mungkin dilakukan sama Pian gitu?
1: Anu itu apa tuh namanya? Anu apa? Yang atau ada tuh kan
0: apa?
1: Yang biar yang pertemuan tuh ada kan
0: rapat-rapat atau disampaikan ya, gitu ke pihak dari, terkait gitu ya,
1: misalkan dari RT kan, izin RT dulu kan, kami sini kan
0: RT dulu benar, baru RT naikin gitu ya ke dinas gitu
1: ya, kalau itu RT mengizinkan
0: ke kelurahan dulu nah, mungkin gitu ya,
1: sedikit aja kan bisa kan itu kan
0: betul
1: itu ada kalau di sini ada
0: atau mau diviralin gitu lewat video di media sosial mungkin Bang Herman.
1: Nah bisa gitu di online dibuat ya lo di apa ya lo.
0: Karena di kasus ini sendiri gitu ya, setelah videonya viral di media sosial, akhirnya wali kota Banjarmasin, Bapak Yamin itu meninjau di lokasi juga. Gitu.
1: Kasihan ya Bang, atau sebagiannya lo kan.
0: Ya, urunan jadi, warga.
1: Kecuali ya, apa, ikhlas ya, gitu, ya lo kan.
0: Karena untuk ini sendiri juga gitu ya mungkin ya.
1: Untuk keselamatannya lo.
0: Iya betul, ya tapi harapan buat pemerintah apa Bang Herman mungkin?
1: Harapannya itu harus cepat bang tuh ya lo, ya, cepat sampai apa dan apa, dari pusat itu bisa kan gitu aja?
0: Iya betul, dari daerah juga mungkin APBD gitu
1: kan,
0: ya?
1: Dari daerah langsung kan bisa ke pusat kan gitu biasanya?
0: Oke,
1: cepat ditanggapi nah gitu kan?
0: Baik ya.
1: Biasanya pada
0: berarti ini terkait dengan apa ya namanya ya percepatan. Dari iya. Anggaran mungkin seperti itu bilangnya kali ya.
1: Biasanya kan tenang.
0: Oke, baik.
1: Harus gitu banget gitu.
0: Harus karena memang sebenarnya mungkin ada porsi-porsinya. Cuman ya, nah ini kita kurang tahu. Nanti kita akan bahas juga di Banjar Realita mungkin ya.
1: Yang itu ya, Madana.
0: Makasih banyak ya Bang Herman ya. Salam buat keluarga juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Herman. Baik, di belakang Bang Herman mau masih gabung lagi sama Mada, juga dipersilahkan ya. 0511-325-1562 kembali berdering. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada Bang Ozan di Martapura. Gimana kabarnya Bang Ozan pagi hari ini?
2: Kabar hatiku sehat
0: aja. Alhamdulillah, seneng banget deh aku dengarnya kalau kabar hatinya tuh baik gitu.
2: Tapi cuacanya panas banget.
0: Iya, tadi Mada lihat di ini panas banget ya. Tapi ada rencana kegiatan di luar rumah kan, maksudnya di padang panas
2: nih. Hari kamu
0: Mada. Iya. Mudah-mudahan berkah panasnya tuh ada berasa Bang, insyaallah.
2: Berasa gitu
0: Mada. Ada berasa nang menghangitkan
2: gitu. Jangan gitu. Jangan lu panasin hirang.
0: Ayo Jepang. Ini gimana Bang Ozan? Kalau dari tanggapannya biasanya Bang Ozan apa nih namanya ya? Menunggu
2: gitu. Mada kan nyebut tahun-tahun lagi sudah laus banget.
0: Puluhan tahun, bener.
2: Aku berapa kali lewat situ.
0: Ngeri ya Bang ya jalannya ya?
2: Teman-temanku di situ banyak.
0: Jalannya sampai bisa dibilang tuh sudah asa kada nyaman lagi dilewati kayak itulah, bisalah.
2: Karena jadi anu batuja lagi.
0: Ya Allah, habis banget. Dah kalau misalnya batuja tuh lagi.
2: Iya makanya. Itu yang di pinggir-pinggirnya tuh kan banyak yang rusak juga sudah tuh.
0: Ya Allah, berarti tapi kalau dari semangat tahun Bang Ojan, warga ini sudah juga rancak melaporkan segala macam sebenarnya ya Bang ya.
2: Lawas cuma ada itu mah. Mungkin dananya kalau mungkin ada itu.
0: Bertahun-tahun dana ini ya. Aduh.
2: Kadang-kadang banyak lah yang diurusi kan.
0: Iya sih.
2: Sedikit aja.
0: Tapi itu tadi ya, kalau misalnya masalah prioritas dan segala macam, ini juga masih gimana gitu ya. Tapi pas viral baru ada gerakannya ya, gitu. Jadi
2: buannya tuh anu Jopang jalan-jalan di kota jadi anu bagus ini.
0: Masih ada ibaratnya ketimpangan jalan gitu Bang Ozan ya.
2: Dulu kan mungkin apa di tempat aku bisa juga dulu tahun-tahun ada ya.
0: Di daerah Park Rumah Pian tuh gak Bang?
2: Di Martapura juga. Coba kan bubuannya berinisiatif di gang undang-undang lalu kumpulan nuker semen di semen gitu.
0: Di semen kan. Sama-sama Bu Urunan juga Bang tuh kasusnya
2: panjangan,
0: lah.
2: Panjang ada ya sekitar 200 meteran.
0: Oh 200 meter panjang juga.
2: Bukan kami Bang, teman-teman.
0: Berurunan lah berapa semalam berurunan tuh Bang Ozan sampai ratusan ribu lah satu rumah.
2: Yang banyak kayak suka ada nyusun lagi jutaan.
0: Nyata aila.
2: Tapi kan sama-sama kan apa orang tuh mencor
0: Ketong royong tadi ya, betul. Karena ternyata jalan yang kita bicarakan tadi juga yang dipian lewati sendiri tuh ini ya sangat vital karena akses utama warga para petani
2: gitu, kita
0: juga.
2: Kita lewat di situ kan jalan.
0: Betul.
2: Tapi bagus sih itu warga jalan tembus Mantuil itu bagus aja tuh. Amannya
0: anunya. Iya, mudah-mudahan aja ya kalau setelah adanya ini jadinya mudah-mudahan kedada lagi yang ibaratnya secara mandiri tapi terpaksa dan segala macam harus ya, ada ini
2: ada
0: juga.
2: Yang orang-orang yang kaya ya kalau
0: iya tertarik gitu ya untuk membantu juga.
2: Seperti kayak Pak Haji Nurin ya.
0: Insya Allah mudah sih mendengar gitu ya.
2: Bosnya Nova Mogeni gitu orang berduit gitu, bukan PU tuh.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan aja kalau lah. Ini pihak dari SKPD yang sudah turun ke lokasi juga, pengukuran dan segala macam ya. Mudah-mudahan sampai nanti ada hasilnya gitu.
2: Mungkin dananya juga dari atas.
0: Iya, karena ditunggu aja kita lagi ya. Oh, makasih banyak dulu Bang Ozan ya, tanggapan opininya di pagi hari ini.
2: Ya, ada hati-hati pulang malah. Siap. Karena harinya panas sekali. Terik banget
0: ya. Makasih banyak Bang, sehat selalu. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan ini pendengar gitu ya, sebenarnya juga kalau dari regulasi seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi ini, karena bukan alasan untuk membuat persoalan menggantung selama bertahun-tahun, bahkan tadi dikatakan juga perpuluhan tahun mungkin gitu ya. Dan masyarakat ini berhak mengetahui apa kendalanya, terus bagaimana juga jalan keluarnya, dan kapan penyelesaiannya dapat diwujudkan. Jadi semuanya itu ada ketransparansian gitu ya dari segi informasi. Gotong royong yang dilakukan warga ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa pendengar. Tapi kepedulian masyarakat juga tidak boleh menjadi penyangga utama dalam pelayanan publik pendengar. Karena jalan lingkungan ini infrastruktur dasar yang jadi tanggung jawab pemerintah juga. untuk direncanakan, dianggarkan, dan diwujudkan secara adil. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Lainnya silahkan untuk bergabung bersama dengan kami. Oh, tadi ada Pak Pauji di Amuntai mau gabung nih Pak. Mada tunggu, silahkan nanti dihubungi kembali di 0811-5111410 ya. Oke, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum, Pak Pauji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, akhirnya bersua kita lagi di udara ya. Apa kabar Pak, sehatkah?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ini lagi apa kegiatannya nih Pak? Lagi sibuk apa nih?
3: Mengisi waktu libur, nah. Hal-hal yang bermanfaat.
0: Termasuk bergabung di opini publik. Silakan, opininya bagaimana Pak Pauji dari tanggapan pian ini?
3: Nggih. Ulun ini kan background-nya di pendidikan. Jadi ulun alihkan sedikit ke bidang pendidikan. Gini, us kalau mengurusi sekolah itu kan sama aja mengurusi masyarakat juga. Nah, jadi untuk masalah pembangunan, misal nih di sekolah itu kan perlu rehab, perlu penambahan fasilitas.
0: Betul.
3: Nah, jadi semuanya itu memang dari segi pembiayaan itu tanggung jawab pemerintah. Nah, tapi kalau kita memang lebih cepat untuk menghajatkannya, kita jangan hanya bergantung kepada pemerintah. Harus ada inisiatif.
0: Misalnya?
3: Kan belum ada anggaran. Nah, lalu kita bisa menyisipkan anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS. Itu kan ada untuk rehab ringan.
0: Oke, baik.
3: Nah, jadi kalaupun dari segi jumlahnya belum cukup, itu harus dicarikan solusinya. Jadi untuk mencegah kerusakan lebih parah, kita harus lebih kreatif, lebih cepat untuk mencegahnya.
0: Salah satunya mungkin tadi bisa fasilitas di urunan kali ya, mungkin kasusnya kalau jalan ini begitu kah nih Pak Pauji?
3: Enggak bisa. Kemarin kan kami ada menginginkan akses jalan dari ruang belajar ke musola. Nah, jadi karena minta dana dari basis kemarin, apa namanya, dari Badan Amil Zakat itu,
0: Basnas.
3: Badan Amil Zakat Nasional lah.
0: Ya, betul.
3: Nah, ya. Kemarin kan ada bantuan. Kami coba buat proposal, ternyata ada halangan karena kami pernah dapat bantuan sebelumnya 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi aturannya kada boleh kalau masih jarak waktunya dekat dengan yang sebelumnya.
0: Oke.
3: Nah, sedangkan akses jalan ini kan sangat diperlukan.
0: Iya, betul.
3: Nah, jadi ulun sebagai pemangku kebijakan memberikan stimulus. Untuk memberi motivasi, ujar kita kan ini ada duit 500.000. Adakah inisiatif yang lainnya untuk menambahkan supaya akses jalan ini bisa kita buat,
0: dibuat ya,
3: betul. Nah, alhamdulillah dengan stimulus tadi, antusias warga atau warga sekolah cepat menanggapi dan segera langsung teratasi.
0: Respon positif jadi, aja juga gitu ya.
3: Nggih, jadi tergantung kita sebagai pemberi kebijakan. Jangan hanya bergantung kepada pemerintah. Kita harus berinisiatif juga. Karena itu kan kita sendiri yang memerlukannya.
0: Iya, nah, betul.
3: Terus sedikit, sedikit ulun berbagi lah.
0: Balance gitu ya, berarti sama, seimbang nih.
3: Sama kemarin kan ada pembicaraan juga masalah sekolah negeri katanya. Kemarin berita kemarin kan sekolah negeri di Banjarmasin mulai ditinggalkan oleh peminat, oleh siswa atau orang tuanya. Nah, sebetulnya itu banyak solusi. Jangan dibiarkan berlarut-larut lah. Jadi solusinya kan gini, kita tawarkan ke masyarakat apa yang dihajatkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kalau mereka itu menghajatkan lebih banyak pembelajaran agama, kita beri ruang. Misal pembelajaran selain yang PAI itu, kita tambahkan akidah Allah, Al-Quran hadis, iya, ya, kemudian Islam dan sebagainya, atau ditambah dengan tahfiz, tahsin,
0: atau ada ini ya pelengkap-pelengkapnya yang mungkin bisa disesuaikan begitu. Baik, siap.
3: Atau iskulnya yang bernuansa agamis, kan?
0: Ya, religi. Baik.
3: Nah, jadi kalau itu bisa kita sinkronkan dengan hajat masyarakat,
0: baik,
3: kita bisa melaksanakan bersama. Insya Allah sekolah-sekolah negeri itu kada ada yang ditinggalkan. Okay. Bahkan kan punya potensi sekolah negeri itu.
0: Iya.
3: Tenaga pendidiknya negeri, fasilitasnya sudah lengkap. Tinggal kita mengoptimalkan fasilitas yang ada.
0: Setuju kita ya. Baik.
3: Nah, jadi kalau kami di sini di HSU memang kendalanya seperti itu. Tapi kalau kita bisa men-setting apa yang dihajatkan, itu insya Allah bisa
0: terjadi dan terlaksana gitu ya. Baik, siap. Makasih banyak Lun, Pak Fauji.
3: Terima kasih banyak juga kesempatannya.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauji di Amuntai ya. Ada 3 penelpon hari ini yang tentunya juga bermacam-macam pandangannya. Boleh sekali gitu ya untuk memberikan tambahan lagi nih. Masih ada waktu juga, ada Bang Pahalevi di sini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Aku anu aja nih, apa asal hadir aja itu nah aku mendengarkan aja.
0: Siap. Sehat aja kalau kabar nih.
4: Sehat aja alhamdulillah.
0: Ah, siap.
4: Iya.
0: Empatan aja berarti nih opininya lah.
4: Empatan aja, ya mendengarkan aja ya dah.
0: Sepakat aja kita ya.
4: Iya dah, ya makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Aku aja ini aku aja ya.
0: Ayo aja. Makasih Bang Pahalevi. Oke deh, tekel begitu Bang Pahlevi juga akur aja. Dan tentunya ya pendengar, kalau kita berbicara nih terkait dengan tadi ada gotong royong dan segala macam juga, ini tentu menunjukkan kepedulian yang luar biasa pendengar ya. Dan kini juga sebenarnya untuk kita lihat gitu ya, menjadi pembelajaran di Gang Teluk Mendung ini sendiri, bahwa kualitas pembangunan itu tidak hanya diukur dari megahnya proyek di pusat kota, tapi bagaimana ukurannya jalan kecil di kita gitu ya, di permukiman yang setiap hari menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, itu menjadi tolak ukur juga gitu ya. Dan kini bola ada di tangan pemerintah Kota Banjarmasin. Peninjauan lapangan juga telah dilakukan pendengar, kajian telah dijanjikan. Masyarakat tentu berharap ya bahwa proses ini segera berujung pada pekerjaan nyata di lapangan ya. Karena kepercayaan kita semua nih sebagai publik tidak dibangun oleh janji atau kunjungan, tapi juga perubahan yang memang benar-benar nyata gitu ya, bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya. Dan itu tentu menjadi harapan kita semua pendengar ya. Baiklah kalau begitu, demikian untuk opini publik di hari ini. Nanti jangan lupa bergabung untuk kita sama-sama akan berbicara terkait hal tersebut di Banjar Realita pendengar, dengan topik judulnya adalah hari ini akses jalan layak bagi setiap warga ya. Akan ada penelaah teknis kebijakan Dinas Perkim Banjarmasin dan juga Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Dengan demikian, informasi terkait Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenku adalah informasi yang hoax ya. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Kaum generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, untuk berharap bahwa kami sendiri
5: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Sudahlah
6: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu baru itu
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesangon tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan kita ketahui baru-baru ini viral akses jalan warga di Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan yang melakukan perbaikan secara swadaya karena tidak adanya bantuan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Dan saat ini proses untuk pemantauan pun ternyata telah dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Jamin HR, baru-baru tadi. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ibu Rida Eviliana selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Bu Rida.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Ibu Rida sudah bergabung meluangkan waktunya bersama kami.
1: Ya.
0: Baik, Bu Rida, bisa disampaikan seperti apa sih kondisi di Jalan Gang Teluk Mendung yang membuat pemerintah Kota Banjarmasin belum melakukan perbaikan dan hingga akhirnya membuat warga memperbaiki secara swadaya jalan ataupun akses masyarakat di kawasan tersebut? Dan kata juga sudah dilakukan pemantauan ya dari pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin langsung oleh Wali Kota.
1: Iya betul. Jadi izin menjawab terkait berita yang beredar saat ini terkait jalan di Gang Teluk Mendung RT 17 Jalan Antasan Bondan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jadi kita mendapatkan laporan dari warga kondisi jalan yang rusak dan mereka melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan tersebut. Jadi setelah mendapatkan laporan tersebut atas arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, Dinas Perkim bersama Dinas PUPR sudah melakukan peninjauan langsung di lapangan dan saling berkoordinasi agar fokus kita kondisi jalan saat ini dapat segera dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini juga peninjauan lapangan kemarin juga dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, dan setelah kita koordinasikan, kita juga mengacu pada SK Wali Kota nomor 215 tahun 2022 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Ternyata untuk lokasi yang dimaksud ini berada di luar delineasi kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Dinas Perkim. Jadi setelah kita koordinasikan bersama Dinas PU, penanganan jalan ini akan diambil oleh Dinas PUPR. Jadi mungkin teknisnya nanti bagaimana penanganannya itu ada di Dinas PUPR. Begitu.
0: Baik. Dari hasil kunjungan sementara, seperti apa sih keadaan di Gang Teluk Mendung sendiri, Bu? Bisa disampaikan?
1: Untuk hasil kita tinjauan kemarin ke lapangan, panjang jalannya itu sekitar 500 meter dengan lebar 1,5 meter dengan kondisi jalan yang memang cukup memprihatinkan ya, cukup rusak. Jadi memang kita upayakan untuk segera mendapatkan penanganan dari pemerintah kota.
0: Itu menjadi akses satu-satunya warga padahal berarti Bu ya?
1: Iya.
0: Kalau sejauh ini untuk perbaikan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat seperti apa? Apakah dilakukan dengan pengecoran atau seperti apa keadaannya?
1: Iya, jadi yang swadaya dari masyarakat, mereka yang bisa dilakukan oleh mereka ya seperti itu. Jadi setidaknya apa yang bisa dilakukan saat ini untuk memperbaiki jalan tersebut, itu yang mereka lakukan, menambal beberapa bagian jalan yang bisa mereka tambal gitu.
0: Kalau dari segi aturan, apakah memang pemerintah Kota Banjarmasin tidak bisa melakukan perbaikan di kawasan itu, Bu?
1: Untuk dari segi aturan, kita lihat dulu pertama pola ruangnya dulu di sana. Nanti mungkin Dinas PU yang bisa menjawab karena bagian tata ruang ada di sana. Apakah secara tata ruang itu dapat dilakukan penanganan? Kemudian apabila nanti sudah dicek pola ruangnya, secara aturan bisa secara aturan dan penganggaran nantinya di sana kita upayakan dapat dilakukan penanganan.
0: Kalau dilihat,
1: kita cek dulu lah pola ruangnya.
0: Kalau lihat kondisi di sana, untuk lebar jalan itu apakah memang sudah sesuai standar atau memang itu sebenarnya bisa diperlebar lagi atau seperti apa?
1: Mungkin itu nanti Dinas PU ya Pak, karena kan teknisnya nanti di sana, jadi mereka nanti yang akan merencanakan apakah akan menggunakan lebar jalan yang saat ini, apakah bisa pelebaran lagi, nanti pertimbangannya ada di Dinas PUPR.
0: Bu, kalau untuk Perkim sendiri Bu, apa sih mungkin yang menjadi tupoksinya? Apakah ini masuk dalam jalan lingkungan ataukah memang harus masuk kawasan kumuh dulu baru bisa dilakukan perbaikan oleh Dinas Perkim?
1: Iya, jadi untuk Dinas Perkim sendiri itu tupoksinya kita menangani jalan itu mengacu pada dua SK. Iya. Yang pertama itu SK nomor 391 tahun 2022 tentang penetapan status ruas jalan kota di dalam komplek perumahan. Hmm. Jadi di sini Dinas Perkim menangani jalan-jalan yang termasuk di dalam komplek perumahan, delineasi komplek perumahan. Hmm. Nah, yang kedua mengacu pada SK nomor 215 tahun 2022 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, di sini kita menangani jalan-jalan permukiman tapi harus masuk ke dalam kriteria kumuh. Nah, apabila tidak termasuk ke dalam kriteria kumuh tersebut, maka kita cek lagi apakah jalan tersebut termasuk ke dalam SK Wali Kota nomor 596 tahun 2024 tentang penetapan status ruas jalan kota dan jalan kawasan permukiman di Banjarmasin. Nah, jadi ternyata pas kita tinjau ke lapangan dan kita cek lokasi, ternyata masuknya di jalan kawasan permukiman di SK 596, jadi di luar dari SK 215 SK kumuh tadi.
0: Hmm. Berarti tidak masuk kriteria kawasan kumuh walaupun berada di ujung kota Banjarmasin, Bu ya?
1: Iya, sampai saat ini karena ini SK tahun 2022 ya, jadi sampai saat ini untuk data yang tercover di SK tahun 2022 itu belum termasuk.
0: Kalau kriteria kumuh sendiri apa sih, Bu, yang menjadi bisa dasar untuk perbaikan yang dilakukan oleh Perkim sendiri?
1: Jadi untuk kriteria kumuh itu singkatnya ada 7 poin.
0: Yeah.
1: Yang pertama kita lihat dari bangunan gedung, apakah dia teratur atau tidak. Jadi biasanya kita menyebutnya ketidakteraturan bangunan. Kemudian yang kedua jalan lingkungan. Apakah jalan lingkungan ini kondisinya bagaimana? Jadi di sini nanti akan dilakukan survei. Kemudian penyediaan air minum, ketersediaan akses terhadap air minum, kemudian drainase lingkungan, apakah tersedia atau tidak tersedianya drainase di sana. Kemudian pengelolaan air limbah, yang keenam pengelolaan sampah, dan poin ketujuh tentang proteksi kebakaran. Nah, dan semua itu sebenarnya ada poin-poin penjabarannya. Jadi setelah kita lakukan pendataan, survei lapangan langsung, baru kita masukkan kriteria apakah ini memenuhi ketujuh kriteria tersebut untuk dimasukkan ke dalam penetapan SK kumuh.
0: Dan semua kriteria itu tidak termasuk ataupun tidak termuat di kawasan Gang Teluk Mendung ini, Bu ya?
1: Kalau untuk saat ini belum sih, Pak. Kita tidak tahu kan apakah nanti akan ada updating SK ke depannya yang kita mungkin akan memperbaharui SK yang ada ini dengan melakukan peninjauan ulang dan memeriksa apakah ada daerah-daerah yang mungkin tertinggal gitu, Pak. Jadi baik, kita lihatlah ke depan.
0: Baik, Bu, terakhir mungkin dari hasil peninjauan wali kota ke lokasi, apa yang beliau inginkan?
1: Kalau kita sebagai pemerintah kota, Pak, berkomitmen untuk mengatasi setiap permasalahan secepatnya, sesegeranya. Jadi tidak masalah nanti siapa yang mengerjakan, mau Dinas PUPR, mau Dinas Perkim, kita saling berkoordinasi. Yang penting kan masyarakat bisa teratasi setiap permasalahannya gitu, Pak. Jadi kita upayakan pemerintah berkomitmen hadir untuk berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.
0: Bagi masyarakat lain yang mendapatkan kasus serupa, seperti apa sih baiknya? Apakah melapor ataupun mengusulkan ini kepada tingkat kelurahan?
1: Iya boleh, Pak. Jadi kita kan ada kanal, kalau mau laporan secara online kita punya kanal namanya Lapor ya. Jadi di sana masyarakat bisa mengadukan laporan atau mau lewat dari tingkat kelurahan, kecamatan, lewat Musrembang juga bisa.

berhubung ataupun menghubungi Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Pak Chandra Iryandi Wijaya. Namun sebelumnya kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini udah menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Akses jalan layak bagi setiap warga menjadi tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini. Dan sebelumnya kita sudah terhubung dengan Rida Eviliana selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banjarmasin. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Pak Chandra Iriandi Wijaya. Selamat pagi Pak Chandra.
2: Selamat pagi Bang Juma.
1: Baik,
2: selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Chandra sudah bergabung dan meluangkan waktunya bersama kami.
2: Siap.
1: Baik, Pak Chandra, baru-baru ini viral Pak ya, di Gang Teluk Mendung, warga melakukan urunan memperbaiki jalan sendiri.
2: Nih.
1: Dan sudah dilakukan peninjauan Pak ya, bersama Pak Wali Kota Banjarmasin ke lokasi. Seperti siap. Apa sih kondisi di lapangan sebenarnya Pak, bisa disampaikan?
2: Izin, terkait Teluk Mendung memang sudah menjadi perhatian dari Dinas PUPR, karena memang sudah menjadi arahan Pak Wali Kota, setiap usulan penanganan jalan infrastruktur yang menyangkut masyarakat harus segera ditangani. Terkait di Teluk Mendung, pada sebenarnya sudah tim bidang jalan jembatan sudah survei ke sana. Jadi di sana sudah terdata dan akan segera ditangani. Itu terdata ada panjang jalan 500 meter dengan lebar 1,5 meter. Itu sudah akan kita tangani juga. Di mudah-mudahan bisa di perubahan ini dengan penanganan lapis agregat 15 cm plus beton sekitar 20 cm. Jadi insya Allah jika ini ditangani tentunya genangan-genangan tidak akan lagi masuk ke jalan tersebut dan tentunya akan membuat nyaman masyarakat yang melintas di sana.
1: Kondisi selama ini memang apa yang menjadi hambatan pemerintah Kota Banjarmasin belum bisa melakukan perbaikan Pak hingga membuat warga urunan secara swadaya memperbaikinya?
2: Jadi memang selama ini sebelumnya kan begini Bang Juma, setiap ada usulan itu ada beberapa kewenangan. Yeah. Perlu kami sampaikan di sini untuk di daerah Teluk Mendung itu jadi gini. Kewenangan untuk penanganan kumuh itu ada di Dinas Perumahan dan

0: kawasan permukiman, khususnya bidang permukiman. Kemudian jika ada di luar kumuh, penanganannya untuk jalan ada di bidang jalan jembatan, dan di titian itu ada di bidang CK. Setelah kami koordinasikan dengan bidang permukiman, maka kami segera menanganinya. Itu penanganannya ada di bidang jalan dan jembatan di PUPR. Itu tentunya sudah termasuk juga di SK nomor 596 tahun 2024 tentang ruas jalan kota dan permukiman. Jadi insya Allah karena ini sudah termasuk di kewenangan bidang jalan PUPR, mudah-mudahan kita segera bisa melaksanakannya di perubahan ini, Bang Jumah.
1: Informasi yang kami terima bahwa kawasan ini masuk dalam kawasan jalur hijau, itu apakah benar, Pak Chandra?
0: Sudah kami koordinasikan dengan Bidang Tata Ruang, itu bukan jalur hijau, jadi masih bisa dilaksanakan. Jadi kemarin ada juga kami koordinasi dengan Kabid Tata Ruang, sudah kami petakan di sana. Di bagian atas memang ada kawasan ketahanan pangan, tapi ada memang yang kita bangun existing ini rencananya yang sesuai yang dibangun masyarakat itu bukan jalur hijau. Jadi masih bisa kita laksanakan penanganan infrastruktur di kondisi existing yang ada sekarang ini. Jangan khawatir, Bang Jumah.
1: Jadi alasan pemerintah Kota Banjarmasin selama ini terkait dengan topoksi berarti, Pak, ya, bukan terkait dengan kondisi status jalan ataupun juga memang ini adalah topoksi yang belum ketahuan sebelumnya.
0: Itu kami koordinasikan sebelumnya.
1: Pak Chandra, sebelumnya ada perbaikan dari warga secara swadaya. Kondisi jalan di Teluk Mendung sendiri sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang itu jalan setapak atau memang itu jalan bukaan dari masyarakat sekitar sendiri?
0: Pak, itu memang di dalam RTRW kita memang terdata di sana ada existing jalan, Pak, Bang Jumah. Jadi memang itu sudah memang jadi suatu kewenangan atau sudah suatu keniscayaan lah. Jika ada jalan di sana, tentunya akan kita tangani itu baik itu melalui Perkim atau Dinas PUPR. Jangan khawatir, sudah kita tindak lanjut di lapangan sesuai arahan Pak Wali Kota.
1: Itu menjadi akses satu-satunya warga berarti, Pak, ya?
0: Betul. Di pinggir saja.
1: Baik, Pak, untuk estimasi biaya akan perbaikan nanti di perubahan, berapa sih kira-kira dengan perbaikan sepanjang 500 meter dan lebar 1,5 meter itu?
0: Jadi sudah kami survei juga, kemudian kami identifikasi, rencananya mungkin sekitar 400-an lah, jadi bisa kita laksanakan di perubahan 2026 ini. Tentunya nanti kami akan coba usulkan lagi di Banggar, karena ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mendesak dan sudah menjadi perhatian dari Pemkot Banjarmasin, khususnya Pak Wali Kota, mengarahkan ke Dinas PUPR. Demikian, Bang Jumah.
1: Informasi yang kami terima di jalan itu juga sering terendam, artinya nanti jalan yang akan dimohon akan lebih tinggi dari kondisi awal.
0: Memang dari perencanaan kita, jalan itu akan kita tinggikan sekitar malah 35 cm dari kondisi asli awal, Bang Jumah.
1: Nah, kita targetkan ini kapan dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin? Selambat-lambatnya?
0: Kalau melihat timeline-nya sekarang kan di bulan apa nih? Di bulan Juli kan?
1: Iya.
0: Kalau perubahan itu berarti itu perubahan itu kita bisa berkontraknya Oktober. Jadi insya Allah Oktober sudah bisa ditindaklanjuti dengan waktu sekitar 2 bulan. Jadi mudah-mudahan di bulan November Desember sudah selesai dan bisa dinikmati masyarakat di Teluk Mendung.
1: Selama proses perbaikan nanti, apakah ada jalan alternatif bagi warga mengingat ini kan akses satu-satunya warga ini, Pak?
0: Tentunya besar harapan kami nanti kita akan koordinasi dengan warga setempat atau kita akan nanti aturlah rekayasa lalu lintas terkait di sana supaya tidak menjadi hambatan jika warga ingin berlalu lalang di sana. Karena itu memang jalan satu-satunya.
1: Baik, Pak, berkaitan dengan akses jalan yang layak bagi warga selain Teluk Mendung, apakah ada jalan lain yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin saat ini?
0: Untuk jalan yang menjadi perhatiannya adalah salah satunya adalah Tatah Belayung Luar, Bang Jumah.
1: Seperti apa kondisinya di sana?
0: Jadi izin, Tatah Belayung ini sudah menjadi perhatian Pemko Banjarmasin dan menjadi arahan Pak Wali Kota Banjarmasin juga untuk Dinas PUPR berkoordinasi menangannya. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Balai Jalan, Bang Jumah. Balai Jalan ini artinya memang perintah Polri juga, kita bersinergi dengan bantuan kementerian dan bersinergi dengan PUPR. Di sini tentunya kita sudah ada melakukan usulan penanganan jalan di Tatah Belayung dengan BPJN Kalsel dengan kemarin itu atau hari Kamis. Selasa, Rabu kemarin kita intensif melakukan koordinasi. Selasa kemarin ada sosialisasi di sana, malah dihadiri langsung oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wakil. Jadi masyarakat di sana memang antusias sekali untuk jalan di sana untuk ditangani. Kemudian tentunya kita sampaikan juga pihak balai sudah merupakan usulan masyarakat dan pihak balai pun artinya menerima atau mudah-mudahan lah dalam tahap verifikasi ini mereka bisa melakukan disetujui oleh kementerian.
1: Artinya perbaikan dilakukan oleh pihak balai jalan, seperti itu Pak?
0: Ya, itu memang keinginan dari arahnya ke sana.
1: Kenapa dari pihak balai jalan Pak? Apakah memang status lokasinya memang jalan nasional atau seperti apa?
0: Nah, jadi begini Bang Imam, jadi di kementerian itu ada namanya Inpres Jalan Desa. Jadi Inpres Jalan Desa ini khusus untuk penanganan jalan, bantuan dari pusat, tapi terkait untuk ketahanan pangan yang ada di wilayah tersebut. Yang satu-satunya kita usulkan, karena di sana kan ada samping kiri kanan itu, ini 1,6 km samping kiri kanannya kan masih persawahan tuh.
1: Yeah.
0: Ini kita usulkan tematik ke kementerian, ini merupakan salah satu juga program dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah. Jadi tentunya kita harapan dari Pemko, dari arahan Pak Wali juga, jika ada memang dana dari pusat, kita segera bisa untuk segera berkoordinasi, berkolaborasi untuk segala macam urusan non teknis seperti yang pemindahan untuk tiang PLN, pemindahan telkom, pemindahan segala macam utilitas itu dilaksanakan oleh Pemko, sehingga lahan clear and clean, kemudian balai lah kita usulkan untuk menanganinya. Demikian bagaimana?
1: Baik. Terakhir Pak Chandra, target untuk Tatah Belayung sendiri kapan bisa dimulai perbaikan?
0: Nah, jadi gini, itu kan ruas jalan tersebut memerlukan penanganan yang apa yang bagus lah. Tentunya nanti jalan di sana akan dibikin, sekarang kan kondisinya 3,5 meter dan kondisi yang kurang bagus. Akan kita tangani atau melalui balai jalan, itu rencananya dibuat jalan tuh selebar 6 meter. 6 meter ini dengan kondisi bawah yang mantap, dipasang curucuk, ada pasangan batu kiri kanan, agregat dan aspal. Itu rencana penanganannya jika balai sudah terperip di pusat itu sekitar bulan September, 4 bulan sampai 2 Desember. Harapannya tentu semua otoritas segala macam yang saat ini ada di sana bisa dikoordinasikan oleh Pemko dengan PLN, Telkom, PTM, DLH terkait pohon-pohon untuk segera ditangani, sehingga begitu balai masuk, lahan di sana sudah clear and clean untuk ditangani mereka selama 4 bulan.
1: Dan untuk wilayah lain, bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika akses jalannya rusak, seperti apa Pak Chandra?
0: Jadi untuk proposal penanganan jalan itu atau usulan itu ada beberapa alur. Pertama bisa melalui musrenbang. Musrenbang itu kan bisa diusulkan mulai dari musrenbang musrenbang kelurahan, kemudian ke musrenbang kota. Nah, disitulah nanti akan difilter prioritas penanganan jalan yang akan ditangani di Kota Banjarmasin di tahun berikutnya. Jadi musrenbang itu dilaksanakan setahun sebelum penanganan jalan yang ada di Kota Banjarmasin. Tentunya juga bisa juga melalui kanal-kanal elapor dan beberapa misalnya melalui aspirasi dewan, melalui pokir.
1: Baik, terima kasih Pak Chandra sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya. Baik, selamat beraktivitas kembali Pak Chandra. Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa perbincangan kita dengan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Pak Chandra Iriandi Wijaya, terkait dengan akses jalan yang layak bagi setiap warga dan yang baru-baru ini viral memang terjadi di Gang Teluk Mendung dan Tetah Belayung yang kondisinya rusak parah hingga membuat masyarakat pun secara swadaya melakukan perbaikan secara mandiri dengan cara urunan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kita harapkan untuk realisasi perbaikan dilakukan secepatnya dan masyarakat juga tidak temakan janji lagi oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal perbaikan jalan akses yang menjadi utama warga di tempat tersebut. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

Inikah cinta? Iya, ini namanya cinta ya. Apalagi kalau cinta RRI Pro 1 Banjarmasin. Dengerin terus ya, nanti sampai di akhir kita siaran di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas Mada di Banjarmasin siang, nanti akan ada Abang Adit ya, menemani dari jam 10 pagi sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit ya, terima kasih banyak sudah menemani pagi hari ini. Mudah-mudahan hari Kamis kita selalu diberkahi hingga nanti dalam kegiatan apapun itu gitu ya. Dan mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sampai bertemu nanti di lain kesempatan. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita kumandangkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bersetujukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak seberatan pendapatan pulang lawan Aditi Ana mengawani hampian di bapandiran orang Banua. Tujuh purnama ulun mahadang. Labih pada tujuh purnama ulun mahadangi. Kada jua baik jalanan nih. Okoy, pas benar puloknya sana kai. Lawan nang kita dengarkan, nang kita lihat tadi kan di Banjar Elita kan. Nah, membahas akses jalan layak bagi setiap warga. Bagi setiap warga ya, kalau lah prolognya tuh bagus bang ya lah. Tapi kenyataan di lapangannya, kalau bahkan ada di beberapa lokasi nang warga ini saking uyuhnya menghadangi limpat pada tujuh purnama sudah hadang-hadang dah. Namun kawa tuh tujuh kali Ramadan, tujuh kali hari raya, kada jua baik-baik jalan. Lalu swadaya masyarakat membaiki jalan sorangan. Kena imbahnya hendak pemilu lalu jepina berdatangan ya kalau han mbah jalan baik lalu jadi lihati han mbah masyarakat kiau-kiau minta tolong nah, anu jar belum masuk dana jar belum masuk anu sudah gin sama juga nih nah hendak kita pandir kena di palidangan rohalis ini kena masalah anu pemajahan listrik tadi han ayo kucak-kucak dulu masyarakat nah hanyal. Nah, sawat bedimu-dimu. Nah, sawat nang disigil menyegel dulu kantor PLN, han. Hanyar teh. Semalam tuh entah kajut-kajut juga dah, haja khawatir-khawatir juga 2-3 hari yang lalu mungkin salah. Pengumuman keluar. Hari ini wilayah Batola ini jar. Pukul 9 malam sampai pukul 12 mati lampu. Wah, hancap. Mencas anu apa ngarang tuh lampu emergency mencas HP mencas apa nih jurang tuh salon portable habis tuh mencas HP apa pulang nang dices menyiapkan lilin lengkap dah hadang sampai parak pukul 11 sudah sampai kawan ulun ada bahabar semalam tuh aku sungsum menggoringkan anak ya kena ngalih namunnya mati lampu AC mati jadinya lo anu karakawa goreng abut pulang petang malaman kena kuitannya kada begugingan ya nah sungsung yang menggunakan anak kawanan ulun mumpung AC menyala masih jarahan oh sekalinya kuit-kuitannya itu goreng-goreng sekalinya pak kada mati nah lalu buahnya becuriga busiah esok ya gantiannya ya atau busiah pagi ya nah sama namunnya pagi buan acil-acil nang bejualan bemamai napa ya kayak apa hendak bemasak ya lah ulun melihatkan di media sosial tuh nang berjualan anu roti kan bingung berjual roti lambat betul nang bebuhanan anu apa cleaning service ya ulun nang membersihi baju tuh apa ngarannya laundry nah lalu 4 jam jajar mati 4 jam tuh kan kalau berapa angkatan ya kalau lalu belum lagi menggosoknya, belum lagi menggiling lon mengeringnya anu apa laundry-laundryan nih abut pulang. Nah, tapi akhirnya mbah di demo bubuhannya di beberapa wilayah ya kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apalagi sampai ada nang protes-protes semalam tuh kan juga ngano ya. Namunnya bubujur ada perbaikan update-nya pang apa gerang nang dibaiki mesinnya tuh nang mana gerang dibaiki atau misalnya kabel pagat ada barang foto atau videonya kabel pagat tuh di wilayah mana nah misalnya mesinnya ada kah kalau pindah gitu nah apa gitu nah nyaman dicari akan nah namun yang alih cariannya kenapa mencari barang nang alih ada kasah samaannya yang melakas dicari akan nah dan akhirnya nah dalam beberapa hari ini alhamdulillah kerda lagi update informasi terkait pemajahan listrik ada juga bahabar kalau sudah baik itu jaringannya ya kalau nah itu pulang ulun terima kasih penelpon dulu nah assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ding Sanak.
0: Siap Ding Sanak.
1: Apa pemajahan listrik
0: kah? Kada juga pajah listrik bang anu jalan nang layak hagen rakyat masyarakat han
1: iya. Sama aja di mata pura itu juga wajah juga
0: iya bujur eh sama aja
1: tapi bagusnya ada juga di teh
0: apa bagusnya teh?
1: Kurang bujur jenis payu
0: nah itu pulang nang kau menukar nang kada kau menukar pang kayak pak
1: itu 40
0: nah nasi pay lagi duit tamu jar
1: aduh
0: listrik jalan pang kayak apa jalan nih juga jalan
1: bagus aja pak
0: alhamdulillah di kampung-kampung suha juga apa jalan sih tuh
1: sering
0: bagus aja berarti lah
1: bagus aja
0: alhamdulillah namun bagus aja itu kan aman
1: jiwa takut dipang cukup bol-bol bagus banget
0: Kada jo ada ente itu tengahnya aspal bagus, pinggirnya beneran.
1: Iya, Bang. Tahu sih itu.
0: Aku sudah ke sana semalam tuh berapa kali dok menelpon ente salah nomor. Hanya hari Minggu semalam aku ke sana juga selajur ke anu selajur ke Teluk Selong.
1: Itu bilangnya anak masuk di Gang Riayah tuh anak masuk gitu loh.
0: Model aku hafal tuh garannya.
1: Ada Gang Riayah tuh seberang langgar tuh.
0: Nah,
1: aja terus ke lo, kiri lo.
0: Kadang kita masuknya lewat pendidikan dulu nah di Higa Kejaksaan.
1: Amat tak lewat ajib aja ikam lah, lewat ajib lo, tahu ajib lo. Nah, kiri lo tuh. Nah, terus pada ajib tuh ada Gang Riayah itu seberangan langgar tuh. Nah, masuk situ kak. Takutnya jadi parkiran tuh aku ada aja di situ.
0: Itu berarti nang tambus langsung ke gerbang Wadah Guru Bahari tuh lo? Langsung pas gerbang tuh.
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Namun yang jalan pendidikan itu wajib upang.
0: Harusnya kan backlight mau kaya.
1: Nah, makanya.
0: Yang pendidikan halus.
1: Takon aja di rumah nang ada parkirannya tuh nah yang di halaman tuh takon aja.
0: Mencari ojek mana parok situ berarti lah. Pokoknya seberang langgar tuh lah.
1: Pasti situ aku.
0: Situ adalah masih aja berjual nasi kuning di Higa Langgar tuh.
1: Sampai dah ada lagi.
0: Ada lagi kah? Kalau masih ada.
1: Ke dalam.
0: Aku soalnya ketujuh megeli sidin tuh murah banget. Bahari aku menukar harga 200 ke 300. Wah ini matusan.
1: 1000.
0: Mageli apa 1000 gonol bener magelinya kok untuk ah.
1: Ada 1000 ini ada lagi.
0: Aku di Teluk Selong nukar matus masih mageli.
1: Berarti kan murah tuh.
0: Aduh, itu pang parkiran sudah kah di anu di apa jurang tuh di Batako? Belum.
1: Gimana kamu tahu?
0: Aku lewat situ.
1: Nah, Batako ini jadi situ deh yang tuh. Gawen.
0: Seorang ini menelpon nih dulu memastikan orangnya ada kada gitu nah.
1: Oh ada jadi situ.
0: Itu namanya ada aja kena bahasa pulang.
1: Oh yang anu tuh kah? Yang di dalam tuh kayak kemana itu?
0: Mana pang lagi?
1: Iya itu pasti situ.
0: Oh iya. Tuh kan anu parkir anu mobil ngali banget sih tuh.
1: Itu rumah anu tuh bosnya Pamugeni tuh.
0: Iya, mencari anu juga kalau parkiran mobil ngali benar situ.
1: Ke rumah kowe na parkir.
0: Bubujuran nyaman bujur-bujur mau ku cariin namun kada urang yang ngalih hendak parkir.
1: Aja takune jo buannya bilanya tetamu buannya itu nah bilanya takune. Aja warung lu takune.
0: Ah rumah ojan gitu lah. Ojan lama ke jong kurus jar.
1: Kurus.
0: Nih bang apalagi nak dihabar nah selain daerah anu parkiran nang hendak di Batako apalagi?
1: Apanya?
0: Jalan aman dah lah.
1: Ya tadi di pinggir-pinggir gitu bang banyak pecah-pecah.
0: Anu tapi di jalan situ nang ampah nak kasuk kumpul ke belakang tuh bagus banget hanyar dilebari.
1: Iya itu.
0: Nah itu mantap tuh semalam tuh aku lewat situ bagus juga. Nang wada hendak makan wada acil Arab tuh acil siapa acil Aminah kah harinya?
1: Iya acil. Itu buah nano mah baik itu buah bos Pamugeni tuh.
0: Cuma
1: di baru.
0: Nah cuman masalahnya gorong-gorongnya pas dibongkar semalam pina genal mbah diulah aspal timbul bahalus gorong-gorongnya.
1: Kenapa gitu ya lah?
0: Karena tahu mudah kada banjir aja bang, menujan.
1: Mana boleh kata mana?
0: Ada ya di sebelah Bakawanan.
1: Oh iya
0: kan?
1: Ayo
0: ha. Ayo ha. Napa pulang mada pulang? Maka sudah ada nang anu si Mawar.
1: Gosip aja itu.
0: Menakuni mada pulang, Mawar ada aja sudah.
1: Mada gosip tuh, anu tuh bang Hendir gosip gawin.
0: Jar Handi mundur, jar kawan beset jar.
1: Astagfirullah.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Amang Arul kah?
0: Sungai Musang hadir.
1: Amang Sungai Musang. Apa kabar Amang Ramli? Amang Ali?
0: Amang Ramli.
1: Iya, tahu ya. Amang kayak orang Amang Ramli dikio Ali yulun. Sungai Musang ini tahu ya sudah lon jalannya alih banget.
0: Tahu ya begamat.
1: Kawai begamet namunnya nu sedikit siwah tercelubuk.
0: Kami pang ada apa ha?
1: Pian patuh sudah.
0: Cuma yeah. Kami bilenya nang bakti sakit nih pas kali jalan nyaman gak nyamanan bener.
1: Sekali nyaman nyaman bener lah, sekali sakit sakit banget.
0: Mau bakas datang di luar pas ke dalam.
1: Anu mau deh kayak sakar sampai ke ujung leh.
0: Anu kain ajar deh kah.
1: Kainannya itu madang 7 purnama kan lo?
0: Tahun 2050 kalau enak.
1: Itu limpat 7 purnama, 7 puasa 7 Ramadan.
0: Amin ya no, jembatan ano tuh nah, jalan kami ano runtuh.
1: Nah, Allahu Akbar.
0: Longsor jadi diulah jembatan jadi kayak ano apa jurang tuh kayak nang ditumbang Nusa aja.
1: Kayak itu. Mong itu tuh pian udah sabujur madang 2050 dulu mana kayak tumbang Nusa.
0: Anu pang anu ditai tanahnya di sini tanah anu.
1: Iya, bujur. Soalnya namunnya kada disiring, jalan udah pianto nyala kas. Namun disiring tak tahan nyaman. Itu masalahnya jalan gambut, jalan rawa tuh kan itu pang dasarnya.
0: Iya. Anu kami... tidak benar dia lawan dia Allah.
1: Bujur.
0: Sama pada no sungai juga tapi kan di urang kada rumbi di Allah tuh.
1: Nah, itu tuh anu batu buduhulu padat. Ya namun kada ditambahi batu, kada ditajaki galamnya dasarnya gitu. Namun tanah aja nih rumbi hai.
0: Berhabar sedikit nah.
1: Napang teh?
0: Anu menyano diimpoakan lampo.
1: Apa tadi lampo?
0: Sungai Musang hari apa padamnya kayak itu. Nyaman bemasak badu hulu bener ya. Anu sayang wiana anu kada mau kok.
1: Kenapa teh?
0: Api nang sabutingnya tuh anu kada apa ji orang tuh layarnya kah? Layar santuhnya.
1: Oh iya mintu leh.
0: Jadi anu HP nang sabutingnya aku pasang tapi ini anu kartunya kada mau.
1: WA nang kada tambus leh.
0: Jadi kada kawa sama Marisa anu lagu nang pas nang Pak Beliria kah?
1: Beliria lawan anu Melody Memory.
0: Kada kawa kaya rajin lagi jadi kada kaya apa.
1: Anu mendengari aja karena buahnya menyambatkan lagunya apa aja.
0: Ya gitu bang.
1: Nah pegerang jadi imba tahampas kah?
0: Takut-takut tuh diteh.
1: Apa?
0: Ulir juga nang betakut-takut tuh.
1: Diminto kah?
0: Anu apa ngaranya mau muyaki bubuannya aja.
1: Kada juga. Coba takut nih sambatakan tuh 4 buah lagu. Nah sudah pilih 4-nya tuh.
0: Ima sayang li, kada kau memilih seorang lah.
1: Sudah
0: terdaftar lah.
1: Sudah terdaftar.
0: Kalau jakanya memilih seorang bebas kayak itu mana ngapa nah handak lagunya?
1: Masalahnya namanya bebas mah handak pian belum tentu ada masalahnya.
0: Jelas ya. Soalnya kan nah itu aja nang dia anunya.
1: Ya tahunnya gen istilahnya sudah ditentukan. Jadi misalnya kayak tahun 2004 kada kawa, 2023 tuh kada kawa di request itu cuman anginan tuh ada juta keluar lagunya. Cuman kada selalu kayak itu nah.
0: Itu ngalamin nang bukan nang apa Gadis Kalimantan.
1: Gadis Kalimantan ada, takannya kan di jam Mataram. Di jam ini kan ada kayak itu kan lo. Berapa itu kali semalam tuh ada taruh semalam tuh.
0: Aku kan tujuh nang apa yang namanya Amat Santaran ya. Kan itu. Mama. Nah, kelawasan nah itu aja aku nah.
1: Oke, siap Mang Ramli, terima kasih.
0: Makan itu nah.
1: Alhamdulillah kanyang parut.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah Dit lah.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama aja gabung aja bubuhannya juga.
1: Sip.
0: Berataan lah.
1: Amin.
0: Undang harakan di radio.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han. Terima kasih Amang Ramli nang sudah bahabar lah. Kita terima pulang nah. Nah ada Amang Abah Ica nang bergabung pulang. Assalamualaikum Abah Ica.
2: Waalaikumsalam, Dit.
1: Alhamdulillah, man. Alhamdulillah, berapa hari kita kada karbo padaman lagi dah?
2: Nah, itu tadi anak yang kawan dulu, Teh.
1: Kenapa, Teh?
2: Iya, dulu itu mulai hari Minggu, Teh.
1: Kada

0: Matian lagi lah.
1: Kan kumatian lagi
0: listrik. Nyumbah di demo orang.
1: Ini amun lampu lampu mati Jepang siang ini teh.
0: Lampu matinya listrik ngalih tuh.
1: Iya tuh men malam hanya menyala.
0: Aduh. Bujur.
1: Nah, makanya itu. Ya, mulai hanu nih teh gerahannya masyarakat dia listrik dia yang mati.
0: Nusa bujur begawean pinang alih.
1: Tapi mun lampu aja mati ada apa berita ya?
0: Lampu mati kan aja masalah. Iya semalam tuh Amang Ramli itu kan bersuara juga jurun lampu mati jar abut jadin jurun mati lampu genti jurulon namun listrik mati nah ya mah berani.
1: Nah makanya tuh lampu mati itu kaget hati jadi
0: ujur.
1: Makanya tuh aduh. Kadang-kadang kita salah mati aku ditai.
0: Nah itu bang. Tujuan mah love you ya buat ini ya. Ya.
1: Anak tua kan kita lah jadi mencoba ya mana anu
0: telepon. Pas bandar.
1: Dapat hari dia tuh ya. Walaupun yang ketiga ya kalau salah masuk aja dia.
0: Bojor, cuman kan masalahnya nang semalam tuh kan nang abu tuh kan lo nambu pada rusak, napa rusaknya update tuh karena dipadahi fotonya, karena ada videonya, karena ada ya buatnya. Sampai mana sudah perbaikannya karena jadi padahi.
1: Rusak aja lah di baiknya yang
0: rusak aja kenapa nang rusak ngamin nih
1: bojong wilayah-wilayah yang mana mati-mati anu listriknya yang ada mati itu nah
0: makanya
1: kasihan yang ngubun UMKM ya no ya kalau nah. Makan-makanan yang biasa
0: dasar bujur
1: dapatnya listrik mati kan ada jalan anu kulkas ya Allah.
0: Nah bujur nah, buruk iwak di kulkas ya.
1: Hitungan 2 hari waktu boleh sehari rawan.
0: Han. Tumpang,
1: nah, makanya. Tapi ini alhamdulillah kita sudah.
0: Alhamdulillah, jujur,
1: sudah ada respon dari masyarakat lo. Nah, pelan cepat ya Allah.
0: Nah, bujur.
1: Jangan sampai masyarakat mau ngeluh lagi gitu nah.
0: Bujur, bujur. Nah,
1: mudah-mudahan ini kada mati lagi.
0: Amin.
1: Ya, itu nah, ya Allah.
0: Amin.
1: Nah, jadi itu aja. Aja itu aja
0: ditanya. Siap, Bang.
1: Ayatullah,
0: amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, sampai jurang tuh buhan wali kota, buhan dewan, sampai menakuni kenapa mati, jar han. Jangan dililetakan tuh bisa belarut-larut jar orang tuh mati nih. Nah, namun masalah jalan pulang kita buliki pulang jalan listrik nang kita bahas nih. Listrik istilahnya oke lah, aman lah, sudah lah. Tapi masalah jalan ini lah sebagian mungkin alhamdulillah lah sebagian besar sudah bagus ya Allah. Nah cuman sebagian lagi memang masih ada nang kualitas apanya dengarannya aspalnya ada nang kurang baik. Nah cuman namanya aksesnya yang terjauh sedikit walaupun bahasa kita tuh kada beaspal minimal tolong pang dibagusi jalannya ditambahi batu barang. Nah ditambahi batu sekira kuat dulu jalannya nyaman kawa dilalui namunnya pina rusak ruhau bener tuh. Ada nyaman ya kalau ya han minimal tuh misalnya kan nang kayak jalan udah Amang Ramli tadi kan lo paling kada ditambahi kan apa jurang tuh siringnya kah tambahi batu sekira kuat juga walaupun nih biasanya kada kau juga lagi beraspal gitu nah paling kada dibagusi dulu dikuatakan pondasi-pondasinya dulu han. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Napa kabar abang?
2: Kabar sih bahagia aja. Nah surah itu langkah aja.
0: Alhamdulillah. Ini di mana posisi?
2: Masih di atas batu nah.
0: Nah di atas batu?
2: Iya. Itu ampar.
0: Ah, dikira tadi pindah kamun tadi. Tadi
2: tiba-tiba ampar. Memang mau hidu ini.
0: Apanya?
2: Menghidui betul ampar.
0: Oh, salah orang ulun heh.
2: Iya gitu kah? Ya jarang masuk itu kerjaan bagi ya lah.
0: Kira-kira tuh orang amuntai tadi.
2: Ini sama-sama tilajuk nih mas war. Sama orang lah. Amuntai kira siapa tadi lah?
0: Amang ini. Ah, kadang ingat ngarannya pulang heh. Semalam nang singgah ke RRI semalam tuh siapa ngarannya?
2: Wanu. Besuki Rahman kan?
0: Besuki Rahman, nah.
2: Besuki Rahman
0: nih. Pindah-pindah mirip soalnya suara 11-12 sama Besuki ya pak?
2: Ya sesama soalnya mending sekolah ya bapak. Ini berdua nih sekolah.
0: Sekolah ini ding sanak tapi sahano abah mama minanya.
2: Sekolah
0: ya? Tapi sah abah mama ya bapak? Lain abah lain mama aja tuh bujur aja.
2: Lain abah lain mama ya kalau.
0: Iya kan.
2: Mana kau orang tuan ditimbul gila.
0: Tahu nak pindah kerja habar amang masuk ini nah.
2: Nah, lalu sini suara kita tak nampak kali diulah tak cuma tak.
0: Cuman semalam tu kan ada singgah ini ke RRI semalam tu. Alhamdulillah kan.
2: Ini bisa mendihin, bisa orang tak.
0: Ubu semalam ke RRI ini membawa terbang sih Den.
2: Bah,
0: alhamdulillah toh orang tuh masih perhatian ada aja mobil nang mambili takutan jo orang terabang hidin.
2: Aduh. Nah,
0: tapi Pang Batu Ampar ada dangaran apa kabar nih tadi?
2: Dangaran pina aman aja Bang nah.
0: Alhamdulillah.
2: Santai jorong jalan tuh, saya biasa aja juga.
0: Anu Pang nang pina rame semalam tuh Pang pajih listrik, jalanan Pang pina hancur adakah masih?
2: Enggak ada pajak elektrik, ini pajak aja, umpet juga aja, naik semalam kasih pajak juga semalam. 2 jam, hitungannya ini ukuran 2 jam, jadi sampai 4 jam ukurannya.
0: Cuman mulai hari Minggu semalam, kerja lagi pajakan oleh?
2: Tahu Minggu tadi, pokoknya di sini, semalam ada pajak.
0: Semalam bujur hari Senaya, hari Enok, hari Rabu?
2: Iya, semalam udah sepajak, masa 2 jam ke sana.
0: Masih sekalinya.
2: Pas Pak jam 1 tuh yang nyala.
0: Satu malam ke satu siang?
2: Pak jam 1 siang.
0: Siang.
2: Betang hari tuh ya.
0: Nyala.
2: Tidak bernyala.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bahabar.
2: Mana Irfan? Nah, hubung sudah masuk, nih.
0: Siapa?
2: Irfan.
0: Belum.
2: Kemana? Beliau tuh.
0: Nawas juga ada masuk beliau tuh.
2: Ya, gimana bangun, nih? Pan, masuk, Pan.
0: Iya, Pan. Masuk, Bang, Ipan.
2: Gimana membuat abrakan panen apa kali itu? Abrakan apa kayak gitu? Abrakan sama teman aja dulu lah.
0: Ya emang.
2: Ngapain sih terlalu banyak
0: rezeki? Amin, amin, amin.
2: Amin. Haji Adit yang lo.
0: Amin, amin, amin.
2: Insyaallah. Ya, makasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan sanak saberatan 43 sudah nang masuk. Kita belagu dulu satu mat sanak lah. Kita break dulu beristirahat nak mencari kopi lo satu mat nang anak ulah-ulah lo. Jangan kemana-mana, udah mau beli pulang yang menang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih mengawani hampian di Bapandiran Urang Benua. 50 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih sekitar 5 menit lagi ulun mengawani hampian lah. Nah, handak bahabar masih ulun terimakan lah di dua line telepon kami. Nah, 325-362 ataupun di 0811-511-1410. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Engge, dengan siapa di mana nih?
1: Salam olahraga, Ama.
0: Hei, Ama, salam olahraga jaya.
1: Ulun soal ulun bangnya berapa kali masuk ke rekawa taruh. Maju, belakangan dong bang Adit yang ganteng yang gandut.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Ulun ketujuh melihat gandut pian tuh biar gandut. Tapi lu gak
0: tujuh. Oh, boy.
1: Asal laki itu tinggi. Kemana kalau gandut dua dan
0: namanya Adit. Oh, mantapnya, hehe.
1: Anum pang hanya rugo tiga umurnya gandut dua, namanya Aditya aja.
0: Oh, hei, mantap. Dia
1: Aditya Chandra loh, ada yang dengar bahannya tuh. Ulun mengidolakan jar anu tuh lah. Inggris kita menang pulang, menang lah semalam nih kena nak masuk pulang lah jadi bertanding lawan anu Norwegia tapi mah hari Minggu subuh kena gitu. Biar karena kita adik lu muka kan banget iPad-nya jadinya melihat jauh ulun.
0: Nah, mantap.
1: Kejubelan yang mirip Michael Owen tuh nak idola ulun adalah mirip.
0: Wis mantap.
1: Tapi yuk ngarannya tuh.
0: Mana ulun hafal nih heh.
1: Ulun ketujubannya idola mulai dahulu ulun Michael Owen tuh mulai hari 2001.
0: Bah mantap.
1: Tapi sekarang masih biarnya berganti anu personelnya tetap ulun suka Inggris.
0: Wis asik.
1: Kalau mana Inggris tuh banyak kalau tinggi, kalau Jerman tinggi mana? Orang Barat banyak tinggi. Paling rendahnya Pak kaya buan Luna Maya tuh banyak. Australia,
0: Australia. Iya. Putus-putus nah suaranya nah. Halo Ciama. Halo. Nah pagetam suaranya Cilamah lah. Kita terimakan nang sebelahnya pulang nah. Sudah bergabung nah. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo Amang Nang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Amang Nang.
2: Iya, sehat aja kalau Mang, aman.
0: Sehat.
2: Penutup lawang kah?
0: Aman. Para penutup lawang mangai.
2: Anak ulun tutup nah. Anak bahadir nah.
0: Tapi Astambul habarnya apa dulu nih?
2: Hah?
0: Astambul apa dulu habarnya nah?
2: Panas harinya mangai.
0: Iya kahan. Banyu surut banget tentang Astambul sang kone.
2: Won.
0: Banyu surut banget sungai pinanya nih.
2: Sulut bener. Tapi di sini dalas saja pang banyu.
0: Sumuram toh.
2: Won besumur mangi.
0: Besumur kalau pang anu sumur yang mambil di parak sungai.
2: Sumur mesin.
0: Sumur mesin kah? Ya ada juga yang mula sumur di parak sungai.
2: Cuman kau kedua ni kan nanti kau pindah lambas.
0: Pindah lambas jar. banyu amannya berarti mang nang lah.
2: Hah?
0: Darum bang hibak aja, kau sudah drum?
2: Ya hibak aja darum. Mau hibaki banyu kau pindah ke dada banyu ngalir.
0: Bojor, soalnya ini musim kering banget. Ulun lihat semalam tuh di Martapura.
2: Kedada hujan-hujannya lalu hujan cuma bertempias aja.
0: Nah, parak dalam pagar tuh nah Martapura semalam tuh ada kering.
2: Udah ulun tinggal wah ini mangai nyamuk banget deh.
0: Eja ada mandi.
2: Nah, kada udah mandi, Bang.
0: Kok nyamuk tuh orang kada mandi di urang nyamuk.
2: Malam, Bang, ya syukur malam.
0: Malam kah?
2: Besok kan juga ada juga. Nyamuk mah ulun pajahi kipas angin nyamuk nyamuk, Bang, nyamuk nyamuk. Kata kau bampe, mangnya nyamuknya. Nih aja nah ada nyamuk lah di gaul lu. Nah, yo aja nama ngai mahabarkan tu aja. Nah, mudah-mudahan sehat tamang lah.
0: Amin. Sama-sama.
2: Itu akan mama ulun biar makas
0: berjalan. Amin. Insyaallah amin. Allahumma amin.
2: Amang juga mudah-mudahan lancar rezekinya kabul hajatnya segala mudah-mudahan dijabah doa
0: amang. Amin. Ya rabbal alamin. Masih.
2: Mama kasih Mang Haji.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Eja. Nih siap-siaplah soalnya ulun semalam tuh ada lewat Martapura Lama, Kampung Dalam Pagar, lewat Pekauman, itu ulun lihat Sungai Martapura tuh anu volumenya pina turun banget kayak tuh nah. Nah, jadi ini sambil apa orang tuh bersiap siaga kayak orang tuh

0: dihibaki ya kalau lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amang Adit.
0: Siap, kayak apa, Munjun nyaman jarah.
1: Alhamdulillah, Amang Adit tena, Munjun ramija banyak surut dah, Amang Adit tena.
0: Dah sebujur, kawan ulun dia mau bawa.
1: Kawan tiga tinggal manggalau je lagi.
0: Kawan ulun pas di para kadepian situ, kita kau semua muka ajar banyak mumpung surut jerbuannya.
1: Hari panas paman Amang Adit tena.
0: Panas benar alhamdulillah.
1: Hati-hati benar lah di sanak lah lawan api lah.
0: Nah, itu bujur. Nah,
1: lu bapandu menyarankan di Jepang.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Api di untuk berjalan di dilihat di kompor.
0: Nah, itu dia
1: ya. Ya kalau Amang Adit
0: setuju marun tok.
1: Janganlah ditinggalkan kena kan. Satu mat benar habis kena kasihan. Nah. Mau pulangkan duit bangun ya lah.
0: Duit ngaling ngalih banyak carian weh
1: ini. Nah, makanya weh ini serabak serabak ngalih.
0: Jujur benar, biar menyambat jarwanya.
1: Selaba larang.
0: Selaba ngalih, selaba larang. Ada yang menyambat duit itu carian, ngalih mencarinya maksudnya.
1: Jujur, cari kan itu.
0: Itu bang, hei Allah.
1: Api jangan jaga api nanti sana kayak seberatan lah.
0: Iya, siap.
1: Di Banjar, nah. Itu juga kabar di sana.
0: Siap, terima kasih.
1: Adil bakti, menyala di teh.
0: Menyala benar.
1: Nah, lampu ada mati lagi di tenda.
0: Body demo orang sudah.
1: Nah, alhamdulillah di tenda aku di tenda tadi maka kasihan benar anu terang bulan di tenda. Dia sudah membawa lampu lilin dah sekalinya berjala. Maka giliran jolon jawa tuh hoak tuh gilirannya tuh sudah. Aja lah.
0: Siapa? Makasih. Yo,
1: assalamualaikum, Ded.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Amang terang bulan kena prank mati listrik, Han. Terus sama kayak ulun semalam juga kena prank juga. Kadang-kadang siap udah mencas beritaan apa segala macam, lilin lengkap dah di rumah beritaan. Jorong tuh lawang tuh siap dibuka sudah, Han. Rela benyamuk-nyamuk kita membuka lawang rumah sekira beangin. Nah, kayaknya akan jadi mati, tapi alhamdulillah malam tadi juga sekalinya. Jarwa picai lah. Terang bulan di para kuda sidin situ. Siap-siap juga lilin apa segala macam. Kada jadi mati. Tapi alhamdulillah lah. Ini mudah-mudahan kada lagi gitu. Nah jangan lagi. Andai kata pun juga memang ada perbaikan. Ada apa segala macam tuh. Bahabar bujur-bujur. Jangan apa no. Jangan bubaya tulisannya. Apa jurang tuh update barang itu. Nah update progresnya itu. Nah kerusakannya apa. Perbaikannya sampai mana sudah. Ini modal sampai berpikir semalam tuh pas senang apa jurang tuh bepandiran lawan buan dewan kan buan PNL sampai anu jar sampai September jurang ini rusak kenapa kalau lawasan gitulah kan membaiki TV-nya kan sampai seminggu ya kalau ini membaiki itu apa gerang nang dibaiki gitu nah semalam tuh cuman alhamdulillah ini sudah baik lah kada lagi bepajam dan jangan lagi nah dan terima kasih dan senang seberataan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin karena imbah ini senaklah kita ada bepandiran ada di Nurhalis Masjid, program Nurhalis Masjid. Nah, pas benar nang kita bahas pun di program Palidangan ini terkait tentang belajar dari pemadaman listrik. Nah, apa tadi yang kita lajari dari pemadaman listrik? Belajar membaiki listrik kah atau belajar mencari alternatif lain? Nah, supaya kada bergantung lawan listrik dari PLN kayak apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Ah, seger banget.
3: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Eh, emangnya kenapa?
3: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 41.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Pemadaman listrik bergilir yang kita rasakan akhir-akhir ini menyebabkan kepanikan semua pihak tanpa terkecuali. Padahal di era di mana listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat pendengar, ini dampaknya terkena di semua sendi, mengakibatkan kerugian yang tak terbilang. Di mana pemadaman bergilir ini adalah salah satu contoh kecil dari kemungkinan terjadinya blackout. Nah, pernah terbayang tidak bagi Anda pendengar dan pemirsa? Bagaimana jika benar-benar terjadi blackout nih? Listrik padam secara luas dalam waktu tertentu, pasti terjadi kelumpuhan total yang memicu efek domino di berbagai sektor yang krusial. Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pemadaman listrik saat ini? Potret kebijakan dan wajah layanan publik seperti apa yang tergambar dari peristiwa ini? Bagaimana bila kondisi ini semakin parah hingga benar-benar menyebabkan blackout? Akan kita berbincangkan bersama-sama di Palidangan Nurholis.
0: Saatnya kita ikuti Palidangan Nurholis.
2: Itu dimanipulasi dengan cara-cara yang seperti sempat kadar publik pakai apa namanya cara kuat-kuatnya baru siap diuji untuk kepentingan sebagai bagian dari proses penyadaran
3: partisipasi demokrasi itu mengikuti seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Palidangan Nurholis. Tema kali ini lagi hangat-hangatnya nih, belajar dari pemadaman listrik. Kita tidak sedang menggali-gali soal kenapa sebab padam, atau kita percaya atau tidak dengan penjelasan PLN tentang problem teknis dari pemadaman tersebut. Tapi lebih jauh daripada itu, kita hendak berkesahan soal ini hanya contoh kecil pemadaman bergilir ini. Bagaimana kalau satu waktu pemadaman itu terjadi secara meluas? Karena di sejumlah negara pernah terjadi, Hong Kong, Jepang, lalu kemudian Eropa, itu seharian total itu sudah menimbulkan kepanikan luar biasa karena semua orang sudah sangat tergantung. Listrik sudah bukan lagi kawat diganti dengan petromak atau lampu semprong kada kawat lagi. Listrik sudah menjadi bagian kebutuhan pokok kehidupan masyarakat modern. Nah, kita ada dua orang tamu nih yang akan melihat seperti itu. Kita hendak tahu nih sebenarnya wajah pelayanan publik, wajah kebijakan seperti apa gerang sampai listrik menjadi seperti ini, dan bagaimana kalau ini menjadi sesuatu yang lebih parah. Ini kan mungkin hanya cek ombak aja dari situasi yang kalau itu besar, pasti sangat berbahaya sekali. Ada Dr. Nasrullah, dosen antropologi FKIP OLM, dan ada Pak IBG Dharma Putra dari Ambin Demokrasi. Apa kabar Bu Buhan Pian?
5: Sehat, alhamdulillah
4: sehat lah.
5: Sehat walafiat.
4: Alhamdulillah sudah datang di Palidangan Nurholis. Nah, ini kita hendak ke Dr. Nasrullah dulu nih. Pian kayak apa melihatnya nih? Belajar dari fenomena atau kenyataan peristiwa pemadaman listrik ini, Pian melihatnya seperti apa? Ini kan ya jar ulun tadi itu jangan-jangan ini cek ombak aja sebenarnya, kalau nya blackout terjadi nah seperti apa kita? Artinya kan kada kalau dianggap remeh atau sekadar hanya minta maaf misalnya, atau hanya sekadar memadahkan bahwa ini kesalahan teknis gitu. Kan ada seperti itu. Pian melihatnya seperti apa?
5: Oke, itu pertanyaan mendasarnya tadi itu cek ombak sajakah ini? Nah, itu kan. Saya mulai dari yang ringan-ringan saja. Situasi seperti ini kan bagi penggemar lagu dangdut itu sangat familiar. Kau yang nyalakan dan kau yang padamkan. Oke, itu satu. Kejadian seperti ini pernah berlangsung di Banjarmasin mungkin tahun 2000-an ya. Makanya PLN itu disebut perusahaan lilin negara waktu itu.
4: Biarpet waktu itulah.
5: Ya, Biarpet itu. Setelah 2000-an ya kalau tidak salah.
4: Tapi kan waktu itu kan kita kada terlalu tergantung mana dengan Kiris belum ada waktu itu.
5: Kita masih mengerjakan skripsi dengan mesin tip.
4: Kada ada masalah atau kau jadi ganti lawan?
5: Belum ada masalah.
4: Lawan lilin kau jadi ganti.
5: Oke. Okay. Nah, yang agak seriusnya beberapa bulan lalu kan ada isu yang berkembang akan ada pemadaman nasional. Beberapa bulan yang lalu, dan itu memang dibantah oleh seorang ahli IT karena katanya tidak mungkin Indonesia itu sekali klik bisa padam. Tapi kok saya menjadi ilmu otak-atik ya, korelat dengan Kalimantan itu loh. Dalam jangka waktu tertentu terjadi pemadaman di Kalsel dan Kalteng,
4: seluruhnya Kaltim juga, Kaltara Kaltim juga.
5: Oke. Nah, ada apa dengan isu sebelumnya itu? Dengan isu sebelumnya, ya ini saya hanya melempar pertanyaan kepada para pendengar karena saya tidak tahu jawabannya. Tapi sebelum itu, bulan Mei 22 sampai kalau tidak salah 24 Mei di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan kalau tidak salah Riau mengalami blackout total. Tetapi itu kan kemudian bisa dipulihkan 22, 23, 24, 3 hari bisa
4: 3 hari lah
5: bisa pulih kembali. Nah, di tempat kita ini dari berapa nih? Sudah berhari-hari ya?
4: Berbulan-bulan.
5: Jadi saya melihat fenomena ini seperti bencana ekologi. Karena kalau kita banjir kan berbulan-bulan. Kemarau, kebakaran lahan berbulan-bulan. Kok PLN mengalami menjiplak situasi yang nature.
4: Bahkan dipadahkan September hanya pulih.
5: September hanya pulih. Ini apakah ingin berlomba dengan banjir? Banjir tempat kita kan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, jadi kalau ditanya apakah cek ombak, ya jawaban saya tidak tahu, tetapi kok mindsetnya sama dengan mindset bencana banjir, mindset dengan kebakaran lahan mau berbulan-bulan. Nah, itu kemudian mengundang pertanyaan saya. Kita lihat pada studi aktor, adakah suara orang Kalimantan Selatan dari Senayan yang menyuarakan keprihatinan ini? Kalau DPR provinsi, saya angkat jempol karena mereka menanyakan itu kan, mengundang PLN. Ini daerah pemilihannya, daerah pemilihan. Saya belum membaca di koran kecuali ada anggota DPR RI ditanya oleh warga di Hulu Sungai Utara rasanya. Artinya itu respon dari warga, bukan kemudian bukan respon dari mereka di sana. Kita ada berapa anggota DPR?
4: 11.
5: Ada 11. 11 itu satu kesebelasan, satu tim. Mengapa mereka tidak jumpa pers? Kami dengan ini menyatakan bla bla bla bla. Agar pemadaman segera dihentikan dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya.
4: Atau panggil menterinya ya kan?
5: Panggil menterinya. Tapi kalau 3 atau 4 provinsi, berapa orang anggota DPR RI itu? Puluhan. Halo, halo kawan-kawan, bapak-bapak anggota DPR RI, apakah sudah menyuarakan ini di Jakarta? Karena Jakarta kan pusat segala-galanya.
4: Karena Jakarta kan ada padam lagi, jadi kan terganggu kan.
5: Nah, itu berarti karena merasa tidak padam, ya merasa bukan bagian dari dirinya. Apakah kita hanya bertemu menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif? Saya, suara mereka kurang terdengar. Saya tidak mengatakan tidak bersuara, mungkin saya tidak mendengar, tetapi kurang terdengar.
4: Kurang terdengar.
5: Itu pengantarnya dulu, Bung Majid.
4: Pak Dharma melihatnya seperti apa? Belajar belajar apa kita dari kenyataan ini?
6: saya kan pelaksana pelayanan publik, pelaku pelayanan publik, sehingga saya melihat ini sebagai sebuah, saya belajar dari pelayanan publiknya. Jadi kalau saya ngomong tentang pelayanan publik, maka penilainya adalah publik. Jadi kalau publik sudah menilai ini jelek, berarti jelek. Itu loh, ini sangat jelek malah, karena publik sudah menilai ini nggak jelek. Ada alarm lain yang terdengar. Otoritas pemerintah, pemerintah daerah ya, provinsi maupun kota, itu sudah mengatakan tenang, ini hanya gini. Tapi ternyata masyarakat masih resah. Itu alarm bahwa publik nggak percaya sama pemerintah. Itu loh. Wah, kenyataannya seperti ini Pak, Bapak ngomong kok tenang-tenang saja, saya nggak percaya sama Bapak. Ini sebuah alarm untuk pemerintah bahwa jangan-jangan rakyat nggak percaya sama pemerintah, jangan-jangan rakyat nggak percaya sama gubernur, jangan-jangan rakyat nggak percaya sama wali kota. Itu. Nah ini masalah lain. Ini alarm untuk pemerintah kita supaya bisa lebih dipercaya, dan ada langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh pemerintah supaya bisa dipercaya. Itu nanti ini lanjutan dari dialog kita. Sementara saya kembali kepada pelayanan publik. Kalau pelayanan publik itu kinerjanya jelek, ya ini kinerjanya jelek karena memang rakyat mengatakan ini jelek, publik mengatakan, yang dilayaninya mengatakan ini jelek.
4: Kalau jelek lagi hamukan sudah orang.
6: Iya. Jadi ada sebenarnya di dalam pelayanan publik itu ada fungsi profesionalisme. Di sana itu ada orang-orang hebat yang profesional, yang profesinya memang di listrik. Nah ini sudah melaksanakan nggak good governance di sana?
4: Iya.
6: Nah ini perlu dicek sama pelayanan publik, apakah orang-orang profesional di dalam pelayanan itu sudah melakukan good governance. Nah, sementara dari sisi pelayanan, yang sangat menonjol yang kita lihat sekarang adalah pemberian informasi yang terbuka. Ini sudah ada nggak pemberian informasi yang terbuka, sehingga rakyat itu bisa ngerti, oh iya ternyata seperti itu, itu loh. Dan akhirnya menimbulkan pelembagaan peran serta. Pak, bagaimana kalau seperti ini? Pak, bagaimana kalau begini? Nah, karena dalam penanganan keluhan secara normatif kelihatannya bagus. Baik keluhan biasa yang aksesibilitasnya bagus,
4: ya, telepon 123,
6: penanganannya cepat dan terbuka. Sementara keluhan-keluhan yang luar biasa lewat whistleblower juga sudah dilakukan. Nah, pelembagaan peran serta masyarakat ini perlu dilakukan dengan pemberian informasi yang terbuka. Tapi sebagai pelaku pelayanan publik, yang paling saya soroti yang bisa terjadi adalah pengelolaan anggaran yang nggak benar. Jadi kalau kita ngomong pelayanan publik yang jelek itu, satu, tata kelolanya nggak bagus, mutu pelayanannya nggak bagus, rekrutmen pegawainya nggak bagus, budayanya nggak bagus, anggarannya mungkin salah kelola dan sebagainya. Nah ini dua, budaya dan salah kelola ini ada kemungkinan terjadi. Nah ini kenapa kok bisa terjadi salah kelola anggaran? Nah, ini kemungkinan kalau saya kan sebagai pelakunya. Nah ini kok jangan-jangan, ini bukan untuk pelayanan publik duitnya. Jadi jangan-jangan duitnya itu untuk dihemat, untuk dibagi-bagi sama karyawannya. Itu. Jadi artinya kalau ada pelayanan publik yang seharusnya memerlukan pemeliharaan dan memerlukan uang, itu menjadi nomor dua, karena yang paling penting adalah keuntungan yang dibagi-bagi. Terus nanti akhirnya karena sudah dibagi, kesimpulan akhirnya rugi. Nah, di sini ini ada kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi.
4: Kemungkinan
6: terjadi. Artinya, lo kok PLN kok rugi terus, tapi kok gajinya tinggi? Kok direktur utamanya kok gajinya tinggi? Kok ya pegawainya kok gajinya lebih tinggi dari pegawai negeri? Tapi kok rugi? Lah ngapain gaji orang tinggi-tinggi kalau cuma untuk rugi? Kenapa nggak gaji saya aja disesuai dengan gaji pegawai negeri, tapi saya pertahankan supaya nggak rugi? Paling tidak saya akan omong ini loh, supaya nggak rugi kayak gini kita lakukan. Jadi listrik untuk listrik itu nggak terjadi. Listrik untuk publik itu nggak terjadi. Tapi duit yang dianggarkan itu bukan untuk publik. Dihemat. Sampai akhirnya publik mengatakan buruk, sampai ngamuk-ngamuk, dihemat untuk supaya belanja pegawainya jadi tinggi. Nah ini yang bisa terjadi.
4: Ya, jadi ini potret pelayanan publik sebenarnya.
6: Potret
4: lah.
6: Potret pelayanan publik yang buruk sekali.
4: Gimana nih Nasrullah? Kalau potret pelayanan publik, mestinya kan kita dari waktu ke waktu pelayanan publik semakin bagus lah. Karena kan kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari kekurangan-kekurangan. Lalu kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, pelayanan publik juga menjadi semakin mudah, semakin nyaman, semakin transparan, dan lain-lain.
5: Ya, itu kita bicara pada tataran semestinya. Tetapi kemudian kita cenderung dibuat untuk memaklumi. Dibuat untuk memaklumi karena tadi saya meng-highlight apa kata Pak Dharma itu, selalu rugi. Nah, orang kemudian menjadi percaya, ini kita maklum karena rugi, ini biayanya besar. Saya baca di koran pemerintah berhutang dengan PLN
4: 70 berapa?
5: Miliar atau triliun. Triliun. Artinya kita dicoba untuk memaklumi sesuatu yang kita menderita akibatnya. Nah, artinya di situ ada celah kosong di tengah kita transparansi dan lain sebagainya, pelayanan publik semakin mestinya semakin baik. Ada cara lain menyelinap untuk mendapatkan keuntungan itu dengan kata rugi tadi. Nah, akhirnya saya ulangi lagi, kita mulai memaklumi, oh wajar aja karena rugi. Artinya apa? Kita
4: biar sudah. Soalnya rugi, Bang.
5: Soalnya rugi. Nah, jadi ada sesuatu di balik kata rugi itu.
4: Kalau Pian melihatnya ini kan sepertinya pelayanan yang kada kompetitif kalau neh. Nah, iya, apakah disebabkan karena monopoli? Karena inya pemain tunggal.
5: Ya, karena tidak ada lawan mainnya, dia tidak bisa berkompetisi dengan yang lain.
4: Mungkinlah misalnya kalau satu waktu lah, kita kan tahu lah apakah di tempat lain juga ada kompetitor yang sama pada apa namanya, yang berbeda pada bidang yang sama seperti ini. Apakah ada kompetitornya di Malaysia seperti apa, di negara-negara lain seperti apa?
6: Saya boleh
4: atau
6: menyelang,
4: sama-sama ya? Di negara-negara lain itu pemain tunggal juga.
6: Boleh menyelang.
5: Pak Dharma dulu, Pak Dharma.
6: Jadi gini.
5: Semangat Pak Dharma.
6: Bukan. Saya kebetulan teringat secara spontan lewat pertanyaan itu. Apa benar semua kita ini memerlukan listrik dari PLN?
4: Ya.
6: Apa benar semua kita ini memerlukan listrik dari batubara? Apa nggak ada daerah yang sebenarnya akan lebih hemat kalau menggunakan listrik dari ombak? Apa nggak ada listrik daerah yang kalau menggunakan listrik dari angin malah bisa gratis? Dari sinar matahari malah bisa gratis? Ini dulu dipelajari, kan itu orang-orang pinter. Pelajari, oh desentralisasi listrik lah.
4: Tapi izinnya loh, pada misalnya kita ya pakai tenaga surya, kita harus izin kepada PLN.
6: Iya, makanya ini di regulasi ini seperti kata Pak Nasrullah tadi, kau bikin di

0: lagi, mumpung ingat, mumpung ingat. Tadi Bang Majid, apakah ada kompetitornya kan? Sebelum ke situ, saya curiga. Jangan-jangan ada kompetitor di bawah kompetitor. Maksudnya begini, sebelum kita membicarakan karena PLN tidak ada kompetitor, tapi kan ada kompetitor yang memanfaatkan listrik. Maksud saya begini, bayangkan kalau ini blackout dan ketika pemerintah menggalakkan mobil listrik, ada berapa banyak mobil atau sepeda motor listrik yang tertahan di jalan raya. Apakah ini bukan perang kompetitor?
1: Ya.
0: Antara
1: pengguna listrik dengan pengguna BBM.
0: Pengguna BBM. Nah, jadi itu satu tuh di bawah itu kan ya tadi. Jangan-jangan ini pengguna kompetitor ekstraktif yang langsung kan?
1: Iya.
0: Dengan mobil listrik atau apa? Jangan-jangan ini untuk mengembalikan supaya lebih laku?
1: Atau kadang inilah juga. Ini kan orang sedang didorong-dorong untuk mengganti dari BBM
0: itu,
1: ke listrik.
0: Itu yang saya maksud.
1: Ya, ya kan? Pemerintah sedang mendorong.
0: Mendorong itu.
1: Tapi pada faktanya ternyata listriknya kadang mencukupi untuk memasok itu. Sama dulu ketika pemerintah mendorong untuk kita jangan menggunakan minyak tanah, kompor segala macam.
0: Betul.
1: Lalu berpindah ke gas.
0: Ya.
1: Soalnya gas langka, ya kan?
0: Gas langka.
1: Bahkan sampai 3 yang 3 kilo itu 38.000, 40.000, yang berapa 5 kilo itu 150.000 lebih gitu. Nah,
0: ini kan bagian dari problem turunan ya, problem turunan bahwa jangan-jangan antar kompetitor ini bermain. Ada yang memanfaatkan listrik, ada yang tidak memanfaatkan listrik. Karena tadi kita mengatakan listrik tidak hanya untuk menyalakan lampu, tetapi menggerakkan
1: keseluruhan sesuatu. Sendi.
0: Ya. Kemudian kalau kita bicara kompetitor PLN ya, memang tidak ada. Dia pemain tunggal. Dan saya kira itu perlu ada regulasi lagi. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ingin semuanya ini berbenah. Berbenah supaya apa namanya, pelayanan ke masyarakat itu benar-benar maksimal. Tidak bisa, kita tidak bisa siaran kalau tidak ada listrik seperti ini. Handphone kesulitan.
2: Mati. ATM nggak bisa diambil.
1: Iya, kiri sekarang beroperasi.
0: Bagaimana
1: aplikasi-aplikasi kada bisa jalan,
2: Netflix
1: ya kan?
2: Bisa nonton.
0: Ini menyangkut ketahanan nasional sebenarnya.
1: Iya, main bola terganggu.
0: Bagaimana seperti Iran itu loh, diserang itu pembangkit listriknya dan sebagainya.
1: Iya, ya, membunuh orang sebenarnya.
0: Dan kita, saya yakin tidak usah dibom. PLN aja dimatikan itu. Kacau negara ini, kacau. Nah, betapa lemahnya ketahanan bangsa kita.
1: Makanya kan ada tiga kan ketahanan yang energi, sekarang harus dijaga tuh. Pangan, air, energi.
0: Iya.
1: Jadi tiga hal itu. Kada usah kita sampai kepada ketahanan teknologi.
0: Enggak usah.
1: Itu ketinggian sudah. Ya, atau ditambah lagi dengan ketahanan budaya itu.
0: Kebanyakan.
1: Tiga hal ini yang dasarnya pangan, air, energi. Sama energi.
0: Iya.
1: Ini aja kita masih kada beres. Iya kan?
0: Jadi saya melihat ini kita rapuh. Ketahanan kita. Dan rapuhnya dari dalam, bukan dari luar. Belum lagi misalnya ada hacker yang menyerang instalasi listrik kita ketika itu mengalami digitalisasi. Jadi kita tidak punya backup sebenarnya.
1: Ya.
0: Ini ketika
1: backup itu yang penting, sehingga kalau alasannya karena okelah kita percaya misalnya.
0: Ya, betul,
1: kita percaya. Misalnya kita percaya bahwa ini alasan teknis, kenapa kan ada backupnya kah? Iya kan?
0: Ya,
1: karena semestinya ada backup.
0: Dan itu semestinya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
1: Iya. Kada sampai sealaman ini mati lampu.
0: Layanan ya telekomunikasi untuk internet aja ketika listrik mati, sinyalnya. Jadi kita tidak punya backup untuk itu.
2: Ya. Okay. Itu kan terlalu tinggi. Kalau kita ngomong yang rendah-rendah aja dulu. Kalau ini terjadi dulu. Ngomong pemerintah, percaya rakyat, tenang rakyat. Sekarang

0: Jadi ngomong sudah pemerintah, tenang loh, ini cuma rakyat ini. Mm-hmm. Rakyat gak percaya. Itu. Nah, ini apa namanya? Ini seperti persoalan ijazah. Otoritas sudah bilang ini asli. Yang ya, mengeluarkan ijazah sudah bilang ini asli. Ya, gak percaya rakyat.
1: Jadi jangan-jangan ada upaya untuk tidak yang untuk membuat rakyat tidak percaya kepada pemerintah.
0: Kalau itu yang kita omongkan, maka orang lain yang harus berubah. Jadi sekarang pemerintah harus introspeksi. Kenapa kok rakyat gak percaya? Apakah dia kurang jujur? Apakah dia kurang rendah hati? Apakah dia kurang terbuka pikirannya? Apakah dia kurang berani? Kan itu poinnya.
1: Problem.
0: Kalau orang lain, oh itu ada orang yang mencoba untuk gitu, berarti orang lain yang harus berubah. Okay. Kita nggak pernah berubah, kan gitu.
2: Sebelum diteruskan, bagaimana kalau kita break dulu sambil
1: menunggu pertanyaan.
3: Ada telepon sudah masuk nih ya. Oke, sudah ada yang masuk telepon. Oke, kita terima dulu.
2: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, silakan Pak Haji Damsyah.
4: Alhamdulillah ketemu lagi dengan Dr. Darman. Kemarin Sabtu kan ketemunya kan di Banjarbaru. Jadi Pak Nandes, aku ini kan pendidikannya kan latar belakangnya kan ST-nya tuh jurusan listrik.
2: Oh.
4: Kemudian STM jurusan mesin umum. Nah, terus S1-nya itu administrasi negara dan teknik sipil. Jadi kalau PLN itu kemarin aku baca notulen rapatnya itu kan tanggal 3 Juli itu menyatakan bahwa ada kerusakan pembangkit listrik sehingga September baru bisa kembali. Itu dusta aja itu menurut aku.
2: Kak, sebenarnya September tuh ABT Pak Idhamai.
4: Jadi kalunya rusak, pembangkit yang mana yang rusak? Pembangkit PLTA kalau turbinnya rusak cepat-cepat dilas. Kalau misalnya pembangkit listrik yang di Amca di Panangkaran itu rusak, itu rusaknya apa? Maka hari-hari dipelihara itu. Kemudian yang sektor Barito yang di tepi sungai Barito itu rusak juga kah kira-kira? Masa rusaknya Beimbai?
2: Beimbai, sekali mantanan Beimbai.
4: Iya itu yang di Kalteng katanya kan waktu interaktif di RRI kan kotak ini. Itu apa bahan bakarnya gas ya? Berfungsi lah sudah itu, apa itu rusak juga kah kira-kira? Nah jadi aku ini kada percaya jadi menurut aku kayaknya gak mafia batubara juga pang. Karena menurut informasi terakhir kemarin batubara itu yang dipasok untuk PLN itu dikurangi karena dijual ke luar negeri kebetulan dolarnya tinggi kan. Nah itu sudah sudah menghiasi negara itu mengeruk di Indonesia berjuang banyak untuk keuntungan korporasi kan. Yang anehnya itu bukan hanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat kemarin kan blackout juga.
2: Iya, blackout juga.
4: Nah ini malah di Jawa kait juga, berarti kan masalahnya ini bukan hanya masalah lokal tapi sudah masalah nasional.
2: Iya.
4: Jepang yang mengelola itu nah bujuk-bujuk Jepang bepandirnya itu nah. Jadi kalau yang masalah tadi kompetitor itu sebetulnya kita sulit karena PLN yang monopoli kan. Yusuf Kalla kan punya pembangkit listrik juga sudah.
2: Iya.
4: Buat dijualnya ke PLN.
2: Jualnya ke PLN juga.
4: Nah, Luhut punya pembangkit listrik.
2: Iya.
4: Dijualnya ke PLN.
2: Arutmin ya.
4: Kebetulan ada kawanku juga punya pembangkit listrik di Jawa Barat gitu. Di Cilenyi itu memaparkan tenaga air untuk listrik tapi dijualnya ke PLN juga.
2: Iya.
4: Nah, jadi PLN sebagai regulator tapi PLN juga sebagai operator. Nah, ini yang susahnya itu. Jadi harus terpisah regulator dengan operator.
2: Regulator dan operator.
4: Jadi kalau dipadahkannya impornya pembangkit listrik, kadang mungkin listrik itu pembangkitnya rusak beimbai itu aja. Kayak kecuali nya menjelaskan, nah rusaknya PLTU asam-asam rusaknya ini, kemudian sektor baru itu rusaknya ini, pembangkit listrik di apa itu yang di Murakarta yang di Brebes rusaknya ini. Nah itu hanya percaya tapi rusaknya berapa persen? Nah, jadi istilahnya itu bodoh jadinya lah. Kalau yang di itu kurang daya itu ditambah Jakarta. Jakarta kurang daya, tambah yang di Penangkalan di Amuntai. Kalau dayanya kurang, tambah lagi yang di sektor Melito. Nah, ini itu kayak apa itu? Lalu pulang masalah apa lewatnya itu. Biar bagi pembeli token itu, karena ini ada pemadaman ini dapat diskon kah atau ada tambahan daya kah, misalnya 100.000 makanya dapat 63 watt, mungkin ditambahnya jadi 83, tapi kenyataannya aku nukar karena dapat tambah juga. Nah, tapi kan dusta ini pulang, aduh, kita ini hidup di dalam penuh kedustaan semua.
2: Hidup penuh dengan dusta.
4: Gimana yang bisa percaya ya. Pada hawa ini rakyat kan dari pemerintah, pemerintah kalau cuma saya rakyat itu aja.
2: Salam, mohon maaf.
4: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum dijawab kita belagukan dulu.
3: Belagu dulu boleh. Baik, pendengar dulu. Berarti kita beristirahat, jangan kemana-mana.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana? Anda masih mengikuti Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi masih di Palidangan Norhalis pendengar. Dan ini Pak Norhalis dan para tamu ada komentar juga di YouTube dari akun @kurniawan ya. Ini katanya jadi ingat mantan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun dalam potongan di YouTube katanya, di mana beliau menghimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi skenario darurat berupa blackout, terputusnya akses internet, terganggunya pasokan air bersih. Bayangkan 7 hari saja terjadi. Oke, baik, terima kasih. Silakan, Pak.
2: 7 hari itu kelewasan, 3 hari ini kita bisa teler. Karena kan handphone kita ini paling seharian semalaman paling kuat baterainya. Itu yang paling canggih sudah tuh.
3: Betul, betul.
2: Ya kan, kalau sampai 3 hari mati semua sudah. Nah, Pak Ida Hamzah dan yang menyampaikan pertanyaan tadi itu kalau menurut Pak Dharma kayak apa nih, kan ada krisis kepercayaan sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dharma tadilah. Walaupun pemerintah sudah memberikan penjelasan, PLN sudah memberikan penjelasan, tapi logik masyarakat ini nak ada masuk jarinya atas penjelasan-penjelasan itu. Nah, Pian melihatnya seperti apa tuh?
4: Saya melihat ini sebagai sebuah alarm publik. Alarm publik ini harus disikapi oleh pemerintah. Jadi nggak bisa kita menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang di luar kita, di luar pemerintah, bahwa ada ini, bahwa ada ini, itu artinya kita akan bilang kita, saya nggak perlu berubah. Yang perlu berubah orang lain, karena penyebabnya orang lain. Jadi walaupun itu memang terjadi, ya, pemerintah juga harus tetap introspeksi diri. Sebenarnya kepercayaan itu keluar keluarnya karena apa? Orang bisa percaya itu. Jadi kalau saya melihat dalam kehidupan keseharian kita, itu kepercayaan itu terjadi karena kita jujur. Ya, terus kepercayaan itu terjadi karena kita punya kompetensi dan karakter yang bagus. Kepercayaan itu bisa terjadi karena kita rendah hati. Kepercayaan itu bahkan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sesuatu yang diteladani oleh masyarakat,
2: mahkota, karena, mahkota itu.
4: Nah itu, jadi ini yang perlu. Tapi bisa juga itu terjadi karena masyarakat sendiri dipercaya sama pemerintah. Kalau walaupun pemerintahnya nggak dipercaya, kan tetap dipilih. Ya, karena memang bisa dikelola, direkayasa dengan money politik. Gitu loh, ya ngapain kita jujur-jujur? Uang dibohongin aja dia milih. Itu, jadi kita perlu.
2: Malah ketujuh memilih yang kada jujur.
4: Soalnya ngasih duit. Jadi kita juga perlu introspeksi sebagai anggota masyarakat. Benerlah kita sudah milih wakil rakyat kita. Benerlah kita sudah memilih pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin kita, terutama untuk wakil rakyat. Benerlah wakil rakyat itu sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan kita semua, yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, bukan berpihak pada dirinya aja. Kenyataannya sekarang seperti apa? Dan kalau ini dibiarkan dan mereka dipilih kembali, yang akan dipilih selanjutnya itu nanti akan sama aja seperti itu. Gitu loh. Nah, karena itu cara kita untuk menang kan gitu. Ini akhirnya budaya kita menjadi budaya busuk. Ya, budaya
2: peradaban. Nah, ada yang bergabung dulu nih, Pak Dharma. Halo,
1: assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya,
5: Bung Norhalis.
2: Bung Sahari. Okay.
5: Ya, selamat siang juga nih, Pak Dharma.
2: Iya. Sama Pak Nasrullah.
5: Hah?
2: Sama Pak Nasrullah.
5: Pak Nasrullah ya. Alhamdulillah. Selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Jadi tertarik ini Pak Dharma, Pak Nasrullah dan Majid tentang apa? Riak-riak masalah kelistrikan ya.
2: Belajar dari pemadaman listrik nih.
5: Nah, jadi kan kita ketergantungan nih, apalagi kan tadi diutak-atik tentang masalah batu bara dengan nilai yang tinggi sehingga tidak terkondisikan di dalam negeri. Nah, jadi apa artinya, apakah batu bara saja kita ini menghidupkan listrik kita? Padahal Bung Norhalis, itu kan baru selesai yang di daerah Kalimantan Tengah tuh di kecamatan Bangkanai kan?
2: Iya.
5: Tenaga listrik
2: angin
5: bertenaga mesin gas. Nah itu orang belum tahu tuh sumber darinya tuh apakah dari gas bumi atau kayak apa gitu. Artinya sumber daya alam di daerah kita Kalimantan ini luar biasa kalau kita gali ya.
2: Banyak alternatifnya lah.
5: Daripada batu bara,
2: iya.
5: Bangkanai di Muara Teweh,
2: iya, iya.
5: Mensuplai kalsel, kalteng.
2: Wah.
5: Nah ini kira-kira titik-titik yang gas-gas di Kalimantan khususnya kalsel, kalteng ini, apakah ada lagi? Kalau perlu se-Kalimantan gitu. Jadi kita itulah. Jangan ketergantungan tentang batu bara gitu. Kemudian sebelum batu bara enggak ada yang namanya batu bara era tahun 70-an, Mbak. Kanu-kanu.
2: Iya, bujur.
5: Kita dulu namanya PLTA Riam Kanan. Itu menghandle semua.
2: Iya.
5: Nah, kemudian juga nanti akan timbul lagi PLTA Riam Tiwa. Apakah nanti dijadikan pembangkit listrik atau gimana gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya apa menjamin kambing hitam, apakah ini apakah kita secara nasional blackout Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, mungkin satu-satunya solusi ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, itu tadi tenaga gas dan kalau perlu surya. Kan Singapura ini sudah mengandalkan surya ini. Maka mau minjam pulau di Indonesia. Nah, itu kan luar biasa kalau kita menggunakan apa tenaga surya maupun gas kalau ada gitu. Nah, itu aja sumbangsih pada dialog pada hari ini. Pak Dharma,
3: terima kasih, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sahri.
2: Mana suruhlah ada yang nak direspon.
3: Oke, ya kita tidak punya kemudian antisipasi ya. Maksud saya sebelum listrik ini benar-benar padam, kita tidak atau saya tidak mendapatkan informasi bahwa minggu depan atau apa listrik akan
2: informasi lah
3: ya padam. Jadi ini sesuatu yang tiba-tiba itu satu. Yang kedua, kita saya tidak mengatakan orang lain, saya sendiri misalnya tidak mendapatkan informasi ketika listrik ini hidup nyala antisipasinya apa. Misalnya potensi kebakaran.
2: Iya.
3: Kebakaran karena colokan listrik menimbulkan apa namanya
2: arus pendek
3: itu satu. Yang kedua, kerusakan pada alat televisi, mesin cuci dan lain sebagainya, elektronik. Itu kemana kita meminta pertanggungjawabannya? Yang ketiga, yang lebih berbahaya itu ketika listrik mati kemudian orang mencari sumber alternatif menggunakan genset. Itu potensi keracunan karbon monoksida. Nah,
2: minyaknya larang,
3: mahal, dan ya tadi kalau itu dihidupkan dalam ruangan asap dari knalpot itu berbahaya sekali. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk semua itu? Nah, kita tidak mendapatkan, termasuk pelayanan, informasi, pesan pendek WhatsApp telat kita terima atau telat kita kirim. Kemudian pelayanan publik, saya ya berharap di rumah sakit itu backup apa namanya listriknya, gensetnya otomatis begitu mati nyala. Tapi bagaimana dengan rumah sakit di daerah, atau bayangkan ketika orang operasi tiba-tiba listrik mati? Tapi saya kira mudah-mudahan ini tidak terjadi. Oke, itu jawaban saya. Nanti di bagian akhir ada yang ingin saya sampaikan lagi.
2: Jadi ya tadi bukan sesuatu yang sederhana lah.
3: Iya.
2: Ada sesuatu yang penting benar ketika sekarang ini listrik. Tapi ya bagaimana lah ini potret kenyataan kita.
3: Kalau
2: menggambarkan bahwa kita nih lemah benar.
3: Kalau kita mau praktis sebenarnya, oke lah kita hapus ini soal batu bara atau apa. Intinya masyarakat ingin hari ini listrik menyala dengan stabil. Itu saja sebenarnya. Oke lah, itu terserah batu bara atau apa urusan.
6: Itu urusan orang yang nggak ngerti listrik.
3: Iya, nggak ngerti listrik atau uap dan lain sebagainya. Kita ingin ini segera menyala.
2: Nah, maka lalu kemudian kan Oke, itu urusan pemerintah, urusan negara lah menyediakannya. Iya. Nah, ada lembaga-lembaga riset yang melihat itu tadi tuh ini sebenarnya potensi kalau jadi listrik, ini sebenarnya potensi kalau jadi listrik. Nah, itu tadi negara menyediakan kada riset-riset terkait itu agar supaya itu kalau digunakan sebenarnya kalau direkomendasikan.
3: Kebetulan kita ini kan udara panas, saat ini sedang panas. Bayangkan kalau
2: kalau itu ditangkap,
3: ditangkap pembangkit listrik tenaga surya. Matahari, surya misalnya. Nah, itu contohnya di apa lampu pinggir jalan itu kan sudah menggunakan itu. Nah, tetapi saya tidak paham soal regulasi. Apakah itu mudah untuk kita? Kadang-kadang regulasi juga menjerat masyarakat untuk tidak melakukan apresiasi lebih jauh. Saya kira masyarakat sederhana aja, mereka ingin listrik menyala secara stabil karena ada makanan, ada sayur di dalam kulkas mereka, para pedagang ingin transaksi dengan lancar. Iya.
2: Ada es yang ada perlu cair.
3: Ada es yang ada perlu cair.
2: Pak Dharma, ada yang hanya dari Span.
4: Ya, ini kan sebuah paradok bahwa dalam setiap kelemahan itu ada kekuatan. Kalau kita mau ngambil, kalau kita mau mengapresiasi secara positif, ya terima kasih juga lah sama PLN yang sudah melakukan yang seperti ini sehingga kita
2: menjadi akhirnya, tahan.
4: Enggak. Akhirnya Bapak. Kita tahu, oh jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Oh ternyata masyarakat kita perlu diliterasi supaya melakukan kontrol yang bagus terhadap pelayanan publiknya, melakukan apa pemilihan yang bagus terhadap politisinya, sehingga ulama juga perlu melakukan introspeksi untuk tidak menjadi ulama yang melegitimasi dan melakukan pembenaran aja terhadap kekuasaan yang kadang-kadang memang curang, kan gitu. Jadi ini sebuah alarm yang akan kita gunakan untuk perbaikan karena orang yang sukses itu kan bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah, tapi orang yang bisa menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari.
2: Yeah.
4: Karena kalau sampai salah lagi, terus kita kan rasanya lebih bodoh dari kerbau, kan gitu. Jadi kita ini kan manusia, bukan kerbau yang nanti akan masuk ke dalam lubang yang sama berkali-kali, kan gitu. Right. Mari kita buktikan bahwa kita ini memang masih manusia. Itu, ya.
2: Oke, ini waktu juga nih. Pak Nasrullah, ada yang hendak disampaikan, Kak?
3: Oke, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, agaknya kita ini tidak berorientasi kualitas ya, sehingga rusak apa kan. Jadi semuanya serba ya perlu penggantian lah. Ini kan persoalan kualitas yang di samping itu kita tidak mengantisipasi, artinya maintenance itu harus lebih awal.
2: Kalau bujur juga karena maintenance.
3: Iya, kalau bujur juga. Nah, yang kedua kalau bujur juga, misalnya tadi kan September. Ini Juli, Agustus, September kita menderita pemadaman 2 bulan akan datang. 3 bulan dengan bulan ini. Maka kita ingin percepatan. Saya lagi-lagi menghimbau anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatu, Bambang Heri Purnama, Sandi Pitrianur, Muhammad Rifki, Haji Rifki Nizami Karsayuda, Habib Abu Bakar Al-Habsi, Pangeran Hail Saleh, Dapil 2 Dr. Ronas Haji Sudianur, Haji Endang Agustina, Haji Saifullah Tamliha, Pak Ahmadi Nur Supit, Ibu Mariana, ada lagi kah Bang Majid?
2: Saifullah Tamliha ada lagi kalau.
3: Oh, ada lagi kah? Iya, oke. Tidak lagi. Cuman artinya begini, suarakanlah. Kalau benar kata PLN September atau percepat bagaimana ini? Mereka harus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Saya pengen setelah siaran ini nanti sore ada konferensi pers di Jakarta. Anggota DPR RI kita ingin ini cepat kembali normal kembali. Kalau mereka mendengarkan itu ya, saja.
4: Punya empati.
3: Punya empati.
2: Kalau kami melihatnya September itu ABT itu.
3: Oh oke. Okay.
2: Jadi
4: masalah anggaran
2: PLN kehabisan duit sebenarnya, dihematnya sampai September, setelah September baru ada duit lagi.
3: Iya, yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Kayak itu. Karena batu baranya nukar juga. Pak Dharma ada yang disampaikan?
4: Saya pingin kita semua sekarang mulai jujur untuk mendapatkan data yang berkualitas. kalau data yang berkualitas itu kita bisa punya, maka kesimpulan kita akan berkualitas. Walaupun mungkin agak tidak sempurna yang menyimpulkannya. Tapi walaupun malaikat yang menyimpulkan, kalau datanya tidak berkualitas, tentu keputusannya akan jelek. Ya, data yang berkualitas itu adalah data yang jelas, yang lengkap, yang benar, dan yang akurat serta tepat waktu. Nah, ini semua institusi, pemerintah, semua institusi pelayanan publik sebaiknya punya data-data yang berkualitas dan menyampaikan itu secara terbuka kepada masyarakat sehingga ada aspirasi dan pelembagaan peran serta masyarakat. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka niscaya masyarakat akan mulai percaya kepada pemerintah, sehingga kalau pemerintah ngomong mereka akan tenang.
2: Dan itu juga kampus juga lah, menurut Ulun ini harus menjadi pembelajaran juga untuk melakukan riset-riset tentang energi, tentang ketahanan energi, untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Sebenarnya kita kan hanya batu bara, tadi itu ada air, ada gelombang, ada surya, dan macam-macam. Kalau itu dikerahkan, ada angin, kalau itu dikerahkan untuk pembangkit listrik, sebenarnya banyak alternatif kita. Nah, ya, agar supaya menjadi pembelajaran, dan kalau bisa ada riset-riset terkait teknologi, nah itu lebih bagus lagi. Ada mesin-mesin yang lebih murah daripada mesin yang sekarang kita miliki. Terima kasih Pak Nasrullah.
3: Sama-sama Bang Majid.
2: Pak Dharma sudah berbincang di Palidangan Norhalis. Mudah-mudahan ini didengarkan banyak orang, lah didengarkan, dan lalu kemudian mengambil keputusan juga lebih bisa mengoreksi atas kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, termasuk pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti bersama Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
2: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
6: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra.
7: Persetengahan informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama program Matiga mengikuti dinamika olahraga.
8: Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita berada. Kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Ziko dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Muhammad

0: sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 60.

0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan

Arena Basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: panahan, NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, India Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist, karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist, karya Paulo Coelho. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
3: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
4: sebanyak 274 RW di Jakarta.
5: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banua Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Dan satu informasi untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana viral aksi warga di Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, akhirnya mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, terungkap fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang Kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi tersebut tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Ia memastikan akan segera menginstruksikan pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan tersebut beserta kemungkinan penanganannya. Nah, memang berdasarkan tata ruang, kawasan itu adalah masuk jalur hijau, tapi saya sudah meminta dinas terkait untuk mengkaji kembali, termasuk melihat status wilayah jalannya. Nah, di mana menurut Yamin, jalan di kawasan Gang Teluk Mendung memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi akses utama warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu Yamin membuka peluang dilakukannya peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut apabila hasil kajian nantinya memungkinkan untuk dikerjakan. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin siang ini.

di desa-desa. Nah, di mana bagian kesejahteraan rakyat Setda Tabalong ini resmi membuka pendaftaran beasiswa program Satu Desa Satu Dai yang bekerja sama dengan UIN Antasari Banjarmasin, dan pendaftaran dibuka mulai 1 sampai 13 Juli 2026. Di mana beasiswa ini dikhususkan bagi mahasiswa Tabalong yang aktif berkuliah di semester 3 dengan kuota 3 orang dari jurusan Usuluddin dan Dakwah, dan proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati, termasuk memiliki prestasi akademik maupun non-akademik tingkat provinsi. Nah, kepala bagian kesejahteraan rakyat Setda Tabalong, Hamrani, menjelaskan seleksi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak UIN Antasari, di mana data mahasiswa yang memenuhi syarat akan diverifikasi dan diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan mekanisme seleksi beasiswa di UIN ini adalah pihak Kabupaten Tabalong mengonfirmasi kepada pihak UIN mengenai mahasiswa yang sudah berkuliah di semester 3. Setelah memperoleh informasi dari UIN mengenai mahasiswa yang memenuhi persyaratan, pihak Pemda akan menyeleksi sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku di Kabupaten Tabalong untuk menentukan 3 orang mahasiswanya. Dimana Hamdani berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswa yang memenuhi persyaratan melalui program Satu Desa Satu Dai. Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap dapat mencetak generasi dai yang kompeten, berprestasi, dan siap berperan dalam membina kehidupan keagamaan di masyarakat. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali

0: sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Pro 1,

mengelola Geopark Meratus, terus memantapkan arah pengembangan kawasan melalui penyusunan program dan kegiatan berbasis 4 pilar utama UNESCO Global Geopark, yaitu konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, dan sarana pengolahan. Keempat pilar tersebut menjadi landasan dalam penyusunan dan penyempurnaan rencana induk atau master plan Geopark Meratus sebagai pedoman pengembangan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Serta juga dapat mendukung kesiapan menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark di tahun 2028. Dan program pengembangan tersebut dipaparkan dalam kegiatan ekspos penyusunan rencana induk geopark pada kegiatan dilaksanakan di Ruang Syahri Raba pada Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu kemarin. Melalui forum tersebut, Badan Pengelola Geopark Meratus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian warisan geologi, tapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam rencana program yang disusun, daerah konservasi diarahkan pada peningkatan konservasi geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya, termasuk penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi bencana geologi dan juga iklim. Upaya tersebut diwujudkan melalui perlindungan dan pelestarian warisan geologi, kemudian biodiversitas serta kekayaan budaya yang menjadi identitas Geopark Meratus. Kemudian di pilar edukasi difokuskan pada pengembangan pendidikan, penelitian serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ilmu kebumian dan kebudayaan lokal. Kemudian di pilar ekonomi berkelanjutan, pengembangan diarahkan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat berbasis potensi kawasan melalui penguatan produk lokal. Pengembangan geowisata juga didukung terhadap usaha masyarakat yang tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan. Dan yang terakhir, sarana pengelolaan ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola kawasan melalui peningkatan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta manajemen kawasan agar seluruh target pengembangan Geopark Meratus dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan standar UNESCO. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar, setuju informasi kembali untuk ada dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin akhirnya mengungkap penyebab di balik pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat. Setelah minta penjelasan langsung dari PT PLN Persero, wali kota Banjarmasin M. Yamin HR memastikan gangguan tersebut bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara, melainkan murni akibat kendala teknis pada sistem pembangkit listrik interkoneksi Kalimantan. Namun menurut Yamin, penjelasan resmi dari PLN sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik. Kami sudah menerima penjelasan dari PLN bahwa gangguan ini murni akibat persoalan teknis pada sistem pembangkit interkoneksi. Jadi masyarakat tidak perlu terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Berdasarkan hasil koordinasi Pemko dengan PLN, gangguan terjadi pada salah satu pembangkit listrik besar yang masuk dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Akibatnya, kemampuan sistem dalam penyaluran daya listrik menurun hingga PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah, termasuk kota Banjarmasin. Yamin juga mengakui kondisi tersebut sangat berdampak bagi masyarakat, karena listrik kini menjadi kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas. Mulai dari layanan publik, kegiatan belajar-mengajar, hingga operasional dunia usaha. Dimana karena itu, yang meminta PLN bergerak lebih cepat untuk proses pemulihan agar kondisi kelistrikan dapat kembali normal. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selatan resmi menetapkan
1: dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Musik gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan ditombaknya adalah kriya sasirana.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banyak

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Aditya.

Informasi yang pertama, perkelahian berdarah menggegerkan warga Klayan B, Gang Gembira pada Senin dini hari lalu. Dalam peristiwa tragis tersebut, satu orang dilaporkan tewas, sementara satu korban lainnya kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.

0: Aksi perkelahian berdarah kembali menggegerkan kawasan Jalan Kelayan B, Gang Gembira pada Senin dini hari lalu. Peristiwa tragis ini berlangsung saat sebagian besar warga tengah beristirahat. Dalam insiden tersebut, sabetan senjata tajam menewaskan seorang pemuda berinisial HR. Sementara satu pemuda lainnya berinisial HF kini dalam kondisi kritis akibat mengalami luka serius di bagian tangan. Ketua RT 15, Yuliani, membenarkan bahwa insiden berdarah tersebut terjadi di wilayahnya. Namun ia menegaskan kedua pemuda tersebut bukan merupakan warga setempat, melainkan hanya kerap berkumpul di kawasan tersebut.
1: Kalau tahu kisahnya apa sebabnya, cuman tahunya berkelahi aja, itu aja bang. Kawan-kawan aja bang, cuman kurang mungkin bakal kawanan biasa ya kalinya. Ada tahu apa-apa itu nggak ada tahu kisahnya.
2: Tapi kalau di gangsta itu banyak
1: anak-anak yang banyak siang malam kadang-kadang nongkrong di Jepang sini ini bakal kawanan.
0: Sementara itu pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara usai kejadian. Petugas hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam serta meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap penyebab pasti dari perkelahian maut tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan berkedok kredit usaha rakyat terus ditingkatkan guna mencegah penyalahgunaan identitas, rekening, dan kerugian finansial. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan program kredit usaha rakyat mendorong BRI Regional Office 14 Banjarmasin mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penawaran yang beredar terutama melalui media daring. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu melakukan verifikasi melalui jalur resmi. Regional Micro Banking Head BRI Banjarmasin, Aruli Irsan, mengatakan masyarakat sebaiknya segera mendatangi unit kerja BRI terdekat apabila menerima penawaran produk atau layanan yang mencurigakan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan informasi yang diterima benar berasal dari BRI dan bukan bagian dari upaya penipuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarang meminjamkan atau menyerahkan data pribadi, khususnya kartu tanda penduduk kepada pihak lain. Ia menegaskan, penyalahgunaan identitas dapat berujung pada munculnya kewajiban perbankan yang justru menjadi beban bagi pemilik KTP di kemudian hari.
5: Kalau mendapatkan informasi lewat media online, tolong verifikasi langsung datangi unit kerja kami yang tersebar luas untuk mendapatkan kebenaran informasi dari yang didapatkan tadi secara online. Karena kan kita punya unit kerja cukup banyak, atau kita bisa menghubungi hotline kami di 15.017 15.00017. Itu bisa tanya kalau misalnya tidak sempat mengakses datang ke unit kerja kami.
4: Untuk menghindari menjadi korban penipuan, masyarakat diimbau selalu memverifikasi setiap informasi yang diperoleh melalui media online dengan mendatangi kantor BRI terdekat atau menghubungi layanan resmi BRI. BRI menegaskan seluruh informasi mengenai produk dan layanan perbankan hanya dapat dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi sehingga masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur oleh penawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Perkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerah, Panitia Khusus DPRD Kalimantan Selatan menyusun rekomendasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berikut laporan Fitriana Rahma.
6: Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus menunjukkan keseriusannya dalam mengawal tata kelola distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di daerah. Keseriusan tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas di Jakarta. Rombongan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Haji Muhammad Syarifuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Haji Kartoyo, bersama anggota pansus lainnya. Kehadiran mereka diterima langsung oleh anggota Komite BPH Migas, Fatul Nugroho beserta jajaran Direktorat BBM dan tim kehumasan BPH Migas. Dalam pertemuan tersebut, Pansus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam penyaluran BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Pansus juga melakukan komparasi data kuota tahunan BBM bersubsidi yang diberikan kepada Kalsel untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi yang diterima daerah. Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Haji Muhammad Syarifuddin atau Bang Din mengatakan, kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat rekomendasi yang sedang disusun. Menurutnya, rekomendasi yang disusun harus didukung data yang akurat, serta memiliki landasan regulasi yang kuat. Ia mengapresiasi keterbukaan BPH Migas yang memaparkan data secara komprehensif, serta memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan Pansus.
7: Pansus ke BPH Migas itu untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibuat oleh Pansus. Tentu kami menyampaikan beberapa persoalan yang ada di Kalimantan Selatan terkait BBM bersubsidi yang disalurkan oleh SPBU-SPBU. Yang kedua, kami juga meng-compare data terkait kuota tahunan yang diberikan ke Kalimantan Selatan. Nah, jadi tadi kami tentu apresiasi teman-teman BPH Migas secara terbuka menyampaikan. Persoalan-persoalan juga secara terbuka dijawab oleh teman-teman BPH Migas. Artinya memberikan beberapa solusi. Tentu ini kami kolaborasikan. Sehingga nanti rekomendasi pansus betul-betul bisa berpihak kepada masyarakat yang menerima BBM bersubsidi.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo menegaskan, pembentukan pansus tidak hanya bertujuan mencari fakta di lapangan. Menurutnya, pansus juga berupaya mengurai akar persoalan agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan permasalahan dalam tata kelola maupun distribusi BBM bersubsidi. Sebagai bentuk keseriusan, pansus juga telah menyiapkan agenda pemanggilan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Fitriana Rahma melaporkan.
3: DPRD Kota Banjarbaru membahas arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Dalam rapat paripurna, DPRD menerima penyampaian rencangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, sekaligus mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan Dewan. Pembahasan ini menjadi tahapan penting sebelum penyusunan APBD 2027. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 sekaligus mengumumkan perubahan susunan alat kelengkapan Dewan. Ketua DPRD Banjarbaru Muhammad Sahriel mengatakan pembahasan KUA PPAS merupakan tahapan strategis dalam menyusun APBD. DPRD akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru. DPRD juga berkomitmen mengawal pembahasan bersama pemerintah kota agar seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan tepat waktu, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
9: Kita sudah mengagendakan semoga PPAS 2027 ini selesai dengan tepat waktu. Nah, dan kita pun di DPRD menyelesaikan semoga cepat waktu.
10: Berdoman pada peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan.
8: Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi menjelaskan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan RKPD, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalsel, serta memperhatikan belanja wajib, standar pelayanan minimal, dan program prioritas kepala daerah. Pada tahun 2027, Pemko Banjarbaru menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, angka kemiskinan turun menjadi 3,24%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,73%, indeks pembangunan manusia mencapai 82,71 serta Gini rasio sebesar 0,25.
11: Melaksanakan rapat paripurna ya tanggal 7 Juli 2026 kita melaksanakan agenda penyampaian rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dan pergantian kelengkapan APBD ya.
12: Jadi prioritas apa Bu tahun anggarannya?
11: Untuk tahun 2027,
12: ya.
11: Ya, untuk prioritas tentunya kita menampung semua aspirasi masyarakat ya yang diprioritaskan karena masih banyak aspirasi-aspirasi keluhan-keluhan masyarakat, tentunya kita harus berdampak ke masyarakat itu.
8: Rancangan KUA PPAS selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2027.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Aturan yang telah berlaku hampir satu dekade ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi maupun kondisi dunia usaha saat ini. Berikut laporan Juma Muhammad.
13: Revisi tersebut menyasar sejumlah ketentuan yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha, mulai dari pembatasan jam operasional, kewajiban konsumsi di tempat, hingga aturan radius lokasi penjualan yang dinilai sulit diterapkan. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jeffrey Pransyah, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan draft perubahan perda dan mengusulkannya kepada DPRD Kota Banjarmasin untuk segera dibahas. Ia menjelaskan salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai jam operasional penjualan minuman beralkohol yang sangat terbatas. Selain itu, perda juga hanya memperbolehkan minuman beralkohol dikonsumsi di lokasi penjualan. Tak hanya itu, aturan mengenai larangan berjualan dalam radius 1 km dari tempat ibadah maupun lembaga pendidikan juga dinilai perlu dikaji ulang. Mengingat kondisi Kota Banjarmasin yang banyak terdapat sekolah dan tempat ibadah, maka aturan ini sulit untuk diterapkan. Menurut Jeffrey, perubahan regulasi di tingkat pusat juga menjadi alasan kuat perlunya revisi perda tersebut, terutama sejak diterapkannya sistem perizinan berbasis online atau single submission OSS yang mengubah mekanisme penerbitan izin usaha.
14: Perda yang sudah berlaku sekitar 9 tahun ini itu pembatasan yang diatur perda itu sangat ketat. Salah satunya itu adalah mengenai satu jam berjualan. Yang kedua mengenai jarak. Jarak itu radiusnya 1 km dari tempat pendidikan, sholat, tempat ibadah lainnya. Nah, kalau di Kota Banjarmasin kira-kira ada kan? Kemudian yang kedua, terkait dengan jam penjualan, untuk yang eceran, ada yang pengatur itu hanya 1 jam untuk penjualan. Kemudian untuk minum di tempat di luar fasilitas hotel, itu yang hanya 2 jam. Nah ini menjadi ketentuan-ketentuan yang memberatkan para si pelaku usaha.
13: Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi peredaran Minol, diikuti oleh para pelaku usaha sektor hotel, restoran, kafe, tempat hiburan, hingga distributor minuman beralkohol. Salah satu pengusaha tempat hiburan di Banjarmasin, Sugianto, menilai peredaran Minol dibutuhkan regulasi yang jelas disertai sosialisasi kepada para pelaku usaha. Ia menambahkan keberadaan sektor hiburan yang diatur dengan baik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar.
15: Dalam ini saya rasa supaya kita juga, makanya saya bilang tadi, masalah sosialisasi ini, perubahan perda itu, ya mudah-mudahan kami pelaku usaha ini bisa membantu PAD ini.
16: Iya. Artinya dengan perda berubah ini, kalau bisa malah justru dilegalkan.
15: Iya, tapi diatur lah.
16: Diatur.
15: Kalau legal jangan juga.
16: Iya.
15: Kemarin di mana-mana, tapi diatur.
17: Oh, berarti
15: harus ini.
17: Berarti keinginan dari pelaku usaha ini agar ada partisipasi membantu PAD lah.
16: Iya.
17: Perda dari Mino ini.
15: Lepas itu, Pak.
16: Dengan dirubahnya nanti perda yang
15: coba akan di... Coba, apa lihat? Jakarta bisa besar karena apa?
16: Iya.
15: Karena banyak tempat hiburan.
16: Tempat hiburan.
15: Tapi tidak mengesampingkan juga, kita harus lihat juga. Banjarmasin ini kan tergenang dinamis. Makanya harus diatur.
13: TMK Banjarmasin tidak bermaksud melonggarkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Revisi dilakukan agar tetap mampu mengendalikan peredaran minol, namun tidak menghambat iklim investasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Juba Muhammad melaporkan.
18: Olahraga.
3: Kemenangan Argentina saat melawan Mesir membuat penonton yang mengikuti agenda non-bar di TVRI Castle bersorak untuk merayakan momen kemenangan tersebut. Argentina yang berhasil melakukan comeback sekaligus memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Dunia tahun 2026. Berikut laporan Robi Angga.
19: Sorak-sorai penonton menggema pada saat agenda nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia yang mempertemukan Argentina melawan Mesir. Riuh tepuk tangan dan teriakan dukungan yang membuat suasana hidup seperti di stadion berlangsung di halaman TVRI Kalimantan Selatan, Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Penonton yang didominasi pendukung Argentina mulai memadati area nobar saat sebelum laga dimulai. Suasana tegang, kecemasan bercampur kebahagiaan nampak saat Argentina berhasil melakukan comeback dramatis dengan skor 3-2 atas Mesir. Salah seorang pendukung Argentina, Rizky Arifin, mengaku sangat senang karena tim kebanggaannya bisa melakukan comeback di waktu yang tepat. Ia mengaku tidak begitu cemas ketika skor tertinggal karena optimis bahwa tim kebanggaannya bisa memberikan kejutan.
18: Senang banget, Mas. Udah kita feeling malam ini skornya 3-2. Masih santai aja sih, Mas. Soalnya kan awal bukan akhir. Enggak sih, kita udah feeling bakal di comeback. Lumayan bagus sih, Mas. Soalnya kurang di pertahanannya aja. Pasti sih. 100% confident. Argentina OTW bintang 4.
19: Senada hal tersebut, pendukung Argentina lainnya, Syarif dan Mario, menilai bahwa permainan tim Argentina di babak awal sedikit menurun, sehingga sempat kecolongan 2 gol. Namun di babak kedua, permainan tim Argentina sudah membaik dan bisa mengembalikan keadaan dan memastikan diri lolos ke babak perempat final.
20: Nah, dari babak pertama menyerang, tapi
18: kurang beruntung.
20: Kurang beruntung aja, terutama dari penalti Messi ini kan. Udah, terus udah 2-0, Argentina agak udah mulai naik tensi lah untuk menyerang lagi. Tapi buat Argentina comebacknya mantap sekali. Luar biasa, senang banget udah, comeback banget.
21: Yakin mental juara?
20: Mental juara.
21: Ada sedikit pesimis sih, karena pertahanannya rapat sekali. Tapi pas udah gol, jadi kayak ada ruang penyerangan lagi.
19: Para pendukung tim Argentina pun optimis dan berharap bahwa tim kebanggaannya akan bisa melaju jauh di Piala Dunia 2026. Robi Angga, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya ya, menemani Anda di Blaria Indonesia ya, untuk sesi pertama. Dan sesi kedua nanti ada hari ini tanggal 9, ada Mas Padli ya, nantinya menemani Anda. Dan untuk playlist lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di sore hari ini, yang bisa lihat di cek story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, yang lewat TikTok nih ya, lewat TikTok ini Aditya kasih lihat dulu pilihan lagu-lagunya apa aja. Ini bisa langsung di ini ya, di apa sih namanya, di capture ya. Nah, ini dia lagu-lagunya yang lewat di TikTok, bisa di capture aja lagunya apa aja. Jadi itu sambil sebutin ya lagu-lagu pilihannya apa aja di sore hari ini buat teman-teman yang lagi dengerin di 97,6 ataupun lagi mendengarkan kita di RR Digital. Yang pertama itu ada Cinta Masih, aduh, bentar. Cinta masih bisa tersenyum dari Ada Band. Kemudian Hidup Berawal dari Mimpi, Bondan Prakoso featuring Fatu Black. Cintailah Cinta Dewa 19, Cukup Dewasa Wijaya 80, Hanya Kamu Yang Bisa Tiket, Amin Paling Serius Salah Pribadi featuring dengan Nadim Amizah, Abrakadabra dari She, Jalan Panjang Sekoji featuring Guntur, Sampai Ke Ujung Dunia dari Dirli, Kepala Batu Hello, kemudian ada Tanya dari Dere, Bintang Jatuh DNA, kemudian Bernafas Tanpamu, susah dong, Lila, Sebelah Hati Ribas, Pusing dari Winner, Bertemu Kembali Melly Goeslaw, kemudian Laskar Pelangi Niji, Tanpa Pesan Terakhir Seventeen, kemudian Tak Ada Logika dari Agnes Monica, dan juga Lagu Untukmu dari Raisa. Nah, itu di lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya untuk sesi pertama. Udah ya, yang di TikTok bisa di capture. Aditya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, kita kembali ke depan lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi langsung aja 3, 2, 5, 9, 6, 2, atau bisa sebelah sini. Nih, langsung di sini WA, telepon boleh ya bagi teman-teman. Mana sih? Ah, ini dia nih yang benar ini ya. Di sini. Dan jangan lupa ini. Double love-nya juga ya. Udah sama sih, udah. Oke. Okay. Oke, terima penelpon dulu deh. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ozan.
1: Baik.
0: Baik, lagunya apa Bang Ozan?
1: Kalau bisa kan ingat mah.
0: Ayo.
1: Ya lupa ingatan.
0: Lupa ingatan kerja lagu lupakan sih nih.
1: Malum lo, tuha sudah.
0: Iya, pusing, lagu Winner pusing lo.
1: Apa tadi yang nomor 2 tadi?
0: Oh, kalau Bang lagu lagi pusing, Bondan Prakoso Hidup Berawal dari Mimpi.
1: Oh, itu kah.
0: Ayo ha. Oke, sudah geram bermimpi Bian.
1: Wah, rancak mimpi.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?

0: duluan aku lah.
1: Iya dong, pertama nih.
0: Aku Bang Hendy mana nih?
1: Bang Hendy kada kedengaran mulai tadi.
0: Iya kan. Biar aja sini gak usah dibukain. Ini emang gosip kan.
1: Harus sekali membuka menggosip terus sama beliau nih, karena tahu juga.
0: Aduh. Padahal itu Bang Hendy-nya nang nganu lawan Mawar. Cuma Mawarnya karena menanggapi.
1: Udah gosip pula, memulai beliau nih memulai.
0: Ibaratnya tuh apa jurang tuh bertepuk sebelah tangan kan. Amun lawan Sorong mah gini ya, karena mau maksudnya. Sorong nih, anu apa jurang tuh, kurus jelek.
1: Bodoh ya gerang. Nah, paget pulang. Berapa selanjutnya? Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, Indonesia.
1: Siap, alhamdulillahan. Tergabung juga akhirnya. Siapa bang? Siapa, Den? Hah? Maka tadi sudah mendengarkan, Jar?
2: Anak orang akhirnya membuka.
1: Bah, iya am. Lawan Abang Ramli loh nih.
2: Lain.
1: Bah, ulkir. Ulkir Bang Ramli tadi. Allahu Akbar. Belum ditakuni. Oke. Ada siapa lagi nih? Kita terima satu telepon lagi. Oh ya, di telepon WhatsApp nih. Kita belum buka telepon WhatsApp. Nah, ini udah telepon WhatsApp. Telepon WhatsApp udah kita buka deh. Halo. Dari Indonesia. Halo. Wah, enggak ada suaranya. Halo Blari Indonesia.
3: Halo Blari Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Guru Mawardi.
3: Iya, kayak apa kabar pian Bang Aditya?
1: Sehat walafiat Bang Mawardi.
3: Lagunya dari Bondan misalkan.
1: Siap.
3: Nah, mantap lagunya. Bajar tetap semangat jelas
1: ya. Kan? Ah, mantap benar.
3: Nah, salam-salamnya lah.
1: Heeh.
3: Itu yang masuk deh Abang Ali ya Ali Allah ya. Allah.
1: Abang Ali, halo bujur.
3: Nah, salam-salamnya punya Abang Ali di halo-halo nah. Abang Mihat Sungalauk.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Dan Abang Odin kan ya nah.
1: Mantap.
3: Nah, di Banjaraya kayak apa?
1: Heh.
3: Nah, biasanya ini di Tokojo Herman di Banjarbaru masuk nah.
1: Sip.
3: Nah, Abang Wani di Kulon di Tokojo nah, Abang Jo di Pangaron di Tokojo nah.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Nah. Ya barang sebelum tadi sana.
1: Hujan Banjarbaru ya, nah, Martapura.
3: Hujan di Martapura kan.
1: Eh.
3: Nah, salam dari Bang Mawali di mana Bang Hujan ya kan. Mama Albi ditunggu di suaranya ya kan.
1: Sip.
3: Sebelum menyebalah masuk ke yang tadi. Gasan sebelum tadi Bang Aditya.
1: Oke.
3: Ini gasan nama buah yang di grup kita jalan di WA aja nah.
1: Hmm.
3: Mau disenggol aja, belum mau disenggol aja ya kan.
1: Oke.
3: Salam keluarga buah jalan di WA. TikTok ya karena alamat sama kan selamat bergabung sama PPI Nusantara Banjarmasin RRI Pro 1 ya kalau
1: nah. Sip, mantap nih.
3: Ayo lah Bang Aditya lah.
1: Siap
3: Bang Mawardi, Assalamualaikum Barelan. Assalamualaikum sana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Mawardi. Di belakangnya Bang Mawardi ada siapa lagi nih? Kita terima kembali 325962 ataupun 811511410. Sekarang kita mau coba nyapa yang udah gabung lewat WhatsApp ya. WhatsApp masih aman nih, belum ada yang gabung lagi ya. Belum ada yang gabung, berarti di telepon WA ya. Ini ya, gak tembus ya WA. Ini masuk kok gak ada ini. Aduh. Nah, udah deh, sebelahnya aja deh. Karena dia masuk. Internet kartu tembus lah. Halo, Melody Memory. Melody Memory dari Indonesia.
2: Melody Memory.
1: Siap.
2: Masuk balap pulang, masuk.
1: Sudahlah.
2: Udah masuk.
1: Lanjut Bang Ali.
2: Apa lagunya tadi?
1: Lagunya ada band Cinta Masih Tersembunyi, Dewa 19, Cintailah Cinta. Cukup Dewasa, Wijaya 80, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Amin paling serius nah, secara pribadi. Yang mana?
2: Tiket apa?
1: Hanya kamu yang bisa, Jar.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Salam aja mau Mordi tadi nah.
1: Engge.
2: Apa itu Bang Mihat?
1: Hmm.
2: Ya, barakan aja di teh.
1: Oke, okay, siap, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subalah menyubalah Jar beliau. Kita coba cek lagi nih ya. Bentar, yang keluarin dulu yang ini, kita coba masuk lagi nomor WA. Ini ada yang miss call sih sebenarnya ini ya. Oh, sebelah sini ya. Iya nih. Udah ada yang masuk beberapa ini, cuman kok nggak tembus di komputer kita ya. Jadi buat telepon WA kayaknya ada something dulu, teman-teman ya. Jadi ada masuk pemberitahuannya ada, cuman nggak connect ke komputer, jadi nggak bisa kita angkat dulu nih ya. Oke ya, jadi gitu aja dulu informasinya. Kalau gitu saya terima telepon satu lagi deh. Halo, Blar Indonesia.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, panjang umur heh. Jadi gosip jalan semalam tuh lo?
4: Ada buncur aja, jangan kada pintar nih kasih jalan.
1: Jar Ojan tadinya mau konfirmasi sudah kayak apa?
4: Aduh, Ojan ini kada pintar. Dikasih jalan sudah toh. Piraga kayak itu, wah. Aduh, hai. Ngaleh,
1: bisa adeng ya, aduh. Lagunya apa, Om?
4: Apa? Band-band lah, band.
1: Band banyak, nih ada Bondan band, Tiket band, ada band, ada Dewa 19, ada Sekoji, ada Sekoji lain band lah. Hello, hello, Kepala Batu ada. Lila, bernapas tanpamu ada. Riba, Sebelah Hati. Ada Niji, Laskar Pelangi, Seventeen, Tanpa Pesan Terakhir. Dah itu yang bandnya.
4: Dewa, ganti judul bisa Andin.
1: Ah?
4: Ganti judulnya.
1: Mencari Akan Pulang, ulun teh disuruhnya. Kan aja pin lawan lawan Padli aja kan Mencari Dewa. Karena boleh lagi pin masuk lah.
4: Cari kan gitu lah.
1: Cintailah Mawar, siap.
4: Astagfirullahaladzim. Maju mundur wajannya nih lah.
1: Ya kada wani lon pian.
4: Justru sudah ku kasih kesambat tuh kan kasih jalan sudah.
1: Ngarannya lakian ini mana paham kecuali pen sampaikan sejujurnya. Janto, aku mundur tapi kamunya maju toh. Nah, nyergasnya.
4: Jangan aku berdiam aja ini ibarat sungkan atau risih atau takut pun sudah pada tuh sudah.
1: Belum yakin.
4: Astagfirullah.
1: Harus ada konfirmasi jelas gitu dari pian.
4: Nomornya Jakarta. Sambat di nomor nomor WA-nya, Dit.
1: Ah, kadeda yang nomor yang ulun rancak diminta kirim buahnya ini kadeda yang tambusnya.
4: Ya, itu nomor siapa nomor acilnya kan itu dong.
1: Kada tahu juga.
4: Ada lah yang Pak Ujan Sandri itu.
1: Lain.
4: Ada yang di situ di apa namanya grup pendengar masuk sudah lah.
1: Lain.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Semalam tuh lu minta lawan Auliana dikirimi Auliana lain juga lu coba teleponnya kada mengangkat juga dikirimi oh. WA kada terkirim.
4: Ya kok bisa jadi-jadian orang ini.
1: Wallahualam. Tapi intinya namunnya handak tahuannya datangnya jernya. Ke Ajet dah ya. Kan ayah bahasa mendatangi.
4: Berarti tahu buangannya kalau dapat juang. Itu di dalam sebelah ya aku nih. Aneh juga orangnya.
1: Ah kayak. Ayo jerah.
4: Jangan maju Jan, gak ada usah takut Jan, gak usah risih Jan, maju Jan.
1: Oke,
4: okay, sip. Ibaratnya kurelakan toh.
1: Ya nah, konfirmasi ya, lengkap dah.
4: Pokoknya maju aja, gak ada usah ibaratnya tuh minder, gak ada usah. Ini ya, sudah dianu, berubah kiblatnya di tank. Awalnya dari sekumpul, kiblatnya ke Sultan Adam loh. Ini geser, tiba-tiba ada sudah. Tinggal melangkahnya tuh udah panik. Kan ditawakan Irma. Maksudnya Irma tuh sudah sana aja biar aku yang Sultan Adam gitu lah maksudnya Irman. Jadi maksudnya satu seorang gitu nanti.
1: Oke oke. Aduh, oke okay deh, sip deh.
4: Mana dia dah? Laskar Pelangi dah.
1: Oke. Okay. Ya.
4: Malam ini mulai mau kapan besar mau?
1: Malam ini?
4: Ya, malam Jumat loh, kapan besarnya?
1: Lain, Jumat dini hari.
4: Iya sama.
1: Kalau malam ini tuh sampai jam 12 aja kita akan ada pertandingan.
4: Iya tanggal yang ini.
1: Jadi esok mulai esok dini hari.
4: Jam berapa? Jam 3, jam 4. Jam 4 kah?
1: Belum keluar lagi jadwalnya jamnya nah.
4: Ya aku semalam masuk juga di Pro 3-nya di komentar itu bahas pertandingan Amerika melawan Belgia tuh.
1: Oke.
4: Okay. Aku ke Pro 3-nya lawan Ristir Starto.
1: Ah, iya iya.
4: Alhamdulillah masuk aja kok.
1: Ah.
4: Nah, buan kita ini masuk aja sampai ke sana sudah.
1: Hahaha.
4: nanti malam Prancis lah melawan Maroko lah.
1: Maroko. Ya, Maroko. Udah sih, Pam, sudah, Om. Karena kita lanjut kisahnya. Kabut buannya.
4: Jangan maju, jangan ada apa-apa, jangan.
1: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu untuk Anda pendengar. Dari Hidup Berawal dari Mimpi, Bedan Prokoso featuring Fatu Black, dan Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: Persilakan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa TikTok 59 menit lepas dari 14 Aditya harus undur diri dari Indra dengar Anda. Lagu Tiket sama lagu Niji nanti ya di jamnya Mas Badi diputarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari jalohoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait dengan program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo Hadi yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan high moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, selamat sore pendengar, apa kabarnya, dan penonton TikTok di manapun Anda berada. Kita kembali lagi di Belantika Musik Area Indonesia, sesi yang kedua. Saya Fadli yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung menuju ke WhatsApp, habis itu baru telepon biasa. Kita coba di WhatsApp ada Bu Rika. Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mas Fadliansyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Fadli gimana kabar baliknya?
0: Sehat juga dong kabar baiknya, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya.
1: Amin. Kepanasan ini Mang Ganteng Mas. Gak
0: tadi,
1: ada hujan Mas Bapak.
0: Makanya, tadi Bu Rika telepon WA gak bisa ya di jamnya Mas Adit ya? Katanya ya.
1: Iya, enggak bisa.
0: Waduh, itu tangannya enggak beriman itu, beliau.
1: Iya, enggak tembus.
0: Enggak tembus. Burika enggak tembus loh.
1: Iya,
0: tadi loh.
1: Bang.
0: Ini WA.
1: Iya.
0: Iya.
1: Rezekinya ada di Mas Fadli berarti.
0: Iya. Rezekinya di saya, habis langsung enggak mau di jamnya Mas Adit, langsung saya mau tadi itu. Makanya saya lagi karena saya
1: mau
0: tadi
1: sama Mas Aditnya berarti.
0: Saya tadi habis diberikan pertolongan tadi.
1: Iya, ini yang menolong aku berarti Mas Fadli. Mas Adit tadi enggak bisa, susah banget sampai keriting jari tangannya.
0: Tadi katanya siapa-siapa aja yang nelpon tadi enggak bisa. Aduh, itu Mas Adit. Aduh.
1: Iya, Mas Adit. Waktunya kan cuma setengah jam.
0: Makanya sayang sekali.
1: Lagunya kayaknya yang paling bawah itu siapa? Lagunya yang paling bawah.
0: Lagunya yang paling bawah. Paling bawah yang di story ya, apa bentar itu? Kita cek dulu yang di story ya.
1: Iya, di story.
0: Karena di sini beda nih yang kalau di sini nih. Yang di sini Raisa, lagu untukmu. Raisa, lagu untukmu ya.
1: Iya, Raisa.
0: Oke deh, ya, kita siapin dulu. Salamnya buat siapa
1: salamnya
0: aja?
1: Ada Bang Ojan, ada Mama Imuna.
0: Oke.
1: Bu Bambang lama enggak muncul, Putri.
0: Amin,
1: ada si Mawar lagi aktivitas ya, ada Bang Ali.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mbak Pina kemarin muncul, Mbak Pina.
0: Iya, betul.
1: Mbak Usin, Mama Madan.
0: Oke.
1: Okay. Eja, terus Bang ada Pak Pico, ada
0: betul.
1: Ada Bang siap lagi. Pokoknya banyak deh semuanya.
0: Semuanya aja ya pokoknya ya. Oke deh, siap.
1: Persahabatan.
0: Terima kasih banyak.
1: Mas Fadli mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Cepat punya momongan.
0: Amin, doakan. Mudah-mudahan
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bu Rika.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapakah ini? Selamat sore, Belari Indonesia.
2: Apa
0: kabarnya, Mbak Maimunah ya ini ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Mbak Maimunah apa kabarnya?
2: Di sini lagi mendung, nah.
0: Lagi mendung ternyata, toh.
2: Tapi untungnya lampu ampih deh mati.
0: Alhamdulillah, Kota Baru berarti aman gak mati lampu dulu ya.
2: Bisa pang panjang tapi kada lawas.
0: Iya.
2: Satu jam, tapi gak gantaknya panjang.
0: Aduh, ini mudah-mudahan cepat berlalu ya mati lampu ini ya.
2: Apa lagunya nih?
0: Ada tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Niji Laskar Pelangi, ada Raisa lagu untukmu.
2: Ya, Raisa aja dah.
0: Raisa lagu untukmu aja ya. Oke, salamnya buat siapa aja dulu nih?
2: Salamnya buat Bang Ojan, Bang Herman, buat Mbak Rika tadi.
0: Oke. Okay.
2: Rica, Pak Picoy, buat Bang Eja, Mbak Usin.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Buat Bang Mihat, Mbak Madan.
0: Oke.
2: Mawar,
0: Putri.
2: Punya semuanya aja dah.
0: Semuanya sama aja ya. Oke deh, siap, Mbak Mai.
2: Sehat aja buat Mas Fadli sama keluarga.
0: Siap.
2: Kesehatan selalu.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ada orang lagi nih yang gabung. Di telepon sudah saya tahan dulu satu penelpon. Tunggu dulu ya. Habis itu di TikTok nih ada teman saya Firda, terus juga ada Mbak Dewi Suryati, teman saya juga. Pak Widi Made, selamat sore di Tokyo. Wah, luar biasa nih. Tokyo lagi ngapain nih kira-kira ya. Oke, kita sapa 976. Ada siapakah ini? Ini karena saya tahan enggak bisa anu ya. Oke, it's okay. Enggak apa-apa. Boleh dicoba lagi nanti ya. Mbak Firda ini keluar masuk nih kayaknya nih lagi nih. Oke, kita coba 562 lagi. Berarti ada siapa di mana kira-kira ini? Selamat sore.
3: Sore, Bro.
0: Sore, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sudah makan sih,
0: ya. Emang sudah makan, nyamannya didengar. Banjarbaru apa di Sampit apa di Kapuas?
3: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, berarti lagi menikmati suasana ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ulun sehat selalu juga insyaallah. Doakan aja.
3: Gagah suaranya ya, lo.
0: Oh, masih gagah dong kita dong. Harus gagah. Bang Herman lagunya dulu, silakan Bang Herman, mau yang mana?
3: Nomor 3 apa, Pak?
0: Nomor 3 di playlist kami ini ada Cintailah Cinta Dewa 19.
3: Nanti aja, Pak.
0: Itu aja berarti ya?
3: Iya, Dewa 19 aja, Pak.
0: Oke, kita siapin dulu salamnya
3: tadi
0: buat siapa?
3: Yang tadi Mbak Maimunah, ah?
0: Mbak Mai tadi, ya.
3: Sangsat ya, Mbak Maimunah, ya, lah.
0: Mm-hmm.
3: Mbak Marbati-Bati juga, ya, lah.
0: Oke.
3: Awan siapa? Anu, Kakak Hendy, udah kalau masuk lah.
0: Kakak Hendy, jamnya Mas Adi tadi masuk.
3: Kak Indi, guru Ujan juga.
0: Guru Ujan tadi masuk ya? Masuk ya kayaknya ya?
3: Masuk lo lah, Guru Ujan.
0: Iya, masuk pertamaan. Masnya Mas Adit tadi.
3: Ya, masih dulu, Pak.
0: Oke deh, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat sore. Ini 976 keputus terus nih kayaknya nih. Gak apa-apa, boleh dicoba lagi. Abah Kalbi di WA, selamat sore Abah Kalbi.
4: Selamat sore Bang Wadli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk diti apa ulam apa itulah pokoknya, ditunggu-tunggu nih bakal bini.
4: Jalan menunggu dan nama anak diriat, alhamdulillah masuk juga kawan.
0: Iya, setelah berjuang panjang kayaknya ya bakal bini.
4: Sampai masuk itu mas.
0: Iya, alhamdulillah ini bisa tembus ya.
4: Bang Wadli ngikut aja lagunya lah, Bang.
0: Lagunya ngikut aja nggak apa-apa ya?
4: Ya, kalau saya berkanjeng lah, saya lupa tangan itu bersatu masih berhenti.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nyabah Kalbi. 562 lagi deh berarti kita coba telpon ya. Selamat sore Belari Indonesia. Abang Mas Riku, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah menggantang.
0: Menggantang panas kah di sana?
5: Mulut kerang hujan.
0: Kenapa tuh?
5: Murut tapi karena mau hujan.
0: Jadi cuacanya mendung, suhunya panas, tapi nggak mau hujan begitu ya, kira-kira ya?
5: Gitu lah, maka karena hujan lalu.
0: Oke. Aduh, ini mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa hujan, insya Allah ya.
5: Iya,
0: mudah-mudahan bisa hujan nanti.
5: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Oke, Bang Masri, lagunya dulu silakan, Bang Masri.
5: Lagunya.
0: Mm-hmm.
5: Yang nomor 3 tadi apa tadi?
0: Nomor 3 tadi Cintailah Cinta dari Dewa
5: 19. Nah, itu Mas, cinta-cintanya masih kita turun jadi sama Mas Ri.
0: Iya, lagi cuti ya cintanya Mas Ri ini, sabar ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi ayangnya Mas Ri ya.
5: Ayang mulia semuanya.
0: Oke deh, siap. Salamnya buat semuanya. Baik, siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang di TikTok banyak banget nyapa-nyapa nih. Ada Rudol Carlson, ada Bang Mahmud juga teman saya juga ini. Ada Pak Widi Made masih ke monitor. Ada Firda, apakah masih monitor? Terus juga ada Najwa. Ada Mama Alfi masih gabung kayaknya ya, Mama Alfi ya. Bos Sukari juga masih ada nih. Siti Hairiyah, wah banyak nih pokoknya ya. Ada Mawar Hitam juga dari Malaysia, keren, luar biasa. Terima kasih banyak udah gabung. Kita bakal puterin dulu dua lagu yang sudah di request jamnya Mas Adit, Tiket dan Niji, ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Laskar Pelangi dari Niji menemani Anda mendengar di sore hari ini. Yang di TikTok tadi ada teman saya, Firda Mutia, yang katanya mau nitip salam buatnya Dwi. Katanya semangat kerjanya ya. Oke, Firda ini dari Sungai Danau, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada juga tadi salam kenal buat semuanya ya Mas, yang sudah hadir dari Banjarmasin, Batuni tadi ya. Ada juga Pak Fauzi, terus ada juga tadi darinya Pak Muhdi di Rantau. Ada orang Mataram juga gabung. Banyak banget deh pokoknya yang gabung di TikTok. Terima kasih banyak udah bergabung ya. Oke, di 562 sudah ada bergabung. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore Geliria Indonesia.
0: Waduh, kayaknya kalau mendung suaranya kembali ya Pak Pico ya. Kalau panas suaranya jadi cewek biasanya nih.
1: Dua kulit.
0: Waduh, kalau dua kulit nih hati-hati nih, nanti satunya kelupas ketahuan nanti ya.
1: Jauh aku bunglon.
0: Menyesuaikan berarti bunglon itu ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Pak Picoy, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar ya baik aja Pak Lien. Mudah-mudahan ikan baik yola.
0: Amin, mudah-mudahan pian baik juga. Lancar-lancar rezekinya insyaallah ya kalau.
1: Amin. Andil bakti lagi banyala.
0: Banyala lagi rupanya lah, panas benar ya kalau jorang tuh.
1: Iya.
0: Hati-hati aja kepanasan kena.
1: Iya, hati-hati ya kalau enggak sampai sana sebelah tanah. Hati-hati nyalakan lampu anu meninggalkan
0: api.
1: Rumah ya
0: kalau. Iya, kalau pinek tak kasalukutan ya kalau jorang tuh. Nah, bahaya
1: ya,
0: banget.
1: Tak kasalukutan.
0: Iya, kasalukutan pokoknya bahaya benar tuh, Pak. Aman-aman aja mudah-mudahan lah terkendali insyaallah. Amin. Pak Picoy lagunya dulu silakan Pak Picoy, mau yang mana?
1: Dadali ada kah?
0: Dadalinya lagi libur kayaknya nih sore ini nih.
1: Apa ada sih lo?
0: Yang ada Dewa 19, Cintailah Cinta. Ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum. Ada juga Kepala Batu Hello. Ada Lila Bernafas Tanpamu. Riba Sebelah Hati. Terus Seventeen dengan Tanpa Pesan Terakhir. Agnes Monica Tak Ada Logika.
1: Republik Gajah Padli.
0: Yang mana Republik?
1: Republik.
0: Republik, enggak ada Republik, Pak Picoy. Iya.
1: Lila.
0: Lila boleh Bernafas Tanpamu deh ya. Oke, okay. Kalau itu ada masih kita. Kalau Republik enggak ada nih. Nanti kita salah putar bahaya nanti.
1: Iya dong.
0: Oke, kita siapin salamnya dulu buat siapa aja, Pak Picoy?
1: Salamnya buat Mai.
0: Mai, siap.
1: Salamnya Rika. Jasanya Mawar. Mawaden nih malah hidup deh Mawadennya.
0: Mawaden biasanya
1: lapas
0: lagi
1: kan, Mawaden.
0: Lagi men-DJ kayaknya biasanya jam segini nih.
1: DJ terus.
0: Iya, banyak banyak orderan.
1: Jadi duit.
0: Iya, orderan banyak pokoknya.
1: Mantap.
0: Iya, oke. Terus siapa lagi nih?
1: Jasan siapa yo lagi yo Jasan Ojan Jonas. Sabratanya Perliana. Doa terbaik untuk padelinya.
0: Amin. Sehat.
1: Lancar dan selalu happy.
0: Siap. Amin. Mudah-mudahan.
1: Terima kasih Padli.
0: Sama-sama. Inggi, berelaan dulu lun.
1: Sama-sama Padli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Rahmat di Barambai Batola katanya minta lagunya Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Makasih lagunya Ding Fadli. Sama-sama buatnya Mama Rahma ya. Udah kita puterin tadi berarti buatnya Mama Rahma tadi. Ada Eja kah ini di Istanbul. Selamat sore Bang Eja.
2: Aku lagi terkejut Pak.
0: Iya bisa dong. Kita langsung terima aja pokoknya teleponnya.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat kabarnya?
2: Sehat aja.
0: Harus dong.
2: Bukan dipulang random lagi nah ngomongnya nah.
0: Iya makanya aduh nasib aja lagi jorang telah.
2: Dua aja disambat lagunya Pat.
0: Dua aja? Oke, okay. Lagunya mau apa dulu? Band atau solo atau apa nih kira-kira?
2: Solo band aja satu.
0: Oke, okay. Yang solonya ada Wijay apa nih? Raisa Lagu Untukmu. Yang bandnya ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum.
2: Nah itu aja Raisa aja gitu.
0: Raisa aja ya Lagu Untukmu. Oke, salamnya dulu buat siapa aja?
2: Salam buat Mama Higa aja nah, yang lagi bermasak kasih sidin nah.
0: Oke,
2: selalu sehat aja lah.
0: Amin,
2: rabbalalamin. Patah, mohon bantu kalau berdiri patah.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Patah nah.
0: Mudah-mudahan sehat ya kalau pokoknya.
2: Benar-benar pemulihan aja doakan patah.
0: Siap.
2: Ulang game salam mohon akhir icat mengalih bana menelpon sidin.
0: Padat jam sidin tuh pokoknya.
2: Gara-gara ibadah ibu guru mentor turun tuh ngari masuknya ya Allah.
0: Iya.
2: Padahal masuk kayak tadi.
0: Sabar aja. Masuk, ya sabar aja pokoknya ya.
2: Cepat-cepat akan lah, cepat lah.
0: Siap, gih. Terima kasih banyak dulu.
2: Cepat mudahan aja rezekinya sehatan.
0: Amin.
2: Tahan lakas di Bali.
0: Amin. Doakan aja pokoknya ya kalau.
2: Siap. Makasih cepat lah berdoaan ulun lah.
0: Gih sama-sama berdoa juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Eja ada siapa? Selamat sore. Belaria Indonesia. Acil Siti from Barabai, apa kabarnya? Lain kah lain Acil Siti kan nih? Oh, Paramli kan nih? Pina mirip loh Acil Siti pian nih. Allah Akbar cocok aja, makanya Joni siapa jorong nih orangnya nih? Pina lain. Eh, apa kabarnya, sehat aja kah pian?
3: Sehat
0: ya. Ah sehat aja. Pina bekletek.
3: Lagunya kalau kawal lagi lah, nolah.
0: Lagunya nih sempat satu nih lagi. Mau yang mana nih satu?
3: Kamu nah, satu enggak. Lagunya itu yang kata dia lagi ada di request.
0: Yang ada di request ada Jalan Panjang Psychoji, Hello Kepala Batu, Sebelah Hati Ribas, ada Seventeen Tanpa Pesan Terakhir, ada Dio How, ada Aku Di Sini. Terus juga ada mana nih? Lala Huta Palsu. Mau yang mana kira-kira?
3: Anu jarang ngejar bini kok minta kepala batu aja.
0: Yang mana?
3: Minta kepala batu aja.
0: Kepala batu aja lah. Oke, kita siapkan dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja dulu?
3: Dia tenang masuk-masuk tadi, Bang. Jamnya tadi setengah.
0: Oke, siap.
3: Tadi mang cerita dua nih,
0: Bang. Oke.
3: Kalau lagi mah nyambetin
0: satu-satu,
3: kan waktunya
0: kurang. Betul. Oke, kita siapin yang itu ya berarti ya.
3: Ya, Assalamualaikum.

0: Oke, itu dia tadi Raisa dengan lagu untukmu menemani Anda di sore hari ini. Satu lagu di request juga oleh Mbak Meme di Kota Baru, Cintailah Cinta dari Dewa 19, yang sesaat lagi kita bakal puterkan untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas sekali lagi buat yang lagi monitor, selamat bersantai, selamat berkegiatan, dan juga beraktivitas di sore hari ini. Satu lagu untuk Anda, Cintailah Cinta Dewa 19, dan nanti lanjut lagu berikutnya adalah Dewa 19 dan Lila ya, Bernafas Tanpamu. Ini dia
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, tadi Bernafas Tanpamu kita putarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang menjelang sore buat semuanya. Yang lagi pulang kerja, hati-hati di jalan. Banjarmasin udah mulai padat pendengar. Hati-hati dengan lalu lintasnya yang mungkin bisa membuat emosi Anda naik pitam ataupun juga mungkin gak sabaran. Hati-hati banget ya pokoknya ya. Mudah-mudahan Anda bisa selamat sampai dengan tujuan. Oke, masih ada kesempatan lagi buat yang pengen nelpon-nelpon, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Belantika Musik Hari Indonesia sore hari ini. Yang di WA kayaknya udah semua terbaca kayaknya ya. Buat yang belum sempat terbaca mohon maaf banget nih berarti di. Yang di TikTok ada Papa Uji, ada Pak Ramli, ada Mbak Uli, ada Bu Haja Solehah. Selamat sore dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih banyak udah monitor. Terus juga ada Anajib tadi, mudah-mudahan masih monitor. Rodwa Kolson, habis ini lagunya, jangan kemana-mana ya. Habis ini bakal kita puterin lagu ada bandnya. Mamaya Adam Arthur, terima kasih udah follow kita juga. Yang di WA, apakah ada yang pengen gabung ataukah tidak ada kayaknya ya. Yang jelas kita bakal banyak muterin lagu-lagu terbaik untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana. Dan selepas ini kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI di Jakarta. Nanti bakal banyak informasi yang disampaikan dari seluruh Indonesia. Dan sore ini giliran dari RRI Kupang, Batam, Toli-Toli dan juga RRI Ranai. Mahadang info katanya di Mekah. Masya Allah, lagi di Mekah kapian nih. Umroh kapian nih rupanya nih. Assalamualaikum, salam kenal. Saya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mami Adam Arthur, terima kasih banyak. Kalimantan Timur udah monitor kita. Om Roma, iya betul. Beliau sampai begundul pinanya lah, udah nanti fotonya semalam. Masya Allah, mudah-mudahan kita kawat ulak juga ke Mekah ya, kalau entah umroh ataupun juga mudah-mudahan bisa berhaji kita ke sana. Amin. Oke, dua lagu berikutnya pendengar kita akan hadirkan. Ini ada band dengan judul lagunya Cinta Masih Bisa Tersenyum. Lalu ada juga Hello dengan Kepala Batunya. Lalu di akhir nanti akan ada Nine Ball, requestannya dari Om Rifki yang ada di TikTok. Pak Ramli katanya mau turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak darinya Om Ramli ya. Ada Dina Ul Husna, Masya Allah jadi ingat Acil Ulun Kambang Barenteng siaran katanya. Waduh luar biasa, itu lama sekali berarti beliau. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu beliau ya. Atau kalau enggak tahu nih apakah sehat ya. Kita coba ke 562, ada yang monitor kah ini?
1: Acil Ama Bang Patir.
0: Acil Ama. Salam olahraga. Salam olahraga, sehat.
1: Tadi kan ditunggu kan ada lu Bang, nunggu ya.
0: Iya hari ini kosong hari ini.
1: Iya menunggu I. Tadi Bang Adit pertama tadi yang apa dunia ya. Apa yang kabar Banua tuh gugur satu mat kan masuk kedua yang acara tuh rekawan ini lagunya apa? Ya Rimbas sudah diputar lah Bang, Rimbas.
0: Ribas belum nih.
1: Nah itu aja.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan kita sempat putarkan ya.
1: Mudah-mudahan sempat. Amannya kan sempat di lain hati tapi di lain hati lain hari kayak itu. Salamnya salam sehatnya seberataan buat Bang Pati doa yang terbaik. Semoga sehat selalu. Baik aja kalau di Martapura lo.
0: Baik aja. Insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga jaya. Terima kasih Acil Ama di Palam. Oh yang Kak Acil Kampung Berenteng tadi udah meninggal kakak. Suka selalu ya buat pian. Amin. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, buatnya Acil Ama lagunya mudah-mudahan sempat kita putarkan. Kalau tidak sempat kita akan putarkan jam 4 sore nanti ya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan memasuki waktu salat asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, tepatnya pada pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah, atau kurang lebih 5 menitan lagi kita akan memasuki waktu salat asar. Mudah-mudahan sempat dua lagu kita akan hadirkan, ada band dan juga Hello ini dia untuk Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya pendengar, itu dia tadi Hello Kepala Batu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sedang bersama Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tadi pada pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu sholat asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Selamat menikmati sore hari dan kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik selepas ini pastinya, sambil menemani istirahat Anda ataupun juga yang sedang dalam perjalanan pulang. Sesaat lagi juga nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita Berjaringan. Sore hari ini akan bertemakan Ruang Hijau dengan stasiun RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli dan juga RRI Ranai. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah monitor. Dan selamat beraktivitas, hati-hati di jalan apabila Anda sedang dalam perjalanan. Kita slowkan dulu sore ini dengan lagu yang menarik dari Nine Ball hingga akhir waktu. Dan selepas itu nanti jembatan sore kita akan hadirkan lagu Ribas Sebelah Hati. Ini dia untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung di Blaria Indonesia.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 0811 511410.
1: Kita bergabung dengan Pro 1 RI di Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan langsung disiarkan dari Studio Pro 1 Jakarta dengan tema Ruang Hijau yang akan dibersamai oleh stasiun RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli Toli, dan juga RRI Ranai. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana, Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BS RT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT 1 Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga

0: Amelia Baru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri

0: Dan selama menjadi pengurus, banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT Wan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi

sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota

0: kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak.
1: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
0: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
1: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
0: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
1: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
0: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
1: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan.

0: mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya. Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan, artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita. Namun,
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
4: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
5: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
6: Oke, Ristia untuk...
4: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
5: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
4: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
3: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
7: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
4: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita jelang Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Beragam informasi telah kami siapkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadli, kabar baik. Kota Samarinda cerah walaupun tadi sempat berawan ya, bimbang cuacanya. Namun akhirnya sore ini cerah Fadli.
0: Alhamdulillah, seperti Banjarmasin juga lagi bimbang. Mudah-mudahan hati Bung Dedi gak galau ya.
1: Enggak galau, tentunya cerah juga sama seperti cuaca di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Bung Dedi, informasi dari Samarinda iya. Apa sore ini nih?
1: Informasi terkait Sekolah Rakyat Permanen Samarinda dikebut jelang MPLS 2026 Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung sekolah rakyat permanen di Jalan Stadion Utama Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
3: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi. Ya, tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi, dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah kebanyakan kegiatan sipil.
2: Menurut Saifuddin, sekolah rakyat permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Fadli, apa kabar?
0: Saya sehat dan tim juga sehat. Bagaimana sebaliknya Tarakan, cuacanya seperti apa dan kabar tim seperti apa juga di sana?
1: Kabar kami di kota Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuacanya luar biasa panas sekali Fadli di Tarakan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan mataharinya tidak dua ya di sana ya.
1: Tiga Fadli.
0: Tiga malahan, oke. Sangat terang benderang berarti ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Diti ada informasi apa sore ini dari Tarakan?
1: Informasi mengenai waspada ketinggian gelombang laut di Kaltara, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut di Kaltara.
2: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
2: Aktivitas di perairan sangat lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan Laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ditya Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan Fitriana.
1: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
2: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga 22.500, 2.250 penurunan harga.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya di 2.300. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya, mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah. Jadi emas malah lemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas. Karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih, kalau nyala doang lebih baik beli lah. Karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
1: Di sisi lain, penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
4: Aku lagi beli atau jual emas ini?
5: Di huruf apa?
4: Oh, di huruf apa? Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya, Bu? Lebih senang lah, Bu. Enggak emas mengalami penurunan kayak ini. Kalau Pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
5: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya loh, kalau perlu.
4: Apakah selalu menguntungkan, Bu, untuk invest emas? Yang kadar berapa, Bu, yang Pian tukar?
5: Yang 42 aja. Tapi kalau ini lawas disimpan, bujung lagi.
1: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Padli. Alhamdulillah kabar saya dan teman-teman di Nunukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Padli. Sementara untuk di Nunukan sendiri, cuaca di sore hari ini cerah sekali.
0: Sama seperti Tarakan, kayaknya di sana mataharinya 4 ya?
1: 5 kayaknya.
0: 5 kayaknya. Sama, Banjarmasin kayaknya nih setiap hari makin bertambah mataharinya nih.
1: Waduh, luar biasa, pakai sunscreen ya.
0: Iya, ini buat warga pendengar di seluruh Kalimantan, mudah-mudahan aman-aman aja dari cahaya matahari ya, Syasha ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan seperti itu.
0: Betul. Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Padli, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Hardiansyah.
2: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Lucky Wall atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
2: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
3: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Ya, ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
2: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
3: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan dengan HUT hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Bung Seno, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Bung Fadli di Banjarmasin. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca kami lihat saat ini masih panas ya.
0: Oke, berarti ini sama nih, sepulau Kalimantan kayaknya matahari tambah satu-satu kayaknya ya.
1: Iya, nunggu hujannya aja lagi.
0: Kayaknya kalau nunggu hujan nggak tahu nih kapan kira-kira ya.
1: Iya, nggak tahu kapan ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di Palangkaraya dan sekitarnya Bung Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Seno ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Ya, Fadli, ada informasi terkait dengan lahan di sekitar Bandara Sampit terbakar dan mengkhawatirkan akan mengganggu penerbangan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah kena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan semacam.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini Kamis 9 Juli 2020. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ya, selamat sore berkat Anda masih bersama kami di 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore. Kita hadirkan kembali Suara Bola Dunia untuk Anda, para pecinta sepak bola di tanah air, khususnya yang lagi mendengarkan di Kalimantan Selatan. Di Piala Dunia 2026 ini pastinya RRI hadir sebagai pendamping dari TVRI seluruh Indonesia. Kita mengadakan yang namanya Dengar Bareng dengan berbagai pertandingan yang telah disiarkan sebelumnya dan akan kami siarkan juga pastinya. Sesaat lagi juga nanti kita akan dengarkan siaran Bola Dunia langsung dari Boston Stadium. Ada Prancis melawan Maroko yang akan bertanding besok jam 4 dini hari atau jam 4 subuh masuknya di hari Jumat 10 Juli 2026 yang akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, atau mungkin bisa lebih extra time. Kita tunggu nanti bagaimana. Nah, kita hadirkan prediksinya pada sore hari ini. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0511 325 1562, 0811 40 976, ataupun juga di 0811 5 1410 melalui WhatsApp kami juga bisa banget. Dari deretan-deretan kontroversi yang telah terjadi beberapa waktu belakangan ini, salah satunya yang menarik kita hadirkan di Prancis versus Maroko. Apakah bisa sang juara favorit yaitu Prancis bisa mengalahkan Maroko, atau tiba-tiba, nggak tahu nanti ke depannya, Maroko yang akan bisa menggagalkan misi prestisius Dembele, Mbappe dan kawan-kawan melaju ke partai final dan akan mengulang kembali partai final Argentina melawan Prancis, atau seperti apa kira-kira? Nah, ini yang menjadi sorotan kita bersama. Prancis melawan Maroko ini akan menjadi pertandingan yang menarik, pertandingan yang seru, pertandingan yang bisa dibilang menjadi salah satu big match di Piala Dunia 2026 di quarter final ini. Nah, kalau boleh dibilang kedua tim ini berhasil melalui rintangan sejak lolos dari fase grup. Berdegar Prancis perkasa atas Swedia sebelum menghajar Paraguay dalam laga penuh tensi, sedangkan Maroko sukses memulangkan Belanda ke kampung halaman. Tim berjuluk Singa Atlas ini juga menang meyakinkan saat jumpa Kanada di babak 16 besar. Nah, untuk itu kedua tim nampaknya akan melakoni laga sengit. Pertandingan ini juga jadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 yang kala itu dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Maroko berniat untuk melakukan balas dendam, pendengar, tetapi Prancis juga sedang on fire. Mereka akan menghabiskan tenaganya selama waktu normal 90 menit atau akan melaju ke extra time 2x15 menit.

Menarik di nanti, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di laga ini sekaligus juga melaju ke semifinal. Berdasarkan beberapa pendapat dari jurnalis-jurnalis bola di tanah air, salah satunya ada Abdul Susila, ini menyampaikan, dari kami kutip dari berbagai sumber, lini depan Prancis memang mengagumkan trio Mbappe, Dembele dan juga Barcola plus Olise bisa membuat barisan pertahanan tim manapun keteteran. Sisi pertahanan Les Blues juga termasuk mengagumkan, begitu juga lini tengahnya. Namun tim yang dihadapi Prancis adalah semifinalis Piala Dunia 2022. Setelah 4 tahun dari Qatar, Maroko semakin matang pada 2026 ini. Kekalahan dari Prancis 4 tahun lalu akan coba dibalas, Maroko menginginkan revenge. Nah, yang pasti Abdul Susila ini, pengamat sepak bola tanah air, memprediksi pertandingan pertama perempat final ini akan berlangsung sengit ketat dan juga penuh drama dengan Maroko yang keluar sebagai pemenang lewat skor yang saling kejar-kejaran 3-2. Apakah Anda sepakat kira-kira Maroko yang akan berhasil melenggang ke partai selanjutnya? Atau Anda punya pendapat yang berbeda dengan Abdul Susila tersebut? Anda bisa bergabung bersama kami. Ataupun juga bisa komen di live chat RRI Digital dan juga di WhatsApp Pro 1 Banjarmasin. Nah, yang berikutnya ada Jun Mahares, jurnalis juga dari Tanah Air. Mereka bilang katanya, Maroko ini jadi salah satu kontestan yang paling konsisten di sepanjang turnamen. Singa Atlas sudah membuktikan kualitas mereka sejajar dengan tim favorit juara setelah sukses menyingkirkan Belanda. Namun lawan yang dihadapi Ahraf Hakimi dan kawan-kawan kali ini adalah Prancis. Les Blues memiliki ketajaman, kecepatan individu dan penyelesaian akhir yang mengerikan. Kualitas lini depan Prancis akan jadi pembeda untuk menghadapi pertahanan disiplin dari Maroko tersebut. Duel akan berlangsung ketat, tetapi Prancis berpotensi menang dengan skor 2-1. Masing-masing pengamat sepak bola ini lagi bimbang pendengar menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, siapa yang akan diprediksi melaju ke babak selanjutnya. Tapi kabar cukup menjadi PR bagi Maroko adalah dia tidak diperkuat gelandang Ismail Saibari yang akan menghadapi Prancis nantinya. Kepastian tersebut disampaikan pelatih Maroko Mohamed Ouahbi pada Kamis 9 Juli, di mana Ouahbi ini memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Absennya Saibari menjadi kerugian bagi Maroko yang mengingat perannya cukup penting sepanjang turnamen. Gelandang milik PSV Eindhoven ini juga tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Saibari menjadi salah satu motor serangan tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak 8 besar. Meski kehilangan Saibari, mendengar Maroko tetap bertekad memberikan perlawanan terbaik demi memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Sejauh ini fakta mencatatkan Prancis pernah mengalahkan Maroko di semifinal Piala Dunia Qatar 4 tahun lalunya. Silakan bagi Anda yang punya komentar, punya opini, punya tanggapan, punya prediksi untuk pertandingan sesaat lagi yang akan kita hadirkan besok jam 4 ini hari, atau jam 4 subuh maksudnya, waktu Indonesia Tengah, yang akan kita siarkan melalui RRI Pro 1 Banjarmasin dan dapat Anda tonton melalui TVRI Nasional ataupun juga TVRI Sport yang ada di layar TV Anda. Selepas ini kita akan hadirkan prediksi pertandingan selanjutnya yang akan kita hadirkan, pastinya Spanyol melawan juga Belgia, yang akan kita hadirkan juga prediksinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di Suara Bola Dunia 2026.

Pendengar Pro 1, tahu gak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Spanyol versus Belgia juga menjadi laga yang patut dinantikan pendengar. Seperti apa kira-kira kekuatan masing-masing? Ataukah menjadi keunggulan dari salah satunya? Atau jangan-jangan imbang pendengar pertandingan dua tersebut? Nah, kita hadirkan juga prediksi dari Spanyol versus Belgia yang akan melaju juga ke quarter final tersebut. Nah, sedikit ulasan pendengar yang dihadirkan dari situs rni.co.id, di mana yang perlu kita ketahui terkait dengan pertandingan antara Spanyol versus Belgia yang akan berlangsung 11 Juli 2026, tepatnya di sekitaran pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Kalau di sini jam 3, kalau di sana jam 2 maksudnya ya, di Jakarta. Nah, kalau kita lihat pendengar, pertandingan dari masing-masing peserta ini menarik dan patut diandalkan. Dan kalau kita bicara tentang pertandingan hari Sabtu nantinya, 11 Juli di Spain melawan Belgium, ini laga klasik kelas berat yang benar-benar memikat. Ini menjadi sorotan utama di babak perempat final saat favorit turnamen yaitu Spanyol dan berhadapan dengan tim Belgia yang dipenuhi bintang di Los Angeles Stadium. Nah, yang menjadi berbahaya adalah tim Belgia nih pendengar, yang bisa dibilang, boleh dibilang telah berevolusi menjadi mesin pencetak gol serba bisa seiring dengan berjalannya turnamen. Nah, bagaimana La Furia Roja dan Red Devils akan beradu nantinya? Apakah ini ada menjadi potensi kemenangan dari Spanyol? Atau jangan-jangan Belgia yang akan mendatangkan kejutan luar biasa? Atau jangan-jangan Spanyol yang bisa menggebrak pertahanan dari Belgia tersebut? Nah, kalau bisa dibilang, Spanyol menghadapi ujian terberat bagi rekor pertahanan historis mereka melawan serangan Belgia yang telah mencetak 12 gol dalam 3 pertandingan terakhir dan mencetak gol dengan leluasa dari berbagai posisi pendengar. Belgia menghadapi tugas berat untuk menahan serangan Spanyol yang mengalir dari sayap tanpa kehadiran gelandang pengatur serangan utama mereka. Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada blok pertahanan mereka yang harus mencegah Lamine Yamal dan Alex Baena membuka jalur umpan silang ke dalam kotak penalti tersebut. Nah, kira-kira prediksi dari permainan pemain, maksudnya dari Spanyol yang akan bertanding. Yang pertama Simon, ada dari Spanyol Poro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, ada Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Oyarzabal dan juga Baena. Kalau di sisi Belgia, ada potensi kemungkinan kiper dipegang oleh Thibaut Courtois. Ada Castagne, ada Ngoy, ada Michel, the keeper, ada Van Aken, Tielemans, ada Luc Bacchio, De Bruyne, ada Trossard dan juga De Ketelaere. Nah, ini bagaimana juga prediksi dari Anda? Apakah ada potensi kemenangan dihadirkan oleh Spanyol? Atau jangan-jangan Belgia yang akan bisa melanjut ke babak selanjutnya? Nah, ini patut kita tunggu juga pertandingan nantinya antara Spanyol melawan Belgia yang akan berlangsung sekitar beberapa hari lagi, tepatnya hari Sabtu 11 Juli 2026.

Sedangkan di laga selanjutnya yang menarik dihadirkan oleh pertandingan Norwegia melawan Inggris yang akan berlangsung hari Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 dini hari waktu Indonesia Tengah, di mana Harry Kane dan juga Erling Haaland akan berhadapan untuk menguji siapa yang paling tajam, siapa yang paling bagus permainannya. Dan juga pastinya pertandingan ini diadakan di Amerika Serikat, tepatnya di Miami Stadium, pada pukul 5 dini hari 5 pagi waktu Indonesia Tengah di hari Minggu 12 Juli. Lalu dilanjutkan pertandingan jam 9 pagi antara Argentina melawan Switzerland atau Swiss pendengar, yang akan berlangsung juga di hari Minggu 12 Juli 2026 yaitu jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada potensikah kira-kira Argentina yang akan melanjut ke babak selanjutnya, atau jangan-jangan Swiss dengan penuh kejutannya akan bisa membungkam yang namanya pertahanan dari Argentina? Kita patut tunggu juga pertandingan selanjutnya, yaitu Argentina melawan Swiss yang akan berlangsung kurang lebih pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastinya seluruh rangkaian siaran Pesta Bola Dunia kita hadirkan di RRI Pro 1 Banjarmasin dan pastinya di RRI Pro 3 melalui pemancar FM 92,5. Dan juga prediksi seperti apa kira-kira yang akan Anda hadirkan? Silahkan bisa tebak-tebakan siapa yang akan keluar menjadi juara masing-masing dari pertandingan-pertandingan di quarter final ini. Apakah Prancis melawan Maroko ini akan dimenangkan oleh Maroko, atau sebaliknya Prancis yang akan mempertahankan titel juara favoritnya? Atau jangan-jangan Spanyol melawan Belgia ini menjadi potensi kemenangan Belgia, atau jangan-jangan Spanyol bisa mempertahankan juara favoritnya juga? Lalu ada Norwegia dan Inggris yang sama-sama kuat, apakah ada potensi kemenangan diraih oleh Norwegia, atau jangan-jangan Inggris yang akan bisa melaju ke babak selanjutnya? Dan Argentina melawan Swiss, apakah jangan-jangan juga Argentina yang akan mulus melaju ke pertandingan atau babak selanjutnya? Kita patut tunggu di Pesta Bola Dunia 2026 yang akan disiarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, TVRI Nasional, dan juga TVRI Sport.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia RRI. Radio

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar sebongkahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 ini. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli 2026 ini. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Banjarmasin sore ini dalam program Jelang Senja sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di petang ini kita akan temani Anda untuk menjelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang akan tiba pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya tadi sudah kita nikmati lagu dari Hindia dan juga ada Bondan Prakoso and Fatu Black yang menemani Anda di sore hari ini pastinya ya. Yang menjadi polemik dari masyarakat pendengar, kalau kita bicara tentang dinamika ekonomi, dinamika bermasyarakat adalah terkait dengan kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan pokok yang lumayan krusial pendengar ya, yaitu adalah LPG atau tabung gas 3 kg yang mana di Banjarmasin ini sudah menembus angka Rp45.000 per tabungnya. Dan momen ini apa ya, boleh dibilang tahunan terjadinya, bahkan bulanan terjadinya pendengar, ketika akses LPG 3 kg di pasaran kota Banjarmasin sulit didapatkan, yang memicu keluhan di tengah masyarakat. Dan kami kutip dari rri.co.id, reporter kami melaporkan ada beberapa penjual-penjual yang menjual LPG seharga Rp45.000 per tabungnya. Lonjakan harga tersebut dinilai sangat memberatkan karena berada jauh di atas HET atau harga eceran tertinggi resmi sebesar Rp18.500 per tabungnya. Dampaknya masyarakat kini terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi membeli gas melon untuk kebutuhan harian. Salah seorang warga, Mariani, mengaku terpaksa beralih membeli di warung eceran akibat sulitnya mendapatkan pasokan LPG subsidi di pangkalan resmi. Hal ini ia lakukan agar aktivitas dapur rumah tangganya tetap bisa berjalan. Bahkan katanya Mariani ini mendapatkan LPG bisa di harga Rp30.000 sampai Rp35.000 per tabungnya. Dan ada juga Indra yang bisa menghabiskan sebanyak 2 hingga 3 tabung gas nih pendengar untuk kebutuhan memasaknya. Dan dia bahkan terpaksa menebus LPG di tingkat eceran dengan harga kisaran Rp40.000 sampai dengan Rp45.000 per tabungnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Ya, pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang insya Allah akan tiba kurang lebih pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh M. Rida Rahman. Bacakan Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada.

Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: 10.000 per orang?
9: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
8: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
9: Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
10: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
0: Banjarmasin sore ini.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,6 FM Prosatu Radio Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin untuk mengikuti siaran langsung tablik udara bersama dengan Ustadz K.H. Ilham Humaydi yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Nah, sebelumnya kita hadirkan informasi terkait dengan pemadaman bergilir. Ini sudah masuk dalam laporan ke Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan yang menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, keluhan tersebut disampaikan karena pemadaman dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, pelayanan publik, dan kegiatan usaha masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman mengatakan, laporan mengenai pemadaman listrik merupakan persoalan yang relatif jarang diterima oleh Ombudsman. Selama ini PT PLN cukup sering menjadi pihak terlapor, dan akan tetapi substansi pengaduan umumnya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik. Nah, menurutnya situasi ini berubah dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya keluhan masyarakat mengenai yang namanya pemadaman listrik bergilir tersebut. Isu ini bahkan menjadi salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat yang menyampaikan konsultasi maupun laporan ke Ombudsman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Kita akan segera bergabung nantinya bersama Masjid Raya Sabilul Muhtadin Kota Banjarmasin. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi. Sekaligus saya Padli pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok subuh dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini ada rekan saya Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Dan kita simak tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi langsung dari Ruang Induk Masjid Raya Sabilillah Muhtadin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك

تقول الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في قراءة السورة ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة وذلك سنة، لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين لأنها مبنية على التخفيف، ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة وإن شاء بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة، ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف فيقرأ في الثانية سورة بعد سورة الأولى وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز، والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الإمام، أما ما يجهل فيه الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعه أو سمع هينمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يهوش على غيره. فصل في بيان ما تسن القراءة بعد الفاتحة. والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يوثرون التطويل. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ويقرأهما بكاملهما. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. نعم. فصل في قراءة السورة. Ini fasal membicarakan tentang membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة. Setelah kita membaca Fatihah di dalam salat di rakaat pertama dan kedua. يقرأ سورة أو بعض سورة. Membaca di sana satu surah atau sebagian dari surah, dan itu hukumnya sunnah. Wadzalika sunnatun, dan itu hukumnya adalah sunnah. Walau tarakahu, sekiranya dia tinggalkan membaca surah setelah Fatihah, sahat salatuh, salatnya tetap sah. Yang penting Fatihahnya dibaca dengan baik dan benar tanpa merubah makna Fatihah itu sendiri. Wala yasjudu lisahwi, begitu juga ketika seseorang membaca Fatihah kemudian tidak membaca surah, di samping solatnya sah dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Wahakadha. Sawa'un kanatis salatu faridatan aw nafilah, sama adanya solat yang dia lakukan itu fardu ataupun solat sunnah. Wahakadha. Dari karenanya jangan sampai ditinggalkan.
Jadi karena itu seperti solat fardu dan solat sunnah, seandainya tidak dibaca surah setelah al-fatihah tidak jadi masalah. Umpamanya orang solat duha, solat duhanya masya Allah waktunya mepet, sudah ditunggu tapi tidak mau ketinggalan solat duhanya, karena solat duha adalah solat sunnatul muakkad, solat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan solat sunnatul duha, la hadaran wala safara, baik beliau ada di kampung halaman atau ketika beliau bepergian. Dan itu salah satu dari tiga perkara yang beliau wasiatkan kepada Sayyidina Abi Hurairah dan kita semua. Ausani khalili bithalath, kekasihku mewasiatkanku dengan tiga perkara. Yang pertama adalah rakaat duha, dua rakaat solat duha, paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Nah, kita. Nah, 2 rakaat salat duha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisil qudsi, ya bna Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisil qudsi memanggil kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyebutkan tentang mengawali siang dengan solat 4 rakaat solat duha. Akfika akhirah, akan aku cukupkan di akhir, di sisa siang tersebut ada solat duha. Rutinkan, istiqomahkan, meskipun hanya dengan 2 rakaat, rakaat duha. Kemudian yang kedua yaitu adalah salat puasa dalam satu bulan 3 hari, yaitu ayyamul bid, 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Siapa orang yang mengamalkan puasa ayyamul bid, maka orang tersebut sama seperti orang yang berpuasa satu bulan, karena satu dibalas dengan 10, manja abil hasanati falahu asyru amsalha, sehingga 3 hari 30. Kemudian yang ketiga adalah an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Ini wasiat, 3 wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita terapkan dalam diri kita. Salat duha. Ayo. Salatul duha tajlibur rizqa wa tamfil faqra. Salat duha itu mendatangkan rezeki dan menghilangkan kefakiran. Salat duha. Amalkan. Amalkan salat duha. Kalau anaknya dititipkan di pondok pesantren, masya Allah rata-rata pondok pesantren salat duha. Sehingga orang tuanya mudah mencari nafkah. Begitu juga perempuan-perempuan kita, istri-istri kita di rumah yang tidak kerja. Ketika suaminya kerja, sibukkan dengan salat duha. Begitu juga para pekerja, sebelum turun bekerja sempatkan salat duha walau 2 rakaat. Begitu. Walau 2 rakaat. Walaupun tidak pakai surah. Walaupun tidak pakai surah. Setelah Fatihah langsung Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar langsung. Tapi kalau bisa pakai surah. Surahnya wasyamsi wadduhaha dan rakaat kedua wadduha. Kalau tidak hafal, khalas qul ya ayyuhal kafirun dengan surat al-ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dengan surat al-ikhlas. Walhasil jangan ditinggalkan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara istigamah, meskipun sedikit. 2 rakaat tiap hari tapi istigamah jauh lebih baik daripada 12 rakaat tapi 3 bulan sekali. Masya Allah. Salat duha, ayo. Salatul awabin. Waktunya panjang. Waktunya panjang. Subhanallah, kita nih pada saat ini mungkin jam 6:30 lewat 5 sudah masuk duha. Terus waktunya panjang sampai zawal, tergelincir matahari. Subhanallah. Sampai dekat duhur. Nah, terus apa yang membuat kita tidak sholat duha?
tidak ada yang membuat seseorang itu berat untuk melakukan ketaatan melainkan kemaksiatan yang dia masih belum bertaubat darinya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Wala yustahabbu qira'atu surati fi salatil jinazati ala ashahil wajhain. Dan tidak disunnahkan membaca surah di dalam salat jenazah menurut salah satu pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Berarti ada pendapat yang mengatakan disunnahkan, namun salah satu pendapat yang paling sahih adalah tidak disunnahkan. Kenapa? Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Karena salat jenazah itu dianjurkan sesingkat mungkin. Tidak perlu pakai surah, apalagi bawa sejadah sembahyang jenazah. Kadu sahabat sempat ruku sujud lagi membawa sejadah sudah ketahuan sudah. Sembahyang jenazah bawa sejadah. La haula wala ampar sidin. Masyaallah, sembahyang jenazah bawa sejadah. Haula wala quwata illa billah, khalas. Allahu akbar. Anak laki jangan sampai tidak bisa salat jenazah. Karena yang paling afdal mensolatkan orang tuanya adalah anaknya. Anak laki itu jangan sampai tidak bisa salat jenazah. Mudah. Usalli ala hadzal mayyit. Lafaznya arba'a takbirat, lain arba'a rakaat. Sudah salah nyaring habulang. Arba'a rakaatin. Masyaallah. Arba'a takbirat, 4 kali takbir. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua Allahu akbar, salawat. Mudah. Takbir ketiga Allahu akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Kalaunya laki-laki, kalaunya perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Udah paling dikit. Paling minimal Allahumma ghafir lahu warhamhu. Udah. Coba lihat tuh doa salat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Cuma itu doanya. Tidak ada ya Allah kayakan dia, sukseskan dia. Tidak ada lagi sudah. Yang diharap maghfirah, rahmat, ampunan. Mudah. Cuma itu. Maka dari karenanya mumpung kita masih ada di dunia, kejar itu yang namanya ampunan. Cari itu yang namanya rahmat. Dan itu akan kita dapatkan ketika setiap apa yang kita lakukan tidak keluar dari apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya orang yang meletakkan kakinya di kaki para ulama, dalam artian orang yang mutaba'ah dengan Nabi Muhammad melalui para ulama, yang mana ulama tersebut dia mengikuti gurunya, gurunya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Semuanya dalam Al-Quran. Kemudian takbir keempat Allahu Akbar, terserah mau baca doa, mau tidak, mau diam sebentar Rabbana atina, terserah. Tapi kalau hendak Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la ulai ikhwan ladina sabakuna bil iman la taj'al fi qulubina ghilla ladina amanu Rabbana innaka rawfur rahim. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kalau bisa doanya unjuk udah tuan guru di belakang. Fatihah. Sudah. Selesai. Masyaallah. Jangan sampai kada bisa salat kifayah. Salat jenazah. Jangan sampai kada bisa. Orang rabi salat jenazah, wah kita masyaallah ngutung-ngutan di luar. Salat jenazah bismillah. Apalagi kalau yang disolatkan orang yang mana jenazahnya diampuni dosanya oleh Allah. Paling minimal mensolatkan jenazah yang mana jenazah tersebut dosanya diampuni oleh Allah, paling minimal yang didapatkan oleh orang yang mensolatkan dosanya diampuni Allah, belum lagi yang lain. Itu paling minimal. Dari karenanya jangan sampai tidak bisa solat jenazah. Mabniyatun ala thumma huwa bil khiyar. Kemudian dia silahkan memilih
insya'a qara'a suratan wa insya'a ba'da surah, kalau dia mau membaca satu surah penuh atau sebagian dari surah. Wassuratul qasiratu afdalu min qadriha min at-tawilah. Baik. Naam, maaf. Tsumma huwa bil khiyar. Kemudian orang yang salat itu terserah. Orang yang salat setelah Fatihah terserah dia mau baca satu surah atau sebagian surah, terserah. Mau satu surah full, silakan. Mau sebagian surah, silakan. Wassuratul qasiratu afdalu min qadriha min at-tawilah. Dan surah yang pendek lebih afdal dari, sesuai dengan ukurannya dari yang panjang. Nah, satu surah yang qasirah, yang pendek afdal min qadriha min at-tawilah. Wa yustahabbu an yaqra'a as-suwara 'ala tartibil mushaf. Dan juga membaca surahnya, ini bagi imam yang sering jadi imam, hendaknya dia membaca surah setelah Fatihah sesuaikan dengan tertib, dengan aturannya, dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Fayaqra'u fi tsaniyati suratan ba'da suratil ula, sehingga dia membaca surah yang kedua setelah urutan surah yang pertama. Umpama surah yang pertama Al-Ikhlas, berarti yang kedua dua pilihan, kalau tidak Al-Falaq dan An-Nas. Ini masalahnya kalau surah rakaat pertama An-Nas terdahulu. Nah, kemana? Wah, rakaat hanya rakaat pertama maghrib. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Kada paham Yusidin

apa amun sunnah. Ha, coba lihat. Falau khalafa hadza jaza. Kalaulah dia tidak melakukan apa yang aturan tersebut, boleh aja. Was sunnah antakuna suratu ba'dal fatihah falau qara'aha, habis itu falau khalafa hadza jaza. Seandainya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, boleh aja, tapi menyalahi daripada yang lebih utama. Nah, al-ikhlas pertama, berarti kedua al-falaq dengan an-nas. Wadduha pertama, berarti setelahnya itu banyak. Mau apa aja silahkan. Dan dianjurkan rakaat yang kedua itu lebih pendek surahnya daripada rakaat yang pertama. Begitu. Nah itu. Jadi harus hafal dari ad-duha paling kada, dari at-takatsur, kemudian al-asr, kemudian al-humazah, kemudian al-fil, kemudian Quraisy, kemudian al-ma'un, kemudian al-kautsar, kemudian al-kafirun, kemudian idza ja'a nasrullah, kemudian al-lahab, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nasudah. Ambil di situ. Tapi seandainya ada di sana tertukar, enggak jadi masalah. Artinya sholatnya sah. Kadang-kadang kita diributkan hal yang kecil, diributkan subhanallah, sampai membawa kepada cacian dan makian. Bentar dulu, orang yang ketukar surahnya, urutannya ketukar, tidak jadi masalah, wala dosa wala apa. Tapi ketika mencaci dan memaki, apa akibatnya? Subhanallah. Maka dari karenanya harus dibedakan, harus bisa mencerna. Kadang-kadang orang masya Allah yang dia baca ketukar, rakaat pertama subhanallah Quraisy, rakaat kedua al-fil, ketukar. Dan ulama mengatakan jaza, boleh, tidak jadi masalah. Tapi masalahnya ketika itu dimasukkan di media sosial, kemudian setelah itu masya Allah netizen yang dulunya benci dengan fulan, masya Allah digoreng habis-habisan. Oh, begitu ini macam-macam, subhanallah, keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata yang tidak pantas dilontarkan kepada sosok orang yang semacam itu. Maka dari karenanya hati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa diam, udah. Kan di sinilah orang kalau punya ilmu, ya begitu. Oh, kada apa-apa, ada jadi masalah. Ah, jadi masalah. Wa sunnatu an takuna suratu ba'dal Fatihah, dan disunnahkan itu surahnya itu letaknya kapan dibaca? Setelah Fatihah. Jadi setelah Fatihah baru baca surah. Falau garaha qablal Fatihah. Kalau dia baca sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah baca surah berdahulu sidin. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar nasyaka huwal abtar. Kurang kenapa? Jadi baca berdahulu. Nyaman dia jamaah takdim, masya Allah. Karena ada jamaah takdim. Lam tuhsab lahu qira'atu surah, tidak dihitung baginya dalam membaca surah. Jadi letakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Ketika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Apa arti zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Nah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang wajib mana? Fatihah duluan. Yang sunnah mana? Surah. Jangan didahulukan di sana sesuatu yang mana di sana surah apa sunnah daripada yang wajib. Nah, orang lebih mengutamakan yang sunnah, yang wajib ketinggalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Habis itu ketiduran. Tidak bangun kecuali jam setengah 8. Inna lillahi. Mana sholat subuhnya? Ahsanlah sholat subuh berjamaah. Ente lebih baik sholat subuh berjamaah, sholat tahajudnya dilatih dulu ntar, atau sholat tahajudnya ditunda. Kapan ditunda? Setengah lima bangun, masih ada setengah jam lebih. Setengah lima bangun, masih ada setengah jam lebih. Wudhu bersih-bersih 15 menit, masih ada 20 menit untuk munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kelas. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Rasul mengatakan man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama seperti orang yang beribadah.

0: kita setengah malam. Man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama gama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti orang yang beribadah semalaman suntuk. Harus dibedakan. Jalan-jalan, liburan diisi dengan macam-macam, tahu-taunya tidak salat. Wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya. Zuhurnya tidak salat, asarnya tidak salat, maghribnya tidak sholat, isyanya tidak sholat. Masya Allah, ini liburan apa nih? Hah, jangan. Hadir majelis baik, dekat ulama istimewa, tapi mencintai mereka istimewa, dekat dengan ulama istimewa, hadir majelis istimewa, tapi mengamalkan apa yang dibicarakan di dalam majelis adalah kewajiban. Tuntut dirimu untuk mengamalkan apa yang kau dengar di dalam majelis ilmu. Dekat dengan ulama, kenal dengan ulama, cinta dengan ulama, istimewa. Tapi ada lagi yang lebih istimewa, yang merupakan suatu kewajiban, tuntut dirimu untuk berakhlak seperti akhlak mereka, untuk bersifat seperti sifat mereka, punya adab seperti adab mereka, melaksanakan apa yang mereka lakukan. Oh, itu guru saya, Syekh Fulan guru saya, guru Fulan guru saya, ada dzurriyat thayyib. Tuntut dirimu untuk berjalan seperti jalan mereka. Tuntut dirimu untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Mahabbatus salihin fadilah wa mutaba'atuhum faridah. Cinta dengan orang saleh adalah keistimewaan, tapi mengikuti jejak langkah mereka adalah merupakan suatu kewajiban. Apalagi kalau sudah di sana dengan ulama hanya sekedar apa namanya cari kepentingan pribadi. Hati-hati. Kita sering mendengar min ayyamis sibak, dari kita dari masa kecil dulu mendengar ulama-ulama menyampaikan, bahkan termaktub di dalam nasaihul ibad, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha yafiru minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu era atas umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka itu lari dari ulama dan lari dari para fuqaha. Maksud lari bukan berarti tidak mendekat, mereka mendekat, mereka berdampingan dengan ulama, mereka berdampingan dengan orang yang faham urusan agama, tapi kedekatan mereka hanya sekedar kedekatan, tidak diiringi dengan sebuah peneladanan. Hanya sami'na tapi tidak sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan seperti orang Bani Israel, sami'na wa asayna, tidak sami'na wa ata'na. Harusnya kami mendengar, kami patuh. Mereka tidak, kami mendengar, kami tidak mau patuh. Ada. Bukan berarti yafiruna minal ulama, lari dari ulama, kemudian tidak mau mendekat dengan ulama. Dekat, dekat dengan ulama. Hah? Tapi masalahnya tidak mau mendengarkan, tidak mau mematuhi. Wal fugaha, orang-orang yang faham urusan agama, sehingga itu semua memberikan sebuah pengaruh dalam urusan dunia, agama, dan akhir cerita seseorang hidup di dunia. Hah? Bahkan satu mobil dengan ulama. Hah? Dekat dengan ulama, tapi masya Allah kedekatannya hanya sekedar kedekatan fisik. Tahu akibatnya apa? Disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Usahanya sudah tidak bawa berkah lagi. Usahanya sudah tidak bawa berkah lagi. Ini menunjukkan ketika agama dikejar, kemudian ketika dunia dikejar, maaf, ini menunjukkan ketika dunia dikejar, kemudian nilai-nilai agama ditinggalkan, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dari usahanya tersebut. Tapi ketika sebuah pekerjaan yang mengarah kepada urusan dunia kita kejar, namun kita tidak mengabaikan urusan agama, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan agama kita. Ini yang pertama, tidak ada keberkahan lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Ini pelajaran bagi kita. Masya Allah, ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita, banyak rekaman-rekamannya diputar. tinggal kita bagaimana untuk berjalan di jalan mereka. Hati-hati. Itu yang pertama, Allah hilangkan, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua apa? Ini urusan dunia kita. Urusan dunia, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, penguasa yang zalim merajalela. Nih. Dan yang ketiga, yang paling fatal adalah yaitu wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling fatal. Mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa gunanya? Semuanya apa gunanya? Pangkatmu, jabatanmu, popularitasmu, penghargaan yang kau dapatkan, gelarmu, tidak ada gunanya ketika engkau keluar dari dunia tanpa membawa iman. Mudah-mudahan para ulama kita panjang umur, sehat afiat. Para fuqaha kita mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Orang yang ngerti agama, orang yang faham agama, orang-orang yang mengerti tentang agama, yang mana mereka tahu bagaimana ini itu dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa'alam anna ma dzakarnah min istihbab surati huwa lil imam wal munfarid walil ma'mum fi ma yusirru bihil imam. Apa yang kami sebutkan daripada membaca surah itu disunnahkan bagi imam. Begitu juga orang yang sholat sendirian, begitu juga bagi makmum yang mengikuti sholat imam sirriyah. Arti sirriyah, sholat yang disunnahkan kita membacanya tidak dinyaringkan suaranya seperti sholat duhur dan sholat asr. Ada sirriyah, rakaat pertama dan rakaat kedua sunnah kita baca surah setelah al-fatihah. Wa amma ma yajru fihi al-imam, adapun di sana salat yang imamnya bil jahr, dengan dinyaringkan maghrib, isya dan subuh dua rakaat pertamanya, fala yazidul ma'mum fihi 'ala al-fatihah in sami'a qira'at al-imam. Bismillah adzan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.

0: الحرم لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نعم و فلا يزيد المأموم bagi makmum tidak boleh tidak janganlah bagi makmum menambahkan alal fatihati in sami'a qira'atal imam setelah membaca fatihah bagi makmum maka jangan menambah itu semua jika dia mendengar bacaan imam umpama dalam salat maghrib dua rakaat pertama isya dalam dua rakaat pertama dan salat subuh apabila mendengar bacaan imam maka jangan sampai disibukkan dengan yang lain selain fatihah setelah itu dengarkan bacaan imam fa illam yasma'ha apabila si makmum tidak mendengarkannya atau apa namanya dia mendengar in sami'a au sami'a hainamatan atau dia mendengar tapi tidak jelas la yafhamuha sehingga dia tidak memahaminya hainamah as-sautul khafi suara yang samar tidak jelas maka darinya pentingnya sound system pentingnya sound system supaya apalagi umpama makmum banyak pentingnya di sana sound system au sami'a hainamatan la yafhamu ustuhibbat lahu surah 'alal asah maka disunnahkan bagi makmum tadi membaca surah menurut pendapat yang paling sahih tapi bihaitsu la yuhawwishu 'ala ghairih tapi dengan catatan jangan sampai mengganggu orang lain yang ikut salat bersamanya jangan sampai ada tashwish ganggu orang kalau sudah mengganggu orang ada boleh coba lihat bacaan surah aja mengganggu orang enggak ada boleh apalagi suara yang lain apalagi suara yang lain buka tutup Masya Allah Masya Allah nah jadi bagi makmum jika dia mendengar bacaan imam maka tidak dianjurkan untuk membaca surah tapi kalau dia tidak mendengar bacaan imam atau mendengar namun kada jelas karena mic-nya kah atau storing Masya Allah storing la yafhamu sehingga dia tidak memahaminya maka ustuhibbat lahu surah alal asah menurut pendapat yang paling sahih disunnahkan baginya untuk membaca surah tapi dengan catatan la yuhawwishu ala ghairih tidak mengganggu orang yang sholat bersamanya orang yang senyum apalagi sampai nyari bismillahirrahmanirrahim sampai yang jangan sampai ganggu orang jangan sampai ganggu orang dalam beribadah dari karena itu al-imam Ibn Ruslan dalam zubatnya mengatakan wa suratun wal jahru aw sirrun uzir wa inda ajnabi al-untha tusir disunahkan kita baca surah imam atau sholat yang sendirian nah, dan imam harus mengerti wasunnatu an takuna surah fi subhi wal dhuhr min tiwalil mufassal dan disunnahkan kalaunya salat subuh dan zuhur itu diambil dari yang namanya tiwalil mufassal arti tiwalil mufassal itu dari surah al-hujurat sampai amma yatasaalun itu namanya tiwalil mufassal dari surah al-hujurat dari surah al-hujurat sampai amma yatasaalun itu namanya tiwalil mufassal istilah di dalam fiqih itu dari surah al-hujurat sampai amma yatasaalun surah al-hujurat apa namanya, juz berapa? Surah Al-Hujurat juz 26. Jadi dari sholat subuh dan sholat zuhur itu surahnya di situ disunahkan. Dari Al-Hujurat sunnah lah, sunnah sampai amma yatasalu. Taib. Wa fi al-'asr, dan dalam sholat asar. Dalam sholat asar itu disunnahkan min awsatil mufassal, yaitu namanya awsatil mufassal, dari amma yatasa'alun sampai ad-duha. Itu namanya tiwalil mufassal. Dan dalam sholat maghrib dianjurkan min qisaril mufassal. Apa itu qisaril mufassal? Qisaril mufassal adalah dari surah duha sampai an-nas. Itu sholat maghrib, pilih di situ. Dan biasanya ada yang dibaca Nabi Muhammad SAW seperti malam Jumat, biasanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu bergandengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Fa in kana imaman, jika dia adalah menjadi imam, khaffafa an dzalik, diringankan, jangan terlalu panjang. Idza apa amma ahadukum linnas falyukhaffif, kalau kalian jadi imam jangan terlalu panjang, ringankan. Kenapa? Di belakang itu ada orang yang dhaif, ada orang yang marid, ada orang yang lemah, ada orang sakit. Ini menunjukkan orang dahulu yang lemah, yang sakit ikut sholat berjamaah. Wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan. Jadi jangan terlalu panjang. Panjang, masya Allah. Mana anak bekami, sidin. Masya Allah. Ya, nang ujung-ujungnya kan ada bebulikan, sidin. Basah karpet. Nah, dari karenanya makruh sholat menahan buang angin atau buang air kecil, makruh hukumnya lah, buang angin makruh. Apalagi subuh Jumat sudah tahu sejadah dengan linzan, jangan menantang-nantang. Kalau bina amin qisaril mufassal. Khaffafa idza shalla ahadukum linnas, coba lihat. Agama kita agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi yang sangat luar biasa. Idza amma ahadukum linnas, apabila kalian salat mengimami orang lain, falyukhaffif, ringankan. Kenapa tuh di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Apalagi kalau sudah mendengar anak nangis, bawaannya mau cepat selesai. Tapi idza, apabila kalian sholat sendirian, falyutawil masya, silahkan mau panjangnya seperti apa silahkan. Tapi kadang-kadang kita kebalik, sholat dengan orang banyak masya Allah paling pendek ad-duha, tapi kalau sudah sholat sendirian masya Allah inna ataina kal kautsar, bagi dua. Dan ketahuilah bahwasanya surah yang paling afdal dibaca itu adalah, yaitu yang paling afdal paling sedikit, salatu ayat fa aktsar, tiga ayat lebih. Jangan membaca surahnya yasin Allahu akbar, masya Allah. Awas jemaahmu hilang sandalika mama yang ngatakan aja. Tiga ayat fa aktsar. Wal afdal salatu ayatin fa aktsar. Yang paling afdal itu tiga ayat lebih. Kalau mau ayat yang lain, tidak satu surah, umpama mencari ayat-ayat yang lain yang afdal, tiga surah atau lebih. Tiga surah lebih. Jangan yasin. Yasin, masya Allah. Sudah di belakang bebatal sembahyang sudah sini ya, senyum. Imamnya masya Allah. Sama nang kayak hendak baca doa kunut. Allahumma hadina. Sekalinya sukunut sidin, nang lain sujudan sudah beratan di belakang. Wa fil maghribi min qisar, fa in kana imaman khaffafa an dzalik. Kalau jadi imam, dan imam bisa juga di sana kalau ada terjadi sesuatu, kan ada viral itu kemarin. Syekh Yasir kalau tidak salah di Mekah ketika cuacanya 43 derajat Celsius, panasnya luar biasa. Salat Jumat harusnya al-a'la dengan al-ghasyah, baca cuma satu surah beliau. Itu paham dengan kondisi jemaah. Sama seperti umpama kita salat Jumat, Allahu Akbar, sampai keluar orangnya, hujan lebat. Masya Allah, imamnya bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang betamat aja lagi. Umma aja makmum. Beparah sejadah makmum ujung-ujungnya. harus paham. Sama nang kayak orang betahlil mintu isuk Jumat na. Ada kalau biasanya orang nang baruhan imbah bada aja. Ya imbah, ya bada, ya bada, ya imbah. Bada tu kalau guru bada tu imbah Allah, bada tu imbah, imbah tu ya bada, bada tu ya imbah. Nang kayak minum air apa aja, minum air banyu jam-jam, minum air banyu, air ya banyu, banyu ya air. Masya Allah, ha? Sudah tahu limbah juhur orang, orang limbah juhur tu nah bawaannya lapar. Baruhan maka membaca tahlil Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Cangang orang manjurang ya Allah. Baca Yasinnya lambat sudah. Batahlilnya pulang 100 ha pulang ya Allah. Jar almarhum guru bari batahlil itu harus banyak-banyakin 10 jagin kali ya kan orang 1000 berapa? Abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cangang nang di muka lawang ya Allah ini. Maka pulang lam ini namanya. Nah, jadi pemimpin itu pemimpin apa aja? Pemimpin tahlil kah? Pemimpin maulid kah? Pemimpin nang apa kah? Harus paham sikon. Ada kau kada paham sikon? Harus bisa membaca keadaan. Oh, orang ini mengantuk dah. Kada usah lagi ditakuni, tarusakan kah? Kada usah lagi, sudah tahu, sudah kuap orang. Seorang nih bicara mani parak bulan Maulid nih kuap. Nah, apakah jabuhannya tuh kuap tuh ngapa bahasa Indonesianya? Pokoknya menguap sudah mengantuk, masih jadi takuni apa nih jamaah nih pina mengantukan lagi kah? Jar. Nanda beratan jabuhnya kada paham jua ini. Maka betakun lagi. Iya nang ada wani jamaah sadang dah guru ai jam mengantuk jar. Nah, iya nang meraju sidin tuh jadinya seorang juga kada bisa membaca sikon. Sikon itu situasi dan nah mintu harus bisa bemaulitan mintu juga harus bisa membaca sikon tuh. Oh, ya Allah betahlil sembah Jumat sama nusuk Jumat periatnya draw hujan masya Allah. Ingatlah terakhir almarhum guru di sini waktu sidin mengimami sembahyang hajat hujan kalau becapat sidin itu Jumat terakhir sidin tuh mbah itu kada ada lagi dah becapat sidin nah paham asal rukunnya terjaga. Sembahyang hajat mau sujudnya lawas hujan darau lawas sujud sorangnya mana di bawah kenopi jamaah kasihan. Jadi mikirakan orang tuh nah keingatan pulang jadi mikirakan orang tuh akhlak nabi makanya raufur rahim laqad ja'akum rasulum azizun alaihima anitum harisun alaikum. Masya Allah kan itu tah. Jadi kada baku ini kada baku ada aja kada baku namunnya pariannya nang kaya nang di Mekah itu sayat aja sini baca innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya tapi pang ayatnya juga nah sayat aja ada nang surah al-ikhlas aja nang dibaca orang paham. Nah, Allahu Akbar sembahyang maghrib atau sembahyang Jumat pernya pang kebakaran parak musigit kadusa al-a'la dihantam makan kebakaran sakalnya rumah imamnya hapulang la ilah. Masya Allah mudahan kita bahagia dunia akhirat lah. Amin tuh toh jadi kada baku illa an ya'lama annal ma'mumin yu'thiruna tatwil. Nah kecuali sidin tahu yakin makmum ini kada apa-apa mun dipanjangi umpama nakanya santri seorang jua kah di pondok periannya kada apa-apa ai. Tapi mun orang banyak apalagi masjid namanya masjid matruk. Masjid matruk itu masjid yang di pinggir jalan jadi singgahan orang musafirin apalagi masjid bandara. Bah. Masjid di bandara jangan handak pina panjang-panjang orang check-in sudah semua panjang banget. Masjid bandara tuh jangan hendak pina panjang-panjang orang menyampetakan jadi jangan pina panjang-panjang capati aja bismillahirrahmanirrahim umpama ibarnya tuh al-hadar aja bacaan cepat nah itu masjid matruk pinggir jalan kan ada masjid orang singgahan biasanya apalagi nang orang Nah, jadi harus paham dengan keadaan. Was sunnatu ayyaqra fi raqatil ula fi salati subuh yaumal jum'ah. Dan sunnah hukumnya membaca di rakaat pertama dalam salat subuh hari Jumat esok surah Alif Lam Mim Tanzil, sajadah. Dan rakaat kedua hal ata'al insan wa yaqra'uhuma bikamalihima full, jangan dipaget-paget. Nah, ini dipaget kayak apa? Sampai nang tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Apa dipaget? Asal ada guru sujud sajadahnya aja iya kada ta baca pian kitab nenena. Nah, tapi sini dibaca full, dibaca sunnah, jangan sampai di apalagi kan kayak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, kami cukupkan untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi langsung dari Masjid Raya Sabil Al Muhtadin Banjarmasin. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Budi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya Ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO
14: sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan, hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan, ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya beritahu tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Katanya siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yabqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar setia yang dirahmati Allah, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya juala, sehingga kita pada hari ini dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana dan penuh ujian, manusia membutuhkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal dan seutama-utama bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, dan berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa bukan sekedar anjuran, melainkan benteng utama yang menjaga hati dan perbuatan kita agar tetap berada di jalan yang diridai Allah. Hakikat takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran inilah yang mencegah kita dari perbuatan maksiat, dan takwa mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa diawasi. Kemudian lagi, keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah merupakan dambaan setiap orang yang beriman. Artinya, mati dalam keadaan husnul khotimah yaitu mati dalam keadaan berkah, yang mana yang dalam keadaan beriman, taat dan amal soleh serta diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai husnul khotimah ini dibutuhkan keimanan yang kuat, banyak berdoa, memohon ampun serta ditetapkannya hati, serta istiqomah dalam amal soleh seperti sholat, sedekah, silaturahmi, dan menghindari maksiat serta selalu mengingat akan mati dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pendengar setia yang dirahmati Allah, inilah hakikat dari perjalanan menuju hidup barokah, wafat dalam husnul khatimah. Hal ini merupakan dambaan setiap muslim, artinya menjalankan kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Karena itu, orang yang bertakwa akan banyak bertaubat, dan ia pun tak pernah menunda-nunda taubatnya. Sebab ia menyadari kematian datang selalu tiba-tiba. Dengan bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khatimah. Takwa memastikan ibadah dan amal soleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi cahaya penuntun di alam kubur dan mengantar kita pada akhir kehidupan yang damai serta diridhai. Pendengar setia yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, layaknya seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh menuju kampung abadi. Perjalanan ini membutuhkan perbekalan yang sangat banyak dan berkualitas, di mana takwa adalah bekal yang paling utama. Oleh karena itu, hendaklah kita istiqamah dalam takwa dan kebaikan yang akan mengarahkan seseorang pada akhir hayat, yaitu husnul khatimah. Takwa menjauhi hati, menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong, sehingga amal ibadah murni dilakukan hanya karena Allah semata. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa merupakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pendengar setia yang berbahagia, ayat di atas berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya dan menjaga keimanan hingga akhir hayatnya, mati dalam keadaan muslim atau husnul khatimah. Husnul khatimah berarti akhir yang baik, yaitu kondisi di mana seorang muslim menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan taat, beriman dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, adapun takwa itu menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong dan segala, sehingga amal ibadah murni hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga melatih hati untuk terus taat, pembiasaan amal soleh, membentuk pola hidup yang baik sehingga ajal menjemput. Insya Allah kebiasaan baik itulah yang akan melekat pada diri kita. Mudah berbertaubat, orang yang bertakwa tidak luput dari kesalahan, namun mereka segera menyadarinya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, jadi takwa itu merupakan menolak segala kesombongan dan penyakit hati yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Menjadikan takwa sebagai bekal utama akan menuntun kita menjadi husnul khatimah yang indah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Harta, jabatan, kedudukan akan kita tinggalkan. Hanya amal ibadah dan ketakwaan yang akan menemani kita di alam kubur hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap detik kehidupan kita sebagai ladang untuk menanam benih-benih ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan takwa juga mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa dirinya diawasi, dan oleh karena itulah hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, hidup berkah, wafat husnul khatimah merupakan dambaan setiap muslim. Artinya hidup menjalani kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khatimah. Takwa memastikan setiap ibadah amal soleh kita diterima menjadi cahaya penuntun kita di dunia dan di alam barzah nanti, dan mengantar kita kepada kehidupan yang damai serta diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah, dan diberikannya kita hidayah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

terima kasih mendengarkan Mas bersama kami. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Banjarmasin dengan judul Ganteng-Ganteng Kocorok.

tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: Bro, ada punya deodoran gak? Bau banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
1: Hah? 3 hari? Gue 5 hari, bro. Ini parfum aja, udah gue semprot 5 lapis.
2: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana, bro.
3: Di balik wajah bersih mereka, sebenarnya baju kotor berserakan

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya. Astagfirullah. Aduh, aduh, aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
1: Waduh, Bu Ika. Bentar-bentar, ini nih kami mau beresin kok. Santai, Bu, santai, Bu.
2: Cepetan, sembunyiin piring kotor.
3: Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
0: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang wedus.
4: Bu, kita kan sibuk kerja.
0: Kerja atau main game sama tidur?
5: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

0: Deal.
1: Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar, penampilan bukan cuma soal wajah.

0: Nah, ini baru trio ganteng beneran. Ganteng di luar dan kuanteng di dalam.
1: Makasih Bu Ika.
2: Pendengar, ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Ganteng ataupun cantik bukan hanya di wajah, tapi juga bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok. Naskah ditulis Auliana dengan para pendukung cerita. Randy diperankan Padli, Dani diperankan Ajhar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bay Haki. Sampai jumpa.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Senang sekali rasanya kita bisa jumpa lagi di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga lahir dari kepedulian masyarakat yang rela berbagi waktu, ilmu, dan juga pengalaman demi masa depan generasi Banua. Nah, kurang lebih selama 50 menit ke depan dalam Ngobrol Bareng Komunitas, kita akan mengangkat tema malam hari ini, berbagi ilmu membangun Banua bersama komunitas Banua Mengajar. Hadir di studio saat ini, senang sekali saya bisa jumpa dengan orang-orang hebat ya. Oke, sudah saya sapa satu persatu. Ada Mr. Nor Aprian Rahmatian MPD yang biasa akrab disapa dengan Mr. Rian. Apa kabar nih?
9: Alhamdulillah baik.
8: Ya, sehat semuanya ya.
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Baik, di samping, di tengah-tengah persis. Waduh, saya senang juga jumpa dengan Mbak Erin ya. Mbak Erin, tapi untuk Mas Rian, beliau adalah founder dan koordinator Banua Mengajar ya, Mas Rian ya. Mr. Rian maksudnya.
9: Yeah.
8: Dan juga ada Mbak Erini Yunitasari BL Witch Hunters MSC selaku wakil koordinator, mentor dan juga pengajar. Apa kabar nih, Mbak Erin?
10: Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ibu gimana, Bu? Kabarnya?
8: Alhamdulillah baik, sehat. Apalagi setelah jumpa saat ini ya dengan Mbak Erin, Mr. Rian dan juga ada Mbak Kisti di sampingnya. Mbak Kisti sebagai pengajar Banua Mengajar, Mbak Dea Kistina SDS. Apa kabar nih?
11: Baik, alhamdulillah. Walau ya belakangan lagi ada ini ya, lagi ada musim flu sedikit jadinya.
8: Sekarang lagi memang ya, sudah seperti wabah juga ya.
10: Iya, betul.
11: Benar.
8: Tapi kita sudah terbiasa dengan hal itu ya.
10: Iya.
8: Kita sudah sepertinya sudah tidak takut lagi dengan yang namanya wabah.
10: Kebetulan karena sudah juga kan beberapa tahun yang lalu.
8: Kita sudah jadi penyintasnya dan sudah sukses untuk melewati itu ya.
10: Alhamdulillah.
11: Sudah hafal.
8: Walaupun ada kabar-kabar mengenai wabah, sudah sepertinya kita sudah siap mental ya.
10: Betul. Kalau ngeliat tuh sudah kayak oh ya udah. Tinggal jaga diri ya Allah.
8: Gitu. Betul ya. Ini bagaimana nih komunitas ini menumbuhkan semangat belajar yang menjangkau anak-anak dan mengajak lebih banyak orang untuk ikut berkontribusi membangun kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Nah, ikuti perbincangannya dan Anda juga boleh bergabung bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp RRI dan juga langsung di RRI Net yang sedang menyaksikan kami. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja, langsung ke Mas Rian nih ya. Mas terus kenapa sih harusnya Mister ya?
10: Fleksibel aja ya,
8: Mister
10: ya.
8: Mister Rian, kita akan mengenal dulu ya Banua Mengajar ini apa begitu ya, kok bisa hadir gitu. Nih Mister Rian, sebenarnya bagaimana awal mula lahirnya Banua Mengajar dan apa persoalan yang waktu itu membuat Mister Rian merasa harus bergerak?
9: Oke, berarti ini sejarah sedikit ya Bu ya?
8: Iya.
9: Oke, jadi waktu itu sekitar 2023, saya kan ngajar ya Bu ya di Kampung Gispare. Saya punya student namanya Amel, dia itu LPDP Urdi. Dia ngechat saya, "Sir, terima kasih atas ilmunya yang Mister berikan, bermanfaat buat saya." Terus saya mikir, wah ternyata saya bisa nih ngasih manfaat gitu kan ke orang lain. Singkat cerita, dia ternyata awardi LPDP Bu. Dia keterima di Glasgow University di Inggris. Dan dia bikin program di Panti Asuhan. Saya balas kan, saya chat, "Ih asik banget ya Miss, coba aku bisa bikin gitu. Bikin aja Sir di daerah Sir." Di situ saya kepikiran, tapi gimana ya caranya. Waktu itu saya masih S2 kan di Jawa Timur. Pulang saya ke Kalimantan Selatan, tepat 2 Juni ingat banget saya. Sebenarnya agak simpel sih Bu semulanya. Lewat di Instagram FYP, ada kayak panti asuhan gitu ya. Kemudian kayak ada makan bareng gitu Bu sama pihak donatur. Saya hampir nangis loh Bu ngeliat video itu, karena ternyata anak-anak panti asuhan tuh makan bareng aja tuh udah seneng banget gitu kan. Terus saya mikir, saya kan gak kaya gitu ya, gak kaya amat. Terus saya mikir, apa yang bisa saya kasih? Kenapa gak saya bikin kelas bahasa Inggris gitu kan. Hari itu juga saya hubungin Hadi, koordinator turun tangan Banyumasin, komunitas relawan juga di Banyumasin. Gimana kalau kita bikin kelas bahasa Inggris nih di panti asuhan? Sore itu juga di ACC sama Hadi tadi, sore itu juga Bu, kita ke panti asuhan Bu. Namanya itu Panti Asuhan Banua Berkah. Ngobrol dengan pihak panti asuhannya, ternyata responnya sangat luar biasa sekali. Ketika saya bilang, saya mau bikin kelas bahasa Inggris bisa nggak? Dari pihak panti asuhannya sangat responsif dan bilang, oh boleh banget Pak, kami sangat senang sekali katanya. Karena belum pernah ada kursus bahasa Inggris. Oh ya, kebetulan saya punya kursus ya Bu ya, namanya Inggris Banua di Banyumasin. Belum pernah ada kursus buat ngajar gitu di panti asuhan. Besoknya 3 Juni saya ketemu sama Miss Erin, kita ngobrol di Genji Cafe. Waktu itu saya ajakin, Miss gimana kalau kita collab Miss, kita bikin nih komunitas pengajar. Jadi kita gak cuma ngajar nih, tapi kita training para tutornya. Makanya saya, yang saya tarik itu Miss Erin dan juga Miss Nikmah ya, salah satu dosen part time juga di WLM, sama-sama lulusan UK. Kita bentuk nih komunitas, gimana kita training para tutornya. Harapannya nanti anak-anak muda di Banjarmasin ini itu bisa mengepakkan sayap sendiri gitu. Mereka bisa ngajar di usia yang mereka muda. Ini terinspirasi dari Kampung Inggris Pare Bu sebenarnya. Jadi di Kampung Inggris Pare itu regenerasinya sangat cepat. Ketika saya ngajar di sana, student saya tuh sebulan dua bulan saya ajar di kelas TOEFL IELTS, mereka udah jadi tutor. Apalagi dalam hati saya, berarti kita bisa terapkan ya di Banjarmasin. Nah kurang lebih seperti itu sih Bu, awal mulanya kenapa saya bikin komunitas ini waktu itu. Dan alhamdulillah peminatnya banyak waktu itu, 15 orang yang daftar. Pusing saya, waduh gak mungkin saya terima semua kan. Akhirnya saya lakukan seleksi. Jadi saya cuma ngambil 4 orang. Jadi ada Reza, Nia, Kisti, dan juga Rias. Salah saya Kisti yang ada di sini. Dan itu lumayan ketat loh Bu. Saya benar-benar tanyakan, ini kita gak dibayar loh. Saya tanyakan gitu, ini kita ngajar di Panti Asuhan 3 bulan, ini gak dibayar, kamu mau gak? Mau sir. Terus saya kasih, dan mereka saya kasih micro teaching juga Bu. Jadi ketika tes mereka tuh saya suruh praktek ngajar gitu. Nanti mungkin Kisti bisa cerita ya. Jadi setelah mereka micro teaching, kemudian komitmen. Jadi saya tuh nerima 3 yang saya ambil untuk jadi tutor di sini tuh. Yang pertama bahasa Inggrisnya bagus, yang kedua committed dan responsible. Nanti masalah ngajarnya itu urusan kita para mentor. Karena kebetulan alhamdulillah kita S2 semua ya di sini ya, dosen-dosen. Jadi bersatu nih Bu, dosen IPTEK, saya dosen part time di Winantasari, Mistikma juga dosen part time di WLM. Kita bangun nih anak-anak muda yang memang senang bahasa Inggris, kita ajarin cara ngajar mereka. Baru kita terapkan di panti asuhan. Kurang lebih seperti itu.
8: Seneng ya bisa satu wadah malam hari ini dengan orang-orang hebat, orang-orang pintar yang berjiwa mulia ya. Dengan artian ini sudah rela, namanya juga relawan ya, mengajar dan itu adalah tanpa imbalan apapun begitu ya.
10: Betul sekali. Okay.
8: Tapi mungkin imbalannya itu nanti di alam yang
10: di akan datang. Amin ya Allah.
8: Investasi yang luar biasa ya, sudah ditanamkan sejak dini. Sebelum ke Mbak Erin ya, masih ke Mr. Rian. Mengapa nih memilih konsep komunitas relawan mengajar nih Mr. Rian? Apa yang ingin diubah dari cara masyarakat memandang pendidikan?
9: Saya percaya bahwa pendidikan tuh semua orang bisa dapatkan gitu ya. Jadi kita tuh memang sistemnya kan gratis ya kelasnya itu. Dan harapan saya sebenarnya gak cuma di panti asuhan kedepannya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa di sekolah, di kampus. Kebetulan saya juga lagi bangun sebenarnya namanya e-space. Jadi English Space kerjasama dengan BMULM. Jadi saya pengen masyarakat tuh tahu kalau ternyata anak-anak muda Banjarmasin itu senang belajar bahasa Inggris gitu loh. Bahkan yang saya tidak expect itu respon dari anak-anak panti asuhannya. Mereka sangat antusias ternyata belajar bahasa Inggris. Kan saya dalam hati saya, ini anak-anak mau gak ya belajar bahasa Inggris gitu. Oh ternyata sangat mau, bahkan seneng banget gitu ya. Begitu juga dengan relawannya, dengan mentornya. Jadi harapan saya itu nanti orang-orang tuh mematahkan stigma bahwa ah bahasa Inggris sulit, bahasa Inggris itu mahal semisal gitu. Karena saya ingin mencoba membuka akses tersebut Bu, karena alhamdulillah saya memang alumni magister pendidikan bahasa Inggris. Dan saya pengen share ilmu ini kepada teman-teman semua, khususnya di masyarakat di kota Banjarmasin gitu Bu.
8: Oke, baik. Saya biasanya pengen itu manggilnya Miss Erin. Karena ada Mister, ada Missnya juga. Oke, Mbak Erin ya, setelah terjun langsung mendampingi anak-anak ya, persoalan apa yang paling sering ditemui di lapangan Mbak Erin? Apakah lebih banyak soal akses, motivasi belajar, atau faktor lainnya?
10: Oke, baik. ini kayaknya kita semua relate ya. Kita bertiga relate ya. Karena Banua mengajar batch 1, project 1 ini dimulainya kan di panti asuhan. Nah, kemudian di panti asuhan ini kan Bu, kebetulan ada yang mukim, non mukim, kemudian juga ada anak-anak yang berbagai macam usia lah, gitu, dari yang kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya kalau enggak salah ya.
11: Sampai SMP juga
10: sampai
11: ada.
10: SMP ya. Nah, gitu Bu. Dan kami ini dibagi Bu. Jadi Miss Kisti dapatnya yang di bagian putri. Usia berapa Miss?
11: 3-4 bukan usia, kelas 3-4
10: ya. Kelas 4 SD. Habis itu Reza dan Rias, dan itu juga dapatnya sekitaran itu ya, usianya gitu. Nah, kebetulan saya dan ada satu lagi tutor kami atau pengajar kami namanya Miss Nia. Nah, Miss Nia dan saya ini dapatnya yang kelas 1-2 SD. Dan memang kebanyakan adalah putra gitu. Nah, dengan usia yang seperti itu kecil gitu kan, dan kemudian banyak yang putra, kita tahu kalau anak-anak yang putra ini kan mereka lebih aktif gitu. Jadi ketika ditanya tantangannya apa, nah tantangannya itu adalah mendapatkan atensi mereka. Nah, attention span-nya ini 10 detik setelah itu hilang gitu. Nah, kemudian mereka ini inginnya bermain kan. Akhirnya solusi yang kami dapatkan dan kami terapkan tuh adalah, ya udah, kalau mereka maunya main, maka kita ngajarnya sambil main juga. Nah, makanya kenapa kami menyediakan games-games. Yang mana sebenarnya kayak Mbak Kisti juga ya, Miss Kisti ini juga di kelasnya juga melakukan games-games yang interaktif dan menyenangkan gitu. Nah, kalau di kelasnya saya sama Miss Nia, kami usahakan games-nya itu tuh benar-benar games yang itu sesuai dengan usia mereka, kelas 1-2 SD, dan kemudian bagaimana tetap bisa memasukkan unsur-unsur bahasa Inggris, paling tidak itu kosakata gitu. Nah, biasanya juga sebelum kami kasih games itu, nah kami juga ada muterin video, videonya itu dari YouTube gitu. Misalnya di minggu kemarin gitu kan, kami mengajarkan tentang emotions atau perasaan. Nah, kalau kami yang ngejelasin dengan misalnya tulis di papan tulis atau kami sebutkan langsung, ya insya Allah mereka nggak ini ya, nggak konsen ya, dan nggak nangkep gitu. Oke, berarti kita puterin video. Nah, videonya nih kayak kartun gitu Bu. Nah, kartunnya itu menjelaskan tentang emosi itu seperti apa, berbahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Dan alhamdulillah terbukti yang biasanya cuma 10 detik gitu kan, ini bisalah 5 menit gitu kan, masih memperhatikan anteng, dan hampir semuanya ini bisa nangkep gitu.
9: Gak jenuh.
10: Baru kemudian diadakan games. Jadi gamesnya itu juga adalah evaluasinya. Bahkan evaluasinya pun harus berbentuk games kan, supaya mereka ini mau melakukannya gitu Bu. Jadi kalau ditanya tantangan, lebih ke attentionnya mereka aja sih sebenarnya. Begitu.
12: Jadi harus kita pandai-pandai apa yang mereka perlukan begitu, apa yang mereka inginkan.
10: Betul. Okay. Karena kalau kita mengajar, metodenya nggak bisa satu, nggak bisa satu untuk semua gitu. Nah, orang belajar pun, kita sebagai orang yang belajar juga nggak bisa pakai satu metode tok, karena ada orang yang belajarnya visual, ada orang yang audio gitu. Nah, makanya berangkat dari situ kami mencoba menyesuaikan. Oke, ini anak-anaknya usianya berapa, kemudian backgroundnya seperti apa. Nah, dari situ kami menentukan, oh ya, ternyata caranya harus video dan games interaktif. Udah gitu aja, nggak bisa yang kami kayak ngajar ini apa, ini apa gitu. Sempet soalnya di minggu kedua ya, minggu satu, minggu dua, dicoba, cukup chaos, cukup chaotic gitu ya, cukup waduh gimana ini gitu kan, bingung kami gitu, rusuh gitu kan. Oh, ternyata memang supaya lebih anteng harus tadi video dan game seperti itu Bu.
12: Jadi harus seperti itu ya. Kalau tadi kan Mbak Kisti katanya ngajarnya kelas 3-4 SD ya.
11: Iya, 3-4 SD.
12: Berarti mereka masih dalam memang saat-saat bermain begitu ya.
11: Iya benar, mereka transisi tapi sudah mulai stabil.
12: Iya. Nah, ini Mbak Kisti sebagai pengajar muda ya, apa tantangan terbesar saat harus mengajar anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda?
11: Dengan latar belakang berbeda-beda ya, yang pasti mengingat bahwa kadang ada saatnya kita harus memilih buat kelas ini gimana sih efektifnya, tapi di saat yang sama kan masalahnya adalah setiap anak berbeda. Kayak Mama Ulun selalu bilang, kadakawa aku apa namanya mengajarkan ikam sama ading ikam sama harus beda kayak itu. Nah, yang Ulun lakukan pribadi adalah sebisa mungkin memperhatikan mereka satu-satu gitu. Yang paling pasti buat setiap guru adalah mengingat nama. Sulit tapi harus diingat nama.
12: Ada
11: mereka.
12: Berapa sih Mbak Kisti ininya?
11: 20.
12: Lumayan. Lumayan banyak ya Mister ya.
11: Okay. Tapi dari pengalaman Ulun dengan apa namanya? Dengan berinteraksi dengan mereka sering gitu, lama-kelamaan ingat. Sedikit demi sedikit pasti ingat gitu. Walau enggak yang kadang bakalan kayak Miss masih ingat aku nggak? Habis itu kayak tolong ingatkan. Walau apa sih namanya, supaya nggak bikin mereka sakit hati. Betul. Harus dengan cara yang apa namanya, bercanda dikit. Tolong ingatkan ya.
10: Iya. Kalau ini ya, kalau anak-anak itu kalau misalnya namanya diingat mereka senang ya kan?
11: Iya benar, mereka senang. Apalagi kalau hal yang mereka sukai diingat gitu. Karena itu pas awal kelas pertama Ulun itu adalah menanyakan mereka makanan kesukaan mereka apa. Dan kemudian itu Ulun pakai untuk kelas-kelas kemudiannya. Jadinya mereka merasa bahwa, oh kelas ini buat aku. Jadinya itu sih, kalau jadi sebut tantangan, iya. Tapi bagi Ulun pribadi itu sebuah entertainment, sebuah hiburan tersendiri. Iya, karena
12: memang passionnya di situ.
11: Iya ya, memang benar. Karena juga Ulun pribadi merasakan sendiri saat menjadi siswa, mahasiswa, senangnya ada dosen yang ingat, senangnya ada guru yang ingat bahwa, oh nilai Ikam kemarin segini loh, atau apa misalnya, oh ya Ikam berpadah kemarin suka ini loh.
12: Kita merasa spesial.
11: Ya gitu benar. Ya. Padahal mungkin itu cara mereka supaya kita perhatian di kelas. Tapi di saat yang sama bagi para siswanya itu membuat kita tetap fokus dalam pelajaran. Jadi kayak, okay, strategi yang dibutuhkan.
12: Okay, jadi ada strategi yang harus dilakukan ya, seperti itu ya. Apakah itu juga bagian dari metode begitu?
10: Ya itu bagian dari metode juga.
12: Dari metode juga. Ya.
10: Jadi kita personalisasi kelas tersebut. Istilahnya personalisasi kelas. Nah tergantung dari tadi usia, background, dan banyak faktor sebenarnya untuk personalisasi tersebut.
12: Oke. Ke Mr. Yani, sejauh ini siapa saja sih Mister yang menjadi sasaran Banua mengajar dan wilayah mana saja? Di Kalimantan Selatan yang sudah dijangkau.
9: Kalau dari jujur, kalau saya sih pengennya wilayah Banjarmasin dulu sih Bu. Mungkin dulu, beberapa panti asuhan, sekolah-sekolah yang sebenarnya yang inaccessible gitu loh Bu, yang mereka tuh tidak punya akses belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah harapan saya sih gitu. Jadi nanti kita bisa masuk ke mungkin sekolah-sekolah yang mungkin bahasa Inggris agak kurang familiar lah ya di sekolah itu, beberapa panti asuhan juga gitu. Ya harapannya sih kayak gitu. Jadi orang yang tidak familiar dengan bahasa Inggris sama orang yang gak senang sama bahasa Inggris. Itu jujur target kita. Makanya tadi ketika Miss Kisi tadi bilang kan mengajarin mereka tuh apa ya, kayak metode tertentu. Karena gak semua orang kan Bu ya suka bahasa Inggris kan. Bahkan Miss Erin nyediakan hadiah ya biasanya Miss ya. Karena itu cara nge-attract mereka gitu.
12: Mau sudah gratis ya.
9: Iya. Hadiah pula. Masya Allah. Itu yang jujur saya tidak expect Bu. Jadi ternyata teman-teman relawan ini sangat luar biasa banget. Kan saya selalu fasilitasin kan. Saya selalu bilang, teman-teman kalau mau nge-print apa modul, kirim aja ke saya, nanti saya printin. Dikirim ke saya, jadi tiap kali ngajar tuh nanti mereka masing-masing tutornya ada bawa kertas, ada bawa media belajar. Jadi kayak luar biasa sekali sih Bu.
12: Oke, luar biasa. Jadi memang nama dari Mengajar Banua ini triggernya dari ini ya, dari panti asuhan tadi ya. Banua Berkah, betul gitu ya? Bagaimana?
9: Kalau Banua Mengajar itu dari kursus Ulun sih Bu.
12: Oh dari tempat kursus ya?
9: Ulun kan Inggris Banua kan?
12: Inggris Banua.
9: Jadi alhamdulillah Ulun tuh sering banget kolaborasi kan dengan komunitas gitu. Khususnya kayak BEM ULM, kemarin sama Sosiologi ULM juga. Baru-baru ini juga sama PII, Persatuan Insinyur Indonesia, yang mahasiswanya gitu. Di situ saya mikir, oh ternyata peminat bahasa Inggris di Banjarmasin ini banyak Bu. Cuman untuk komunitas pengajarnya itu jarang kita temukan ya. Nah jadi saya pengen apa ya, memwadahi tempat tersebut. Ini juga sebenarnya sekali lagi terinspirasi dengan Kampung Inggris Pare. Karena ketika saya di Kampung Inggris Pare, mereka punya environmentnya Bu. Belajar bahasa Inggris tidak ada yang ngejudge. Kita mau ngomong bahasa Inggris sama tutor bebas. Nah saya pengen ciptakan environment itu. Disitulah awal mula terciptanya Banua Mengajar Bu.
12: Oke. Dan lahirnya di tahun 2023 begitu ya tadi atau bukan?
9: Enggak, kalau kursus saiznya udah lama. Cuman kalau Banua Mengajar baru banget.
12: Berarti tahun ini juga?
9: Tahun ini juga, Bu.
12: Bulannya?
9: Bisa dibilang 21 Juni pertama kali kita ngajar.
12: 21 Juni.
10: Kami baru masuk minggu keempat, Bu.
12: Baru minggu keempat tapi sudah banyak ini siswanya sudah banyak ya.
10: Alhamdulillah.
12: Ada 20 di kelasnya.
11: Saya ya.
12: Miss Kisti ya.
10: Baru di kelas Miss Kisti, belum kelas yang Misteria, saya dan Miss Nia gitu. Lumayan
12: ada. Jadi banyak. Ada berapa kelas di ini di Banua Mengajar?
10: Jadi kalau kan batch 1 nih. Nah, untuk batch 1 ini kami pilihnya adalah Panti Banua Berkah tadi.
12: Panti Banua Berkah.
10: Nah, kebetulan Banua Berkah ini terbagi dua, putra dan putri. Nah, jadi kalau Mister Ia sama Miss Kisti itu biasanya yang di bagian putri. Nah, kalau kami ada Mister Reza, kemudian ada Miss Nia sama saya, dan biasa didampingi juga oleh Mister Rian. Nah, itu yang di putra. Cuman yang di putra ini ada sedikit ya tergabung yang anak-anak perempuannya juga gitu, untuk penyamarataan seperti itu Bu. Jadi kalau dihitung-hitung kayaknya kita lebih 40 apa kayaknya?
9: Lebih sih.
10: 40-an lebih gitu.
12: Dalam waktu 4 minggu tadi ya.
10: Betul.
12: 4 minggu sudah 40 orang.
10: Jatuhnya itu seperti kami itu mengajar 3 bulan di sana. Jadi kayak benar-benar hanya fokus di Banua Berkah putra-putri ini mengajar kelas yang sama. Jadi kalau dari minggu pertama Miss Kisti misalnya kan ini udah diassign, udah diminta untuk Miss Kisti kamu ngajarnya yang ini ya, kelas yang 3-4 SD tadi ya.
11: Iya, 3-4 SD.
10: Di Panti Putri. Nah, itu all the way sampai habis nanti di bulan ketiga akan megang kelas itu aja gitu. Kecuali nanti mungkin ada permintaan untuk switch atau kayak kita swap yuk kelasnya gitu kan, untuk mungkin memberikan suasana baru, udara segar untuk tutornya dan juga tentunya untuk anak-anaknya gitu.

0: 3 tutor, okay. 2 kelas yang berbeda, hmm. seperti itu Bu.
1: 2 jam itu sudah sangat efektif begitu ya?
0: Alhamdulillah sudah sangat efektif, at least untuk yang basic ya.
2: Iya, untuk yang basic.
0: Untuk basic yang dasar-dasar, karena memang tujuan kami itu adalah ya kita mengerti kan keadaan mereka bagaimana, nggak mungkin kami langsung masuk ke level yang intermediate gitu, pasti kan beginner. Beginnernya pun yang level yang paling basic dulu gitu. Jadi kami tidak ingin membuat mereka takut dan terbebani dengan bahasa Inggris itu. Kami ingin memperkenalkannya dengan menyenangkan, seperti yang Miss Rian sama Miss Kisti bilang, itu harus menyenangkan gitu. Karena bahasa Inggris ini kan bahasa asing ya. Kita aja kalau ada mulok bahasa Banjar, kita kadang-kadang kan apa nih gitu ya kan. Yang bahasa Indonesia juga kadang-kadang, aduh bahasa Indonesia, aduh capek, bingung gitu kan. Apalagi kalau bahasa Inggris gitu.
1: Jadi dalam kondisi mental mereka tuh harus riang gembira begitu.
0: Betul
3: sekali.
0: Karena anak-anak juga
1: tertekan.
0: Betul, seperti itu Bu.
1: Baik, sebelum kita lanjut ngobrol ini, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung lewat RRinet. Live chat kita di sini ada Mbak Anita Ayumi 12 nih. Berarti memang Banua Mengajar ini apakah fokus ke pelajaran bahasa Inggris atau ada juga bidang lain? Yes, silakan, Mr. Ian.
3: Oke, kalau jujur saya pribadi sih pengennya semua Bu, nggak cuma bahasa Inggris. Cuman karena memang latar belakang saya bahasa Inggris ya Bu ya, jadi saya menyanggupinya bahasa Inggris. Jadi jujur, kita sempat ngobrol Miss ya, sama Miss Erin sempat discuss kalau ada memang pihak-pihak yang mau kerjasama gitu ya.
0: Betul.
3: Mungkin kita mau collab, mungkin mahasiswa dari jurusan mana gitu. Kita terbuka banget kok, karena memang tujuannya itu memberikan akses pendidikan gratis ke semua orang. Bahkan kalau bisa nggak cuma panti asuhan, sekolah-sekolah juga. Tapi ya kita mulai dari panti asuhan dulu ya, step by step seperti itu.
1: Betul. Karena mereka yang memang harus di
0: karena ingin
1: dirangkul
0: gitu. Karena tadi kan inaccessible ya kalau mereka. Nah, jadi kami punya privilege, maka kami pengen extend atau memperpanjang privilege itu ke anak-anak ini gitu.
1: Oke. Mbak Erin, di era digital saat ini banyak informasi tersedia ya di internet ya. Jadi menurut Banua Mengajar nih, mengapa kehadiran pengajar secara langsung begitu tetap penting?
0: Oke. Okay. Ini saya suka nih pertanyaan kayak gini. Karena biasanya dapat pertanyaan kayak gini juga. Belajar offline online sebenarnya ini ada baik buruknya ya. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih untuk offline atau secara langsung. Kenapa? Yang pertama, tatap muka. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan si siswa-siswi ini. Sederhana kayak tadi kata Miss Kisti, mengingat nama-nama mereka. Nah, lebih mudah untuk mengingat nama dan wajah itu ketika tatap muka langsung. Karena kalau misalnya kita lewat Google Meet atau lewat Zoom kan, ada yang off kamera, ada yang on kamera, tapi masa kita tiap ngajar bukain satu-satu gitu kan, nggak mungkin. Terus nama username-nya kadang-kadang apa gitu kan, bukan nama asli.
1: Gak ada kehangatan,
0: sama sekali, cukup dingin gitu kan. Nah, kita juga gak mungkin manggilin satu-satu. Tapi kalau tatap muka langsung akan lebih mudah mendapatkan interaksi yang hangat itu, dan untuk terkoneksi lah dengan anak-anaknya gitu. Terus yang kedua, ada hal-hal yang hanya bisa diajarkan secara efektif kalau kita ketemunya langsung. Apalagi bahasa Inggris.
1: Apa itu?
0: Contoh speaking, ya kan? Jadi kita ngasih kosakata, habis itu kita minta mereka untuk repeat. Jadi, hey guys, repeat after me, gitu kan? Nah, kalau di Zoom, kadang-kadang krik-krik Bu.
3: Iya, benar banget lagi.
0: Iya, kadang-kadang krik-krik. Ya, kami ini yang mengajar, yang berpengalaman zaman COVID ya. Ya, jadi ini pertanyaannya simple banget. Gimana guys ini? Krik-krik nungguin tuh, kan 10 detik. Ini gak ada yang mau jawab kah? Gitu kan. Tapi kalau misalnya langsung, usia berapapun pasti akan ada yang jawab, 1-2 orang gitu. Apalagi kalau anak-anak, mereka excited. Jadi kayak, ah saya miss gitu. Jadi yang kedua adalah tadi, ada hal-hal yang hanya lebih efektif kalau diajarkannya secara langsung gitu. Praktek misalnya, apalagi praktek speakingnya ini yang benar-benar A dan B. Ayo coba, tadi kan udah belajar ini, kosakata ini, ayo dipraktekkan gitu kan. Nah ini ribet kalau misalnya secara Zoom atau secara Google Meet gitu. Dan yang ketiga adalah overallnya ya. Kita itu kan mengajar pasti ada media. Ada property lah, ada props-nya gitu kan. Nah, ketika menggunakan property ini akan sangat membantu apa ya, anak-anak ini atau siswa ini mengerti. Nah, contohnya
1: apa tuh propertinya?
0: Nah, contohnya ada flashcard. Nah, jadi misalnya ada hari ini kita belajar tentang animals, misalnya tentang hewan. Jadi ada gambar hewan, kemudian ada apa kosakata hewannya, misalnya apa ya, kucing,
2: giraffe.
0: Agak beda ya ininya ya. Ada kucing gitu kan, cat gitu. Nah, ini apa guys, kucing, apa tuh bahasa Inggrisnya, ini ada nih di sini, cat gitu. Jadi kalau kami pakai property lebih mudah dimengerti, tapi property ini hanya bisa digunakan kalau kita offline kebetulan. Bisa juga sih sebenarnya kita share screen ya, tapi

0: share screen juga nggak terlalu efektif.
1: Yeah.
0: Karena again mereka bisa lihat tapi kita nggak tahu di balik layarnya mereka sendiri apakah mereka ini aktif atau tidak gitu. Jadi begitu Bu kalau saya sih melihatnya.
2: Okay. Ke Mbak Kisti ya. Mbak Kisti atau Miss Kisti ya?
1: Fleksibel saja.
2: Di banyak anak kan sekarang lebih akrab dengan gawai gitu ya dibanding buku. Nah, ini bagaimana cara Banua mengajar membuat proses belajar itu tetap menyenangkan dan menarik.
1: Mm-mm. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang apa namanya pernah ditanyakan oleh salah satu dosen di Fakultas Pendidikan Ulun juga. Beliau mempertanyakan ke ruangan penuh guru nih. Siswa sekarang lebih pintar menggunakan teknologi daripada kalian. Jadi gunanya guru apa? Sama kan pembicaraannya. Kata beliau ini, gunanya guru adalah untuk mengarahkan mereka. Mereka mungkin mengetahui bahwa bahasa Inggris untuk digunakan saat menanyakan umur seseorang.
0: Betul.
1: Tapi mungkin kan konteks tentang sopan santun, kapan untuk menanyakan itu kan hanya bisa diarahkan oleh seorang guru. Semisalnya bilangnya kalau, semisal nih kamu baru ketemu sama orang, kan gak mungkin ya nanya umurnya langsung. Jadi pertanyaan ini, misal how old are you, mungkin bisa dimundurkan sedikit gitu, nanti-nanti aja dulu. Kalau mungkin misal di pertemuan pertama cukup tanyakan soal kesukaan, soal kegiatan hari ini ngapain, gitu-gitu. Itu kan hanya bisa diajarkan oleh seorang guru tentang apa namanya sopan santunnya, tata keramanya, kebiasaan dalam bahasa itu, yaitu ini juga mungkin kan apa namanya? Kenapa terkadang guru dengan budaya yang sama dengan anak-anak itu sangatlah penting karena dengan begitu kan ada keterikatan di mana si guru mengetahui apa sih budaya paling dekat dengan mereka. Mereka besar seperti apa, apa bahasa sehari-hari mereka, dan apa yang bisa paling dekat dengan bahasa asing ini, supaya bahasa asing ini tidak menjadi asing, menjadi sebagian dari kehidupan mereka juga. Itu kan apa namanya anggapannya target dari sebuah sebuah bahasa. Oleh karena itu kalau dipertanyakan lagi kenapa masih perlu seorang guru kalaunya mereka bisa belajar dari internet, yaitu untuk membangun karakter mereka, memberitahu mereka ilmu ini dipakai untuk apa, di saat apa, dan apa kegunaannya untuk kemudian harinya, dan menjadi anggapannya model buat mereka. Oh, guruku tuh orang yang seperti ini dan aku respect sama guruku, maka aku ingin menjadi seperti beliau juga. Itulah pentingnya, sekalipun mereka sudah pintar, lebih pintar dari kita lewat TikTok, Instagram, apa segala, sosok hangat itu, sosok hangat itu masih diperlukan.
3: Sosok figur.
2: Ya. Yes. Jadi tetap guru itu harus hadir.
0: Ada gitu ya. Sebagai panutan.
1: Yes.
0: Gitu,
1: sebagai
2: digugu rumah. Dan ditiru.
0: Betul,
2: gitu,
0: ya. Bener.
2: Dan nih, masih ke Mbak Kisti ya. Menurut Mbak Kisti ini bisa diceritakan pelajaran apa yang justru didapatkan relawan ya dari anak-anak selama menjadi pengajar?
1: Bagi saya ya, bagi Ulun, pelajaran yang paling kena ya adalah nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat belajar. Karena kalau mungkin ya ada yang berpikiran bahwa oh mungkin terlalu cepat buat mengajarkan mereka beberapa kosakata atau cara menggunakan kata-kata itu, bagi Ulun justru yang penting adalah menjelaskan ke mereka kenapa itu penting dan kenapa mereka perlu tahu. Jadinya suatu ketika di luar dari bahasa Inggris sekalipun, sosok, kembali lagi, sosok Ulun tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pendidik mereka gitu. Suatu ketika kalau mereka mau bertanya di luar dari pelajaran, Ulun harus siap buat menjelaskan apa ya. Misal tiba-tiba mereka nanya, kenapa ya kalau masak itu tuh panas? Gimana ya jelasinnya ya? Konsep api. Gitu kan? Kan umur-umur segitu banyak pertanyaan-pertanyaan di luar nalar. Ya, asbun-asbunannya.
2: Anomali.
3: Banyak banget Bu.
1: Iya, pertanyaan sering sekali dihadapkan.
2: Orang dewasa juga banyak ya.
1: Iya.
0: Tapi lebih bisa menahan diri aja gitu. Yeah. Benar. Sendiri gitu kan.
1: Jadinya apa namanya? tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat untuk mempelajari sesuatu. Apalagi di umur mereka saat ini, ulang pribadi senang sekali melihat semangat untuk mengetahui sesuatu itu. Karena kayak jadi keinget sama diri sendiri gitu loh, pas kecil, oh aku dulu sesemangat ini kayaknya. Dan seandainya
2: seperti flashback begitu ya,
1: apakah dulu segagah ini, semusuh ini ya anak ini.
2: Tapi kan kita beda ya, eranya begitu beda.
0: Bener. Betul Bu.
1: Jadinya dan maaf. Aduh, hilang tadi.
2: Jadi ada hal juga yang bisa didapatkan dari mereka,
0: dari
2: begitu
0: mereka.
2: Ya. Jadi, jadi itu tadi yang tidak pernah terlambat,
1: tidak pernah terlalu cepat,
2: tidak pernah terlalu cepat.
1: Iya.
2: Mbak Erin, bisa diceritakan satu pengalaman yang paling berkesan ketika melihat perubahan pada seorang anak setelah mengikuti kegiatan Banua Mengajar nih, Mbak?
0: Satu perubahan yang berkesan bagi saya adalah ketika misalnya nih kan di minggu sebelumnya mereka ini tadi susah untuk berkonsentrasi, tapi ketika di minggu berikutnya mereka ini konsentrasinya lebih panjang. Bagi saya itu sebuah hal yang menyenangkan gitu. Wah, alhamdulillah gitu kan. Kemarin kalau orang Banjar bilang padahan, ya kan, kemarin ketika dikasih tahu kalau belajar harus diperhatikan gitu, kita harus menghormati guru gitu kan, karena ilmu ini akan berguna nanti untuk kamu di masa depan. Satu kalimat itu kemudian ternyata bisa merubah mereka di kemudian harinya. Itu tuh sangat menyenangkan untuk melihat perubahan tersebut. Yang kedua, karena kan mengajarnya bahasa Inggris, ketika mendengar mereka bisa mengucapkan kosakata dengan baik dan benar, tahu arti sebuah kosakata, itu juga suatu hal yang menyenangkan gitu. Karena kalau kita jadi guru atau jadi dosen, kita tuh kan sebenarnya punya goals. Ada goals yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau saya pribadi, tergantung siapa yang saya ajar. Nah, contoh misalnya saya mengajarnya adalah siswa-siswi. Ini pula tergantung usia pula kan, Bu? Kalau misalnya seusia 1-2 SD tadi, goals jangka pendeknya bagi saya adalah ketika mereka bisa punya attention span yang lebih panjang dan bisa mengerti dan mengucapkan 1-2 kosakata dalam satu hari. Itu sudah sangat cukup bagi saya. Oh, berarti goal saya yang jangka pendek ini sudah terpenuhi. Jangka panjangnya adalah diharapkan mereka ini punya motivasi untuk terus belajar.
2: Jadi ada target yang harus dicapai.
0: Betul, gitu. Ada target yang harus dicapai. Kalau di perusahaan kan KPI istilahnya, Bu. Karena kalau bagi saya pribadi, ketika kita mengajar, mau jadi guru atau dosen, kalau kita mengajar begitu saja, nih modul, habis itu nih kelasnya, nih mahasiswanya atau siswanya, udah ajar-ajar-ajar
2: template tanpa, saja
0: template,
2: begitu.
0: Itu gak mungkin tidak akan efektif dan mungkin kebermanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh pihak pengajar dan pihak yang diajar, begitu Bu. Dan kemudian saya sharing sedikit, dulu saya pernah mengajar sebagai guru bahasa Inggris di Cina. Nah, ketika saya mengajar anak-anak di
2: bagaimana dialeknya, begitu aksennya gitu ya.
0: jadi kami dikasih kelas Mandarin, Bu. Dan anak ini sebenarnya kelas internasional, jadi sedikit banyak bisa bahasa Inggris juga gitu. Nah, ketika saya mengajar di panti ini dengan Banua Mengajar, sudah lama sekali ya, akhirnya saya merasakan culture shock yang sama gitu kan. Gitu, kalau dulu karena perbedaan budaya dan bahasa, kalau ini karena ya perbedaan banyak hal juga lah, bukan karena background
2: berbeda
0: mereka
2: sekali.
0: Berbeda sekali dan usia mereka juga, tapi oh ini culture shock yang sama gitu. Tapi kemudian saya ingat waktu dulu itu saya diajarin sama wakil kepala sekolahnya. Katanya, Erin, kamu kalau ngajar, kamu harus punya goals. Goals pendek, jangka pendek, dan jangka panjang, gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya kamu, pertama tidak bikin diri kamu tertekan, gitu.
2: Supaya tidak monoton.
0: Tidak monoton. Supaya kamu mengajar tidak monoton, supaya kamu tidak tertekan, dan supaya kamu tuh tahu apa sih yang harus dicapai setiap kelasnya gitu. Dan anak-anak ini juga jadinya tidak clueless gitu, jadi tidak buta arah. Kamu nggak buta arah, mereka juga nggak buta arah gitu.
2: Jadi harus ada terus gebrakannya.
0: Harus ada terus gebrakannya. Dan kita juga kasih tahu mereka gitu kan, bahwa guys ya, jadi saya biasa manggilnya guys gitu kan, guys, kalian Miss berharap dalam minggu ini gitu kan, nah kan kita belajar ini dalam minggu ini, gak apa-apa kalau gak 100%, tapi at least mungkin dalam minggu, satu minggu ini kalian tuh bisa mendapatkan 5 kosakata, misalnya seperti itu gitu. Jadi masing-masing pihak ini tahu apa yang diekspektasikan, apa yang diinginkan gitu. Kemudian itu menurut saya sangat membantu sekali dalam proses efektivitas dalam mengajar itu.
2: Baik.
0: Seperti itu, Bu.
2: Jadi itu yang sangat berkesan gitu.
0: Itu yang sangat berkesan karena goalsnya tercapai gitu, dan ada perubahan gitu, Bu.
2: Baik, ke Mas Master Rose kenapa ya? Mister Mister Rian gitu ya. Mister Rian nih, kalau ada masyarakat ya yang ingin menjadi relawan ya, tetapi merasa tidak memiliki latar belakang pendidikan. Nah, apakah mereka tetap bisa bergabung?
3: Jujur kalau dari saya pribadi bisa, Bu. Bisa. Mungkin nanti akan kita training. Oh, karena okay. Jujur teman-teman yang bergabung ini juga kita enggak yang cuma lepas doang enggak. Bahkan kemarin Miss Erin ya baru ngisi ya. Jadi kemarin di Inggris Banua, di kantor Miss Banua, Miss Erin ngisi materi itu tentang pengajaran. Nanti minggu ini saya ngisi kebetulan. Nanti mungkin minggu depan ganti lagi Miss Nikmah ya. Jadi kita para mentornya akan meng-guide mereka gitu, Bu. Jadi kalau ditanya, bisa kah ngajar? Bisa. Cuman satu, niatnya harus kuat. Okay. Karena jadi pengajar itu bukan cuma ngajar doang kan. Kita benar-benar digugu dan ditiru kan. Dan itu not just about a knowledge kan. Semua aspek kan ditiru kan. Tingkah laku kita, the way we speak semuanya. Jadi kalau ditanya bisa-bisa, cuma niatnya harus kuat sebenarnya. Dan apa passion ngajarnya kalau bisa ada, walaupun mungkin dikit gitu ya. Gak masalah, kan banyak kan orang yang aku mau nyoba ngajar, ternyata malah jiwaku di sini. Kan banyak kayak gitu kan.
2: Baru menemukan
3: jati diri. Betul, Bu. Dan sebenarnya saya banyak loh, Bu, nemu bibit-bibit kayak gini tuh di Banjarmasin. Cuma ketika saya, kan saya sering kerja sama dengan BEM ya, atau HIMA kan. Jawabannya sama, gak ada mentor, Mister katanya, gak ada yang ngajarin. Nah makanya ketika saya datang, saya tawarin kerjasama, saya bikin kelas, ternyata mereka mau. Jadi ternyata anak-anak muda Banjarmasin tuh busnya bisa, asal di guide sebenarnya. Disitulah baru mengajar hadir. Jadi kita pengen mewadahi anak-anak muda di Banjarmasin yang seneng ngajar intinya. Seperti itu, nanti kita bantu, kita training gitu ya. Betul. Karena kalau ditanya,
2: ada bayarin aja di mentor ya.
3: Betul, dan kalau bicara tentang goals, sebenarnya kita juga ada goalsnya, Bu. Okay. Saya mengambil dari teori pendidikan taksonomi Bloom ya. Jadi kan ada 6 ya. Jadi cara belajar orang itu pertama ada understand sama memorize, seperti yang Miss Erin tadi bilang ya. Jadi di bulan pertama, kan ada 3 bulan, di bulan pertama tuh mereka belajar dulu nih, ngapalin kosakata random lah ya. Gak usah yang serius lah, bikin game, nyanyi, segala macam. Nanti di bulan kedua kita masuk ke tahap 3-4, analyze and apply. Nanti mereka udah mulai tuh belajar ngomong, segala macam. Nanti di bulan ketiga kita akan ngadain farewell party. Ini masih rencana sih sebenarnya sih. Kita udah ngobrol kemarin.
2: Apa itu? Bentuknya seperti apa?
3: Nah, jadi di Kampung Inggris Pare, Bu, itu kalau kita selesai kursus, kita ada farewell party, acara perpisahan biasanya.
2: Perpisahan.
3: Biasanya para studentnya bakal perform. Nah, disitulah taksonomi Bloom di 5 yang dan 6-nya, yaitu adalah evaluate and create. Nanti studentnya itu akan tampil, entah itu nyanyi, entah itu presentasi, apalagi yang SMP ya, itu bisa speech kan. Jadi they got the result. Jadi mereka dapat hasilnya di akhir gitu, Bu. Jadi harapannya sih seperti itu sih untuk program ini ke depannya, Bu.
2: Jadi itu memang itu gaya pembelajaran di tempat kita kah, atau memang diadopsi dari luar, dari UK?
3: Kalau cara belajarnya mungkin ngadopsi, Bu. Terinspirasi gitu ya. Cuma penerapannya kita menyesuaikan juga. Kan enggak mungkin bisa juga langsung terapin. Nah, disitulah peran saya dan Miss Erin juga ya di sini ya sebagai wakil koordinator. Jadi saya itu, Bu, sebenarnya sering mantau juga mereka ini ngajar. Jadi nanti saya di panti ini, nanti besok di panti ini, di minggu depannya ya. Kan kita tiap minggu. Jadi saya pantau. Ini pas nggak ya, udah mencapai bukan mencapai target, cuman aman nggak ya, anak-anaknya merhatikan nggak. Dan saya sering bilang karena para teman-teman tutor, kalau memang ada kendala kabarin, nanti kita yang akan bantu. Jadi teman-teman tutor tuh nggak ngerasa sendirian, Bu, di sini. Bener-bener kayak di guide gitu loh. Sebenarnya kita juga nggak jago-jago banget bisa ya, cuman at least kita menemani, Bu.
0: Iya,
3: karena
0: betul.
3: Accompanying them itu kayak itu yang, nah ya, kalau ditanya mungkin dari ya apa yang paling mengesankan, saya tuh paling mengesankan tuh ketika menemani mereka gitu loh.
1: Support system.
2: Betul. Kan biasanya berada di antara mereka itu adalah hal yang mewah begitu bagi orang yang mungkin ini sangat orang-orang yang sudah terlupakan ya. Tapi ternyata ada Mr. Rian, ada Mbak Erin, ada Mbak Kisti yang luar biasa siap untuk berada di antara mereka begitu ya.
0: Betul. Okay.
2: Ada yang bergabung dengan kita sebelum kita lanjutkan ya. Baik, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okay, baik. Sepertinya terputus ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Selain menjadi relawan mengajar ya, jadi ini semua ini kan relawan mengajar ya, Mister Rian, Mbak Erin dan juga Mbak Kisti ya. Bentuk dukungan apa saja yang sebenarnya sangat dibutuhkan Banua Mengajar saat ini?
0: Okay. Mau siapa dulu?
3: Oh,
0: ya sudah, oke. Okay. Bentuk dukungan yang kami harapkan untuk Banua Mengajar yang pertama adalah dukungan moral. Pastinya dukungan moral itu penting sekali dari berbagai macam pihak, dari pemerintah misalnya, dari sekitar kami, dari keluarga, teman-teman gitu. Karena suatu komunitas itu tidak bisa berjalan menurut saya kalau juga tidak ada dukungan dari sekitar, terutamanya dari pemerintah. Nah, dukungan moral ini yang memotivasi kami kami gitu. Karena misal nih, kalau kami cerita gitu kan ke sekitar kami gitu, sekarang ada Banua mengajar, kami menjalankan ini, kami mengajar tiap minggu ke panti gitu kan. Tapi kemudian ada yang berkomentar, ngapain ngajar di panti? Nggak dapet duit gitu kan, ngapain ngajar di panti? Mereka juga nggak akan ngerti gitu. Jujur, itu sangat ini ya, mendemotivasi kami, dan juga kami tersinggung atas nama anak-anak pantinya, gitu. Nah, jadi yang pertama adalah dukungan moral, yang kedua dukungan finansial pastinya, gitu. Kan ini kita selayaknya komunitas-komunitas yang ada di manapun ya, pasti membutuhkan dukungan finansial juga. Kenapa? Karena terutama kalau mengajar kan tadi kita membutuhkan properti, gitu. Atau mungkin kita mau bikin slide yang interaktif menggunakan misal Canva. Kalau mau yang bagus berarti yang pro gitu, dan itu kan ada subscriptionnya. Habis itu misalnya mau YouTube gitu, tapi YouTube-nya mau yang lebih advance lagi, maka YouTube Premium juga ada subscription gitu. Jadi mungkin dilihatnya adalah, oh kalau cuman mengajar doang kan sebenarnya gampang ya gitu, nggak perlu modal. Perlu modal subscription itu, habis itu ngeprint tadi, atau misalnya kami mau beli flashcard, mau beli properti-properti yang itu memang akan menunjang efektivitas dan efisiensi kami mengajar dan pemahaman anak-anaknya gitu. Nah ini per sekarang ini kami masih kayak apa ya, self providing aja lah ya gitu kan, apalagi ada Mr. Ian yang bantu dan dari kami mandiri membawa properti tersebut gitu. Cuma nanti kedepannya apabila nanti kami pergi ke panti yang lebih besar atau misalnya ke tempat yang lebih besar gitu kan, nah mungkin ini akan membutuhkan support berbentuk tadi finansial seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami membutuhkan support juga yang berbentuk kolaborasi. Ya, kolaborasinya macam-macam, terutamanya adalah sumber daya manusia. Misal nanti ternyata kami tidak hanya mengajar bahasa Inggris, nah mungkin kami akan membutuhkan pengajar public speaking misalnya, pengajar desain misalnya, atau hal-hal lain yang sekarang ini soft skill yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutamanya adalah anak-anak muda atau misalnya yang apa gen alpha gitu kan. Karena kan nanti semakin berkembangnya zaman, semakin banyak hal-hal di luar sana yang berkembang membutuhkan banyak soft skill gitu. Mungkin kalau per sekarang kita ngelihatnya ya udah biasa aja gitu, tapi ternyata ketika kita sudah menyentuh usia tertentu, wah ternyata dibutuhkan, kenapa nggak dari kemarin gitu. Kami masih menggodok lagi kira-kira apalagi skill-skill dan pengetahuan yang bisa kami ajarkan, kami share ke orang-orang ini, ke masyarakat ini seperti itu. Nah ini kami membutuhkan kolaborasi karena seperti yang Miss Rian bilang, okay, kami memang pengajar, background kami beda-beda. Ini ada Miss Kisti yang sebenarnya desainer gitu.
2: Berarti sudah paket lengkap.
0: Sudah
2: ya?
0: Paket lengkap. Kemudian kalau saya sendiri, saya bisnis manajemen, kewirausahaan. Nah, Mr. Rian ini memang pendidikan dan ada hal yang lain gitu kan. Dan yang lain-lainnya juga gitu. Cuman maksudnya berapa skill sih yang bisa kami kuasai dan bisa kami share? Tetap kami membutuhkan kolaborator gitu untuk SDM-SDM-nya. Nah, seperti itu, dan juga tempat tentunya gitu.
2: Jadi selama ini belum ada tempat tersendiri begitu?
0: Ada, sudah ada di kantor English Banua untuk office-nya kami. Nah, kalau tempat mengajarnya per sekarang karena tujuan kami panti, maka panti tersebut tempat kami mengajar. Cuma nanti untuk hal yang lebih besar lagi, rencana-rencana Banua mengajar di masa depan, Bu, seperti itu.
2: Kita kan saat ini mengalami blackout ya. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Banua mengajar ini, pendidikan kita nggak ikutan blackout gitu, nggak ikutan gelap gitu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Indonesia emas bisa kita masuki ya gerbangnya.
1: Kita gapai
2: adanya Banua mengajar, relawan Banua mengajar. Kok ini komunitas ya?
0: Komunitas. Jatuhnya komunitas.
2: Jatuhnya komunitas ya. Baik, sangat tercerahkan sekali dunia pendidikan kita di saat lagi rame-rame juga nih dunia pendidikan yang ada masalah dengan perbedaan kelas, yang ada semacam yang ada yang diistimewakan, ada yang tidak begitu ya banyak. Dan di sini hadir narasumber kami luar biasa hari ini ya, melepaskan itu semua begitu ya, dengan tanpa ini benar-benar tanpa tanda jasa ya.
0: Insyaallah, amin.
3: Insyaallah.
0: Ya, insyaallah, amin. Tapi enggak, Bu. Enggak, kami memang karena berangkat dari rasa peduli tadi ya, Miss ya, sama Mister gitu. Karena hanya ingin memperpanjang extending our privilege to those people yang mereka enggak bisa mendapatkan privilege itu gitu. Jadi kami berbaginya dengan apa, seperti yang Mister Ian bilang, mungkin tidak bisa dengan uang, tapi bisa dengan
1: ilmu kita.
0: Kenapa tidak gitu? Karena ilmu ini kan ini juga salah satu yang bisa membawa kita melangkah lebih jauh di dunia ini, di kehidupan ini, gitu. Jadi pun misalnya kami tidak bisa, tidak mendapatkan apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Nah, tabungan amal jariah aja.
2: Masya Allah, luar biasa. Nah, terakhir nih, apa harapan Banua Mengajar untuk masa depan pendidikan di Kalimantan Selatan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, agar semakin banyak yang percaya bahwa berbagi ilmu adalah investasi terbaik untuk membangun Banua ya. Bisa dari Mbak Kisti dulu.
1: Oh, boleh. Ya. Harapannya ya, harapannya ulun pribadi berharap bahwa orang tidak berpikir bahwa membagi ilmu mereka itu adalah sesuatu yang harus selalu dibayar mahal. Karena ada saatnya di mana kita bisa berbagi kembali kepada komunitas, kepada masyarakat, dan ini justru mengangkat sesama kita. Kembali lagi, apa namanya, untuk sebagai sesama masyarakat, sesama warga, kita harus menjaga sesama kita juga. Kalaunya ditanyain nanti, loh kan kita gak bakalan ngerasain apa namanya secara langsung ya, ulun gak, apa namanya, saya pribadi gak setuju sama itu. Karena suatu ketika kalau anak-anak itu suatu ketika apa namanya ngechat kita lagi, atau bahkan tempat panti mereka bilang kalaunya, oh anak ini sekarang sekolah di sini, mereka berhasil masuk universitas ini, itu dengan caranya tersendiri adalah sebuah reward. Pribadi merasa itu adalah sebuah reward, karena berarti mereka melihat semangat kami mengajar mereka dan merasa bahwa oh ada yang percaya dengan mereka, bahwa mereka bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Dengan begitu kan berarti pendidikan tidak lagi permasalahan siapa yang punya waktunya, siapa yang punya uangnya, semua orang bisa mendapatkannya. Dan kalau anak-anak ini suatu ketika kembali karena rasa sayang mereka dengan tempat ini, mereka akan meningkatkan lagi ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat kita, atau bahkan pendidikan kita lagi, karena mereka merasa suatu ketika aku dibantu, maka aku akan membantu kembali. Seperti itu kan, jadinya kembali lagi ke komunitas ini hadir untuk sebagai perpanjangan privilege. Suatu ketika saat anak-anak itu memiliki privilege yang sama, maka mereka akan menjadi perpanjangan tangan yang kemudiannya lagi.
2: Estafet kebaikan.
1: Yes. Betul.
2: Akan berlanjut begitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Ya, silakan Mbak Irin.
0: Harapan kami adalah Banua Mengajar ini bisa menjadi wadah untuk kami-kami berkembang sebagai mentor dan pengajar, dan tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Tapi harapan yang utamanya adalah semoga kami bisa memberikan atau memperpanjang extending privilege yang kami punya ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Terutamanya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena sekarang apa-apa itu membutuhkan bahasa Inggris. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bersaing. Bahkan di dalam negeri pun sekarang apa-apa itu ditanya bisa bahasa Inggris atau enggak. Karena kan kita dunia yang sudah global, yeah, gitu. Nah mungkin kalau mereka-mereka yang punya privilege dari TK bahkan sudah belajar bahasa Inggris. Nah tapi kalau anak-anak yang mohon maaf di panti asuhan atau di daerah yang mungkin terpinggirkan gitu, nah tidak semuanya, bahkan hampir semuanya yang tidak bisa mendapatkan akses belajar bahasa Inggris itu. Nah makanya kenapa Banua Mengajar ini hadir dan diharapkan semoga terus berlanjut. Jadi tidak hanya batch 1 tapi ada batch-batch lainnya, ya, dengan berbagai macam mentor dan tutor nanti yang bisa ikut berkecimpung. Semoga nanti anak-anak ini bisa belajar, bisa sukses, dan semoga ada perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Dan semoga Indonesia 2045 itu melalui salah satunya dengan turunnya kami Banua Mengajar mengajar ini. Nah semoga itu bisa memberikan andil lah, semoga itu bisa tercapai gitu. Pun tidak 2045 ya, kapanpun itu gitu, kalau bisa setiap saat ya, ada anak-anak yang berbakat, ada insan-insan yang berbakat bisa bermanfaat bagi masyarakat karena adanya pendidikan, dan kemudian memberikan pendidikan itu kembali kepada orang-orang sekitarnya. Seperti itu, itu yang kami harapkan.
2: Oke, luar biasa. Ditutup oleh Mr. Yan.
3: Oke, mungkin saya mengutip dari perkataan presiden pertama kita ya, Insinyur Soekarno, berikan saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Di situ beliau ngomong pemuda. Jadi harapan saya nanti Banua Mengajar ini menjadi komunitas yang menggait anak-anak muda Bu di Banjarmasin yang memang senang ngajar. Sir, saya nggak tahu cara ngajar, nggak apa-apa, kita guide, kita ajarin kok. Dengan modal ilmu saya, S2 pendidikan bahasa Inggris saya, pengalaman saya ngajar, saya akan share, dan itu gratis, kita nggak ada berbayar, karena memang saya udah bilang ke teman-teman juga ya, kita nggak ada embel-embel profit oriented karena memang tujuannya kemanusiaan. Hmm. Jadi harapannya nanti gerakan ini bisa kolaborasi dengan berbagai pihak dan akhirnya bisa menciptakan environment belajar di Kota Banjarmasin, Bu. Memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan. Karena sejatinya kan pendidikan adalah hak segala bangsa. Hmm. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih.
2: Pendidikan hak adalah hak segala bangsa, itu ada dalam preambul pembukaan ya.
3: Iya, betul sekali, Bu. Betul sekali, Bu.
2: 45. Dan mudah-mudahan itu tidak ada yang mengkhianat itu ya.
3: Amin. Betul sekali, Bu.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pendidikan.
2: Sementara orang orientasinya uang gitu, pendidikan. Nah. Ini betul-betul ruang yang diberikan.
3: Betul, Bu.
2: Ruang dari orang-orang yang berhati mulia yang di sana banyak anak-anak yang memerlukan ya.
0: Betul sekali, Bu.
2: Terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung waktu ya.
3: Insyaallah.
2: Ngobrol kita enggak berasa nih malam hari ini kayaknya daging semua gitu ya.
0: Semoga bermanfaat.
2: Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Mr. Nor Afrian Rahmatian MPD, ada Mbak Erini Yunitasari BA Hanners ya, dan MSC, dan juga Mbak Dea Kristina SDS yang telah berbagi inspirasi tentang bagaimana kepedulian dan ilmu dapat menjadi langkah nyata untuk membangun Banua. Semoga perbincangan hari ini, malam hari ini, mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa menjadi bagian dari perubahan. Berbagi ilmu sekecil apapun dapat membuka peluang dan harapan bagi generasi masa depan. Saya Ica pamit di sini. Terima kasih narasumber kami. Terima luar biasa kasih. Meluangkan kasih, waktunya, iya. Meluangkan ilmunya juga, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu yang lebih hangat.
0: Amin.
2: Lagi. Ya.
0: Amin. Terima kasih atas kesempatannya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sampai di sini ngobrol bareng komunitas.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya,
4: dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, senang banget rasanya nemenin suasana Kamis malam, malam Jumat ya, malam yang penuh berkah. Semoga kita bisa isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, yang terus mendekatkan kita kepada Sang Maha Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah di Melody Memory malam hari ini. Mohon maaf saya agak telat untuk ngebuka ajang ini ya. Karena kita masih ada ngobrol-ngobrol, walaupun ngobrol sudah selesai ya. Oke, tadi ada lagu Gemilang dari Krakatau, terus juga dilanjut ada Demam Reggae juga dari Ade Manehutu ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Ada Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19, Rindiani dari Slam, Unintended dari Muse ya. Ada Cool Desak dari Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Kemudian ada Ekspresi dari Titi DJ, Berbeza Kasta dari Thomas Arya, Semanis Madu dari Mega Selfie ya. Terus ada Tuhan Izinkanlah dari Borisa Iya. Oke, silakan mau gabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Waja.
0: Malam, siapa di mana?
1: Halo, Waja.
0: Herman.
1: Inggit.
0: Herman, apa kabar, Her? Sehat, alhamdulillah. Oke, Herman mau request lagu apa nih?
1: Lagunya tuh aja. Mm-hmm. Si Andra.
0: Andra.
1: Andra harus pakai kata.
0: Cool Desak ya?
1: Inggit.
0: Oke, siap. Cool Desak. Oke. Makasih ya Her, sehat-sehat ya Her. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usah Herman dari BJB. BJB apa sih? Banjarbaru. Ya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ama.
0: Mbak Ama apa kabar?
2: Baik. Ini baik. Kedinginan sudah jam ini dari subuh dingin banget ya.
0: Iya.
2: Aduh. Padahal kan ada AC-AC-an, kan ada
0: pasir-pasir. Enak dong ya, dikasih dingin cuacanya ya, sementara di daerah. Lagunya mau yang mana, Mbak Ama?
2: Kan ya, ini masuk, Mbak, boleh diangkat lah
0: ini. Ada Slam, ada Titi DJ, Thomas Arya, Mega Selfie, Boris Aya, penyanyinya, ada Muse, ada Dewa 19, mau yang mana nih?
2: Dewa 19, kangen, langsung kemana sama Mas Ari nih, tak belum beli-beli.
0: Yang mana?
2: Mas Ari, tadi.
0: Yang mana tuh?
2: Mas Ari tadi, yang Ari Rasul tadi lo kangen.
0: Mas ya, Ari, Ari nggak ada Ari di sini. Dewa 19 lah.
2: Itu vokalisnya kan.
0: Oh vokalisnya, oh iya. Oh gitu, ternyata duh ngefans banget sama Ari Lasso. Oke, terima kasih ya, Mbak Ama.
2: Nih Ari mau nyambung nggak ya nih?
0: Halo, jangan.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh, jangan disambung menyambung dong, nanti yang lain marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Mbak siapa?
3: Yani, I love you.
0: Oke deh Mbak Yani, I love you. Udah dicatat nih. Terima kasih ya Mbak Yani udah gabung ya. Makasih Mbak. Oke. Baiklah, kita langsung aja dengerin dua lagu berturut-turut. Kita di Melody Memory.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.

0: Nah, ini yang dikatakan Mbak Amah tadi di Palem, dia suka banget sama Ari Lasso. Memang pada saat Dewa 19 ya, pertama kali vokalisan Ari Lasso, terus ada masalah. Biasalah kalau dalam band itu selalu ada bongkar pasang pemain. Itu hal yang wajar banget ya. Dan akhirnya dia juga tetap sih kalau ada Dewa manggung akhir-akhir ini kan tetap ada Ari Lasso. Oke, jadi dalam artian enggak, walaupun pernah dipecat gitu. Dipecat sama Ahmad Dhani. Oke, dan silakan mendengar di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bambang, betul? Barika ya?
1: Benar, alias salah.
0: Barika ya?
1: Iya.
0: Barika from Jember, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mbak
1: Ica. Ada merica,
0: sehat.
1: Ada ketumbar. Mbak Ica,
0: cakep.
1: Apa kabar?
0: Cakep. Kabarnya baik Mbak Rika, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sama dong.
0: Alhamdulillah sama-sama baik, sehat, mudah-mudahan ya semuanya juga.
1: Cuacanya gimana Bunda?
0: Cuacanya hari ini memang agak panas, tapi nggak terlalu panas juga. Sempat ada mati lampu juga
1: sama,
0: tadi sempat ada kebakaran
1: panas
0: ya.
1: Juga. Cuma kapan hari itu 4 hari berturut-turut turun hujan.
0: Alhamdulillah masih ada hujan ya. Mau yang mana nih?
1: Kayaknya ada siapa tadi ya? Mega Sylvia ada ya?
0: Ada Mega Sylvia semanis madu.
1: Iya itu aja.
0: Baiklah.
1: Salamnya. Yang pertama buat Mawar juga, ayo masuk Mawar. Lama nggak muncul Mawar nih. Terus ada Papi Coy juga, Mbak Maimunah. Terus ada Mbak Osin, Mbak Pina, Bu Bambang, Mbak Ojan, kesemuanya ada Bunda Ica ya. Salamnya.
0: Oke, siap.
1: Bunda Ica mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Mbak Rika juga. Amin ya Allah. Aduh, amin banget. Amin paling serius itu.
1: Diamini, harus diamini.
0: Iya dong.
1: Iya, makasih waktunya Bunda.
0: Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Papa Uji di Amuntaya yang udah WhatsApp. Lagunya juga sama yang seperti yang di request Mbak Rika dari Jember tadi, dari Mega Sylvia Semanis Madu. Oke, silakan, apakah ada lagi yang ingin gabung karena lagunya sama yang di request? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah, apa kabar Bang?
2: Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di sana gimana di Sulawesi?
2: Ya, alhamdulillah ini cuaca lagi malam ini lagi cerah ceria juga.
0: Lagi cerah ceria. Ya, oke. Cece dong cerah ceria. C3 cuaca cerah ceria ya.
2: Iya, memang itu sudah cerah ya. Biar malam kan cerah juga.
0: Bang Nasur mau request lagu apa nih Bang? Lagunya ada dari Slam Rindiani, ada ekspresi dari Titi DJ.
2: Lagunya Slam saja, Mbak.
0: Slam aja, baiklah. Terima kasih, Bang Nasrun.
2: Terima kasih banyak atas lagu yang bersama keluarga rumah ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Bang Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Sekarang kita dengerin yuk Mega Sylvia Semanis Madu untuk Papa Uji yang ada di Amuntai dan juga Mbak Rika yang ada di Jember dan juga untuk Bang Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah di Melody Memory.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Rika dan Rindiani dari Slam, dan gak kerasa kita juga harus pamit nih. Masih ada penelpon lagi yang saya tunggu yang mau gabung, silakan di 08115111410 dan 0511325152. Silakan yang mau gabung atau lewat TikTok Pro 1 boleh. Oke, ada yang ingin gabung lewat telepon? Saya mau angkat teleponnya dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Yusuf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yusuf? Kabarnya baik. Oke. Yusuf mau request lagu apa nih? Mau dari Titi DJ, dari Thomas Arya atau Boris Saia? Mau lagu yang mana nih? Halo Yusuf. Halo Yusuf.
1: Ya, Thomas Arya.
0: Thomas Arya aja, oke, baiklah. Oke, makasih ya Yusuf ya udah gabung. Sehat-sehat ya Yusuf.
1: Ya, sama-sama ada ketemunya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Yusuf. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Amuntai. Silakan berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Meja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata yang punya kunci senjata pamungkas hari ini adalah Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora. Apa kabar nih, Bang?
2: Alhamdulillah, kedinginan.
0: Dingin ya sekarang ya?
2: Iya, ini kan di puncak sini.
0: Wih, enak banget.
2: Gak perlu pakai AC.
0: Itu yang paling bagus sih sebenarnya ya. Kalau daerah Eropa tuh juga sebenarnya mereka gak terlalu suka dengan AC ya kan. Tapi pada saat ini mereka akhirnya berburu AC karena katanya merusak lingkungan ya kan.
2: Betul.
0: Yang dikit-dikit nanti pakai AC, dikit-dikit pakai AC. Tapi kalau di kalau di studio nggak bisa ya, sangsangnya nggak bisa. Soalnya kita, soalnya kita bukan hanya untuk manusianya yang dingin, tapi yang penting alatnya harus didinginin juga gitu loh.
2: Betul.
0: Tapi yang ngambek kalau nggak dingin, ya kan.
2: Betul.
0: Oke, Bang Hendy mau request lagu apa nih Bang? Kayaknya sama aja deh ya.
2: Ekspresi dong.
0: Sempet ya. Oh, tapi kayaknya keputus deh, nggak apa-apa ya.
2: Enggak, nanti jam 11 nggak apa-apa.
0: Baiklah.
2: Kepala.
0: Nggak sempet kalau kalau ekspresi kayaknya nggak sempet deh, karena kita harus berhenti di jam 11 sih gitu, jam 23 malam.
2: Oke deh. Juga sering ada sampai setengah 2.
0: Iya deh, kalau gitu dikasih aja lah, tapi nanti di jamnya beda. Ya. Siap siap siap.
2: Adin Herman sama Adin Putri dua aja.
0: Oke. Okay,
2: yang lain nggak usah. Assalamualaikum.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bang Hendy, kayaknya ngeselin banget. Oke, saya langsung pamit aja. Makasih ya dari frekuensi, tapi saya masih temenin teman-temannya ada di TikTok. Oke, saya pamit barengan Thomas Arya untuk Yusuf Yamuntai dan juga untuk Bang Hendy nanti ya lagunya ya. Oke, bye-bye dulu. Ayo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Di Alchemist karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia. Penjermasin malam.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, susul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar Anda bersama kami di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli yang menemani Anda di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan tadi kita udah dengerin serta mungkin Anda yang menyaksikan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat. Pertandingan antara Prancis melawan Maroko yang berhasil dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Dan menariknya pendengar, hasil ini merupakan hasil yang bisa dibilang cukup mulus dijalankan oleh Prancis pendengar ya. Walaupun agak terseok-seok juga, tapi tetap ini menjadi salah satu langkah yang menarik juga. Di mana diadakan di Boston Stadium Amerika Serikat. Nah, pada babak pertama ini memang ada drama yang luar biasa menarik di mana Mbappe gagal membawa timnya unggul, eksekusi penaltinya gagal dan berhasil ditepis oleh Bono ya dari Maroko. Dan di babak pertama ini sayangnya masih skor kacamata pendengar. Lalu di babak kedua ini Prancis berhasil memetakan serangan demi serangan dan akhirnya bisa mencetak beberapa gol. Di antaranya ada di menit ke-55 melalui tembakan keras Désiré Doué ini dari sisi pertahanan Maroko. Namun Bono kembali menunjukkan refleks gemilang dan pada menit ke-60 nih yang menjadi gol pembuka Prancis setelah kebuntuan 0-0 sebelumnya. Lalu juga di menit ke beberapa menit berikutnya pendengar, di menit ke-66 lebih tepatnya ya, ini ada Dembele yang menusuk pertahanan Maroko dengan aksi dribble sebelum melepaskan tembakan datar ke sisi kiri gawang. Dan ini menariknya Bono ini sempat menepis sedikit ya, tapi ya akhirnya masih tetap bisa masuk ke gawang Maroko dengan skor 2-0 sampai babak kedua selesai. Dan nantinya kita akan menantikan siapa lawan dari Prancis di babak semifinal. Apakah nanti Spanyol ataukah jangan-jangan Belgia nanti yang akan berhasil melaju ke semifinal bersama dengan Prancis nantinya. Dan menarik juga di sisi lawan ini ada pertandingan juga Argentina yang akan beradu strategi dengan Swiss dan juga Norway atau Norwegia dengan Inggris yang akan beradu juga di quarter final ini. Pendengar, kita akan nantikan juga bagaimana keseruan pertandingan selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kita akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia sepanjang hari sampai dengan babak final Piala Dunia 2026.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan lagu dialog dini hari dengan judulnya Tentang Rumahku, pendengar yang menemani Anda pagi hari ini. Nah, satu ada informasi yang menarik datang dari dunia kriminal, pendengar. Di mana sudah sepekan berlalu peristiwa tabrak lari yang menewaskan seorang penyapu jalan di kawasan Kayu Tangi Banjarmasin, hingga kini polisi ini belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Korban bernama DF, pendengar, 44 tahun, warga Jalan Cemara, Gang Akasia 3, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, dinyatakan meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan saat menjalankan tugas menyapu jalan sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah hari Selasa 30 Juni 2026. Meski demikian, pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul R. Siregar, sebelumnya menyatakan penyidik telah mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun sepekan hingga Kamis 9 Juli kemarin belum ada keterangan lanjutan mengenai kasus tersebut. Di sisi lain, sempat beredar informasi bahwa pengemudi beserta kendaraan yang diduga terlibat telah diamankan. Informasi yang dihimpun peserta pengemudi ini, maksudnya pendengar, ini beserta mobilnya yang diduga menabrak korban telah diamankan di Satlantas Polresta Banjarmasin sejak 7 Juli 2026. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya? Pastikan untuk Anda bisa cek portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.

Happy di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Tiga darah dengan Nona Manis menemani Anda di pagi hari di Bergarat. Hari ini hari Jumat, pastinya mudah-mudahan penuh kebahagiaan, penuh keberkahan untuk kita semuanya yang lagi beraktivitas. Selamat pagi pendengar yang baru bangun tidur, selamat menghadapi kenyataan di pagi ini pendengar ya, di hari Jumat ini. Mudah-mudahan semuanya bahagia selalu dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya ya. Dan pendengar, ini ada informasi yang menarik juga terkait dengan penghapusan yang namanya itu totem di SPBU, tulisan Pertalite-nya itu dihapus nih pendengar. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh Pertamina Patra Niaga yang katanya hal itu adalah Pertalite-nya tetap ada gitu maksudnya pendengar. Nah, itu penyesuaian tampilan sesuai arahan dari Pertamina-nya langsung katanya. Dan ia memastikan rumor penghapusan produk Pertalite di pasar hanyalah isu liar yang tidak benar. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pengawas SPBU Kopkar Sabilal Muhtadin Arliansyah. Arliansyah juga menjelaskan informasi mengenai Pertalite nantinya tetap akan ditampilkan melalui layar running text atau tulisan berjalan di bagian bawah totem. Nah, menurutnya langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi tampilan di area SPBU. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di pagi ini.

Paul, dengan tunggu apa lagi berdegara. Menemani Anda di pagi hari ini di Hariri Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan Banjarmasin pagi ini hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya subuh tadi mendengar ya, kawasan Pasar 5 Banjarmasin, beberapa tokonya tengah mengalami kebakaran. Dan kabarnya berdasarkan informasi dari grup emergency, ini pada pukul 6:30 tadi, ini alhamdulillah sudah bisa diatasi oleh rekan-rekan damkar yang bertugas di tempat tersebut. Kita doakan mudah-mudahan bagi korban ataupun juga bagi toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat Banjarmasin yang mengalami musibah kebakaran tersebut bisa cepat mendapatkan gantinya, dan mudah-mudahan tidak terulang kembali kejadian-kejadian serupa di mana Banjarmasin kemarin padat sekali dengan kebakaran, yang artinya kita sebagai masyarakat harus waspada pendengar, apalagi juga dengan musim kemarau yang saat ini tiba di kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada pastinya. Ini menjadi waspada untuk kita semuanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan untuk Anda yang mempunyai arus listrik bisa dicek terlebih dahulu apakah arus listrik tersebut aman atau ada beberapa yang perlu diganti, dan bagaimana juga dengan kompor gas Anda, apakah regulatornya aman sehingga tidak terjadi yang namanya kebocoran dan lain sebagainya. Serta hindari membuang puntung rokok sembarangan karena bisa berdampak terhadap yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Mendengar dan pemirsa, kita akan nantikan Lintas Benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Pagi edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Banjarmasin, diantaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meninjau Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalimantan Selatan juga menyiapkan langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinur. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun.
3: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinur.
2: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun. Jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya, kalau dalam istilah kami, melakukan retensi. Artinya retensi pola pintu air. Begitu menjelang kemarau, kita akan menutup-tutup pintu. Ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan golap, itu adalah pintu apa
3: ya. Sebelumnya Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinur menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
4: Agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangangga, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan Landasan Ujung dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun,
3: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini, tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.
1: Pendengar dan pemirsa, pasca viral, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meninjau Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sebelumnya, warga setempat melakukan perbaikan jalan secara swadaya dengan urunan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Wilayah sini ternyata ada sebagian masuk ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini tidak bisa pemerintah.
6: Viral aksi warga Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dalam peninjauan tersebut terungkap fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang Kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi tersebut tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Ia segera menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan tersebut beserta penanganannya. Menurutnya, jalan di Gang Teluk Mendung memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi akses utama warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Yamin menginginkan dilakukannya peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut apabila hasil kaji nantinya untuk dikerjakan.
5: Wilayah sini ternyata ada sebagian masuk ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini tidak bisa pemerintah serta-merta juga. Dan juga jalan yang ada ini juga tentunya harus jelas ya, kalau kita untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Namun besar harapan kita juga kita harus mendukung tidak hanya di tengah kota saja, tapi di daerah pelosok dan pojokan wilayah Kota Banjarmasin ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi di daerah sini juga masyarakat kita kan juga kebanyakan mereka adalah petani. Nah, sedangkan petani itu kan juga adalah menghasilkan lumbung padi bagi kita. Ini kan juga menjadi.
6: Sebelumnya setelah bertahun-tahun menunggu perhatian pemerintah Kota Banjarmasin tanpa hasil, warga Gang Teluk Mendung memilih bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri dengan dana hasil urunan warga. Mereka terpaksa mengecor sebagian ruas jalan yang mengalami kerusakan parah agar tetap bisa dilalui dengan aman. Panjang ruas jalan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari 500 meter. Namun karena keterbatasan dana, warga baru mampu memperbaiki sebagian titik yang dianggap paling membahayakan. Junaidi, salah seorang warga, mengatakan keputusan memperbaiki jalan secara mandiri bukan tanpa alasan. Menurutnya, kondisi jalan sudah terlalu lama dibiarkan rusak tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah.
7: Lawasnya sudah hampir 20 tahunan. Sedang aku ini umur sudah 54. Ini masuk suku kan nyaman. Menurut kita masyarakat aja. Dari bantuan pemerintah belum ada lagi. Tidak aneh berkata Pak Wali datang Rina. Masih ingin tahu jalan warga Teluk Mendung.
6: Berdasarkan informasi, perbaikan jalan akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Perbaikan jalan sekitar 500 meter akan dilakukan dalam anggaran perubahan 2026 dengan estimasi biaya 400 juta rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sulitnya akses LPG 3 kg di pasaran Kota Banjarmasin berdampak langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pasalnya hal ini menyebabkan harga gas melon tersebut di tingkat eceran melonjak hingga mencapai Rp45.000 per tabungnya. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
8: Kalau gas tadi itu ya tadi langka juga, jadi mengambil di lainnya agak mahal.
9: Melonjaknya harga gas LPG 3 kg di tingkat eceran kembali dikeluhkan masyarakat Kota Banjarmasin. Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, harga di tingkat eceran kini melambung hingga mencapai Rp45.000 per tabung. Nilai tersebut jauh berada di atas harga eceran tertinggi atau head, yakni sebesar Rp18.500 per tabung. Salah seorang warga, Mariani, menyebut sulitnya akses stok gas di pangkalan menjadi alasan utama ia membeli gas melon di tingkat eceran. Kebutuhan rumah tangga yang tinggi membuatnya harus merogoh kocek lebih dalam di tengah mahalnya harga eceran.
8: Kalau gas tadi itu ya tadi langka juga, jadi mengambil di lainnya agak mahal. 35 misalnya. Misalnya kan berapa ya lah, 30 misalnya, ada yang 10 yang 30 itu paling 25, 26, ada sampai
9: 10. Dampak lonjakan harga ini juga berpengaruh besar bagi operasional para pelaku usaha kecil. Indra, seorang penjual tahu bulat, merasakan langsung dampak sulitnya mendapatkan harga normal di pasaran. Ia mengaku kebutuhan harian jualannya mengharuskan penggunaan LPG 3 kg sebanyak 2 hingga 3 tabung per hari.
10: Terkadang warung ada yang 40-45.
11: Itu kalau di eceran ya?
10: Yang di eceran. Kalau di agen kan kita susah ya, kan kita bukan warga sini.
11: Jadi jual warung ya? Dinaikin gak atau apa?
10: Enggak, ini sudah dari sananya harga segitu. Kita nggak bisa naikin harga.
11: Tapi nutup aja mas, kalau misalnya harga segitu?
10: Sedikit kak. Jadi kadang ada minnya juga sih, gitu.
9: Jadi dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap kendala akses dan lonjakan harga di tingkat eceran ini dapat segera teratasi. Hal ini agar pengeluaran harian warga maupun pelaku usaha tidak lagi mengalami pembengkakan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh fraksi terima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sejumlah catatan disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
12: Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel kemarin dengan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pada pembangunan jalan dan irigasi. Fraksi tersebut juga meminta peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, percepatan tindak lanjut temuan BPK, serta pengendalian silpa agar lebih efektif. Sementara itu, fraksi Gerindra mengingatkan agar tingginya pendapatan daerah diimbangi dengan belanja yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Di sisi lain, fraksi PKS mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Fraksi PKB turut menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat dan pentingnya pengendalian inflasi. Sementara itu, fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan mengapresiasi keberhasilan mempertahankan opini WTP namun meminta seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti. Fraksi tersebut juga menekankan peningkatan kualitas belanja daerah, pengelolaan aset, dan penguatan sistem pengendalian intern. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah akan semakin diperketat.
13: Kita catatan dari fraksi-fraksi sudah disampaikan untuk ditindaklanjuti. Benang merahnya memang LHPBPK kan sudah ditindaklanjuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, catatan dari Dewan itu jadi sifatnya untuk yang LHP hari ini dan kedepannya. Jadi benang merahnya kita kedepannya pengawasan lebih ketat dan kami meminta program-program itu yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya, kalau perlu biayanya murah, manfaatnya besar.
12: Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi tersebut agar pengelolaan APBD semakin baik untuk mendukung pembangunan Banua.
14: Kami terima kasih atas masukan saran yang disampaikan seluruh fraksi yang ada di DPR dan kami siap untuk menindaklanjuti hasil-hasil apakah itu hasil awal dari BPK, kemudian juga mengenai kebermanfaatan dari belanja yang kami lakukan. Memang semuanya sudah kita lakukan dalam hal belanja kita sangat menyentuh masyarakat. Tapi juga kami tetap menerima masukan, saran, dan apa yang dapat oleh fraksi-fraksi alir Dewan akan dilanjutkan ke depan.
12: Pada akhirnya seluruh fraksi sepakat menerima dan menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pembahasan akan diteruskan pada rapat paripurna tingkat kedua dengan agenda pengambilan keputusan DPRD. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, PIK Potats Kalimantan Selatan kembali berkontribusi pada pelaksanaan lelang serentak Harat Banar atau LSHB 2026 yang diinisiasi DJKN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah guna mendukung pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Alhamdulillah, kami mendapatkan kesempatan kembali untuk ikut lelang.
16: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan kembali ambil bagian dalam lelang serentak Harat Banar 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lelang serentak Harat Banar dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026 dalam rangka memperingati 118 tahun penyelenggaraan lelang di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat sosial pelaksanaan lelang. Ketua PIK Potats Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan keikutsertaan organisasi dalam LSHB bukan sekadar memasarkan hasil karya anak-anak, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap kemampuan di kesetaraan penyandang Down Syndrome di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bahwa mereka mampu berkarya dan menghasilkan produk yang bernilai.
15: Alhamdulillah, kami mendapatkan kesempatan kembali untuk ikut lelang serentak adat benar Kanwil DJK dengan Selteng. Tentunya ini kami kembali mendapatkan penghargaan atas kehadiran anak-anak kami. Jadi memang dengan ikutnya kami di lelang serentak adat benar, ada pengakuan kesetaraan untuk anak-anak kami. Kami bisa menampilkan bahwa anak-anak kami bisa memberikan wujud suatu kemampuan dia dalam berkarya.
16: Dalam hal ini, Bayu juga mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Kanwil DJKN Kalselting dan KPKNL Banjarmasin terhadap tumbuh kembang anak-anak Pikpot Tats Kalsel. Ia menyebut kolaborasi yang terjalin tidak hanya melalui pelaksanaan lelang, tetapi juga berbagai pelatihan pembuatan kain sasirangan hingga kesempatan bagi anak-anak untuk menampilkan bakat seperti menari dan menyanyi di berbagai kegiatan. Sementara itu, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalselteng, Panca Irfan Sujianto, mengatakan lelang serentak Harat Bandar 2026 akan menawarkan beragam objek lelang, mulai dari barang milik negara, barang milik daerah, hingga produk UMKM dan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus.
17: Nantinya kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan di kementerian lembaga untuk lelang barang milik negara, dengan pemerintah daerah untuk lelang barang milik daerah, dan juga dengan UMKM. Selain itu kami juga biasanya melibatkan kerajinan yang dihasilkan oleh rekan-rekan dari yayasan. Dalam hal ini kalau di Kalimantan Selatan ada yayasan anak-anak berkebutuhan khusus.
16: Pikpot Tats Kalimantan Selatan berharap dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus berlanjut agar semakin banyak kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkarya dan mengembangkan potensinya. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, organisasi tersebut optimis akan terciptanya ruang yang lebih inklusif sehingga anak-anak penyandang Down Syndrome dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun kegiatan ekonomi. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Gelang Simpai, aksesori khas Kalimantan dari suku Dayak, masih memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dibuat dari bahan alami dan dianyam langsung di pergelangan tangan, keunikan gelang ini tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada nilai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mari kita ikuti liputannya bersama Fitrian Rahma.
18: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lapangan Murjani, Kota Banjarbaru. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda untuk mengetahui gelang Simpai yang menjadi aksesoris khas dari Kalimantan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari ikut saya.

0: dari apa paman?
1: Pembuatannya kalau yang hitam ini dari namanya di gunung tuh kayak alangkam ngapain bilangnya. Itu tumbuhannya sejenis tumbuhan pakis, jenis tumbuhan kalakai, paku kalau bahasa Banjar itu. Nah, yang diambil itu serat batang oleh alangkam tadi. Dia ada tiga lapisan. Lapisan yang pertama itu tajam, bisa luka tangan kalau nya nggak bisa bukanya. Lapisan keduanya agak lembut, yang ketiganya baru ini.

0: Padang ini dulu tuh ada memang bukan sembarang orang yang bikin, harus suku adat, harus ketua adat gitu yang bikinnya. Cuma untuk sekarang sudah dialih fungsikan buat Cenderamata khas Kalimantan, karena dulu yang bikin harus apa segala macam, banyak ritualnya, ada maknanya juga jelas sih ini buat dulu. Cuma kalau sekarang sudah dialih fungsikan buat Cenderamata khas Kalimantan.
1: Sudah berapa kali Mas bikin gelang Simpa ini?
2: Sudah 3 kali ini, Kak.
1: Oh, 3 kali.
2: Iya. Sudah selama 3 tahun ini.
1: Kenapa alasannya jadi selalu mengulang gitu?
2: Karena bagus aja, motifnya bagus, anyamannya juga bagus. Estetik lah menurut saya.
1: Menurut Jin kan lebih keren lah kalau pakai. Iya.
2: Keren.

0: Bagaimana pendengar? Bagus kan? Bagi Anda yang ingin berkunjung dan juga ingin membuat gelang Sipai seperti saya dan berkunjung dari kesempatan, jangan lupa mampir di lapangan Murjani, Kota Baru. Dari Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, untuk 3RRI, saudara, untuk Indonesia.
1: Olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 tahun 2026. Penetapan ini merupakan hasil akhir dari proses verifikasi yang dilakukan tim verifikator KONI Kalsel. Berikut laporan Robi Angga.
2: Ini bentuk dokumen bahwa Hulu Sungai Utara lahir batin siap melaksanakan Porprov.
3: Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2029. Penetapan ini dilakukan pada saat agenda musyawarah olahraga provinsi Musorprov KONI Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrujani bersama Ketua KONI HSU Hero Setiawan menyampaikan presentasi pemaparan materi kesiapan daerah di hadapan tim verifikator calon tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga provinsi 4 tahunan tersebut.
4: Kami selaku Bupati ingin melaksanakan sukses agar bitnya itu dengan keselatan dan khususnya dari HISKO
5: membuat
4: pinjok itu untuk pinjok itu mendapatkan nantinya setelah Porprov yang akan datang atau bahkan dalam waktu 2 tahun ini ya tidak mungkin lah. Kami saya sampaikan tadi kan udah mungkin menjadi juara umum karena kita persiapannya kan tahun ini menyelenggarakan, tapi ingin fasilitas dulu dilengkapi agar ada multiplier efeknya dari pelaksanaan Porprov ini.
3: Pihaknya menegaskan beberapa venue juga akan dibangun untuk menunjang seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di ajang multi-event tersebut termasuk venue pembukaan. Sementara itu Ketua KONI Kalimantan Selatan Haji Hasunuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten HSU yang telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Ia berharap dari kesiapan yang terus dilakukan, menjadi komitmen Pemkab HSU untuk bisa mensukseskan ajang tersebut.
6: Tapi saya yakin sudah diverifikasi dengan baik, dan tadi walaupun presentasinya singkat, saya akan komunikasi dengan beliau untuk menanyakan langsung seperti apa kesiapannya, dan kemudian kami akan langsung cek ke lapangan lagi nanti melihatnya, dan bisa memberikan saran-saran untuk sarana prasarana. Tapi setelah itu, yang paling penting adalah pada saat pelaksanaannya harus betul-betul fair, harus betul-betul
3: dengan penetapan Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah, pemerintah daerah berharap ajang Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk peningkatan prestasi olahraga semata. Hal ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat di bumi bertakwa. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Benua Panjang. Ya, pendengar, kami mohon maaf sebelumnya tadi informasi terkait dengan penetapan tuan rumah untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Pekan Olahraga Provinsi ke-13 tahun 2029. Dan dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan program menarik lainnya dan juga hiburan yang pastinya siap menemani Anda hari ini. Dapatkan beragam berita kami di portal rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Lintas Benua Pagi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
3: benar.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
5: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli yang masih menemani Anda hari ini. Kita hadirkan info lalu lintas bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan langsung dari RTMC Polda Kalsel bersama rekan kami ada Bribda Puput. Selamat pagi Bribda Puput.
6: Selamat pagi Mas.
5: Baik, mohon maaf Bribtu Puput yang benar ya. Baik, silakan informasi selengkapnya untuk arus lalu lintas di pagi hari ini.
6: Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Selamat pagi Sobat Pelantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang pada pagi hari ini akan memaparkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita ke lokasi yang pertama di Kota Banjarmasin. Tepatnya di Simpang 4 Tarakan Banjarmasin. Ya, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini pada kawasan Simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan terlihatnya kurang aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalur utama menuju ke Bandara Samsudin Nur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Lantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan, karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan kami bawa kepada Sobat Lantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm SNI. Dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk keselamatan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda ingin mengetahui informasi yang berlaku seputar keselamatan, Anda dapat menghubungi Instagram kami di @rtmc_polda_kalsel. Atau di @ditlantas_polda_kalsel atau dapat melalui hotline kami di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang saya sampaikan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bribtu Puput dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Dan demikian pendengar informasi yang disampaikan lalu lintas pagi hari ini dari RTMC Polda Kalsel. Selanjutnya kami akan update berbagai informasi lalu lintas lainnya di Banjarmasin pagi ini. Tetap bersama kami di Radio RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Dok, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, pendengar, pagi ini kita hadirkan info lalu lintas di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya bersama dengan rekan kami yang ada di kawasan Jalan Gatot Subroto bersama dengan Lukmanul Hakim yang akan mengabarkan bagaimana situasi kondisi pagi hari ini. Lukman, seperti apa kondisi terkini di tempat Anda bertugas? Silakan.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia bagian tengah, kami berada di kawasan Jalan Gatot Subroto. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan, dan dapat kami sampaikan pada pagi hari ini juga sebagian titik di kawasan Gatot Subroto pada pagi hari ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Dan ada beberapa titik memang yang menjadi pusat kendaraan pada pagi hari ini, seperti kawasan Gatot Subroto, tepatnya di traffic light Gatot Subroto menuju kawasan Veteran maupun juga kawasan Banuanyar dan

0: Sungai Lulut, di mana pada pagi hari ini antrian kendaraan dapat kami laporkan sudah mulai terjadi dari berbagai arah, dan rata-rata ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk antrian kendaraan sendiri ini sudah mulai mengular dengan panjang yang bervariasi mulai dari 30 hingga 40 meter ke belakang. Dan kondisi arus kendaraan yang mulai mengalami peningkatan juga terjadi di kawasan Gatot Subroto menuju Makassar, yang mana ini memang menjadi salah satu titik alternatif bagi masyarakat Kota Banjarmasin untuk memotong jalur dari Gatot Subroto menuju jalan kawasan Jalan Permuka maupun juga arah sebaliknya. Dan pada pagi hari ini juga ada petugas yang membantu mengarahkan dengan jalur buka tutup untuk menghindari terjadinya kemacetan di kawasan ini. Dan juga titik lain yang menjadi pantauan kami adalah di kawasan Gatot Subroto Flyover, tepatnya di kawasan titik traffic light, di mana pada pagi hari ini antrian kendaraan juga sudah mulai terpantau, dan memang pada pagi hari ini terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan dapat kami laporkan juga pendengar, pada pagi hari ini di kawasan Gatot Subroto sendiri dan mungkin Kota Banjarmasin secara umum, kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan, sehingga masyarakat juga mungkin bisa mempersiapkan perlengkapan mengantisipasi mungkin terjadinya hujan dan juga mungkin terjadinya panas yang menyengat, sehingga bisa menggunakan jaket untuk menghindari sengatan matahari. Dan pastikan juga selama perjalanan mematuhi aturan berkendara, dan sebelum berangkat juga bisa memeriksa kembali kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, dan juga surat-surat berkendaranya dalam kondisi lengkap. Demikian laporan dari kawasan Gatot Subroto.
1: Baik, terima kasih Lukman atas laporan Anda, dan selamat kembali bertugas. Hati-hati di jalan. Dan pendengar, jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Prosoto FM.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pagi ini ada perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin Utari Randiana yang akan melaporkan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Silakan Utari.
4: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Sementara di wilayah sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah berawan yang disertai kabut tipis. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026, yaitu arah angin berkisar dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara diperkirakan 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 hingga 97%. Di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Utara Diana, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

Banjarmasin pagi ini masih ditemani saya Fadli yang menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. A Sky Full of Stars dari Coldplay mendengar menemani Anda di pagi hari ini dengan cuaca kota Banjarmasin yang cerah berawan, yang kayaknya lagi sejuk-sejuknya buat olahraga ataupun juga yang pengen beraktivitas di luar ruangan. Sekali lagi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan, kenakan sabuk pengaman, jangan lupa cek perlengkapan keamanan Anda dalam berkendara. Ketika berkendara biar aman aja dan gak terganggu dengan beberapa hal yang mungkin menjadi gangguan teknis di mobil Anda. Dan perhatikan juga penggunaan bensin, oli dan lain sebagainya agar bisa diisi atau diganti sesuai dengan peruntukannya pastinya ya. Dan mendengar pagi hari ini Banjarmasin dan sekitarnya terpantau cuacanya cerah berawan dengan kondisi lalu lintas yang terpantau ramai lancar terkendali di beberapa titik. Tapi lumayan padat di kawasan Palnam batas kota Banjarmasin Kabupaten Banjar. Lalu di kawasan Jalan Simpang Gatot Veteran pada pagi ini terpantau juga cukup padat. Lalu di kawasan Simpang 4 Sultan Adam Sungai Andai ini terpantau juga cukup padat di pagi hari ini. Di kawasan S. Parman terpantau ramai lancar terkendali di kawasan depan RS Islam Banjarmasin dan di sekitaran U-turn GKE kawasan Ebenezer atau S. Parman tersebut. Kawasan Pasar Lama di pagi ini traffic light berfungsi normal di Simpang 4 Pasar Lama dari arah Belitung menuju ke arah Pasar Lama ataupun juga sebaliknya. Lalu di kawasan berikutnya mendengar di Sungai Andai, tepatnya di jembatan Sungai Andai pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali didominasi oleh roda 2. Kawasan Jalan Gubernur Subarjo menuju jembatan Tatah Bangkal masuk kota Banjarmasin pada pagi ini terpantau juga lengang ataupun juga ramai lancar di beberapa waktu. Kawasan Jalan Ujung Murung pada pagi ini terpantau juga ramai lancar dipenuhi oleh masyarakat yang beraktivitas dengan roda duanya berkarya pada pagi hari ini. Nah, secara umum Banjarmasin dan sekitarnya cuaca di pagi ini cerah berawan maksudnya, dan juga kondisi trafik terpantau ramai lancar terkendali. Kita bergeser ke Banjarbaru pada pagi ini. Banjarbaru juga sama cerah berawan dipantau di kawasan Jalan Ahmad Yani Bundaran Pesawat Hercules atau di sekitaran sebelum Bandar Udara Syamsuddinor. Di kawasan lainnya pendengar pada pagi ini yang kita coba pantau di sekitaran menuju ke arah Palam ataupun juga tepatnya di Bundaran Palam pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali di dominasi roda 2 pada pagi ini, yang pastinya beberapa kantor melaksanakan work from home atau WFH bergeriah di beberapa titik kantor. Lalu kita menuju ke kawasan masih di Trikora pendengar, tepatnya di kawasan pertigaan menuju ke arah RO Ulin di Trikora pada pagi ini terpantau juga lengang atau ramai lancar di beberapa waktu, tidak terjadi perlambatan aktivitas di kawasan tersebut. Jalan Ahmad Yani tepatnya di kawasan Simpang RO Ulin di Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar terkendali, traffic light berfungsi normal. Lalu ke kawasan dalam kota Banjarbaru tepatnya di lapangan Murjani pada pagi ini terpantau juga ramai lancar, masyarakat banyak yang berolahraga di lapangan Murjani pada pagi hari ini. Situasi lalu lintas lainnya kita coba pantau di kawasan Martapura pada pagi ini, simpang 3 Pasayangan Ponpes Darussalam pada pagi ini terpantau lengang dengan cuaca cerah berawan di kawasan Martapura pada pagi hari ini. Lalu sedikit bergeser, kawasan yang biasanya padat ini terjadi di kawasan simpang Polsek Martapura didominasi oleh roda 2 yang berangkat kerja ataupun juga berangkat mengantarkan anaknya pesantren atau sekolah dan lain sebagainya pada pagi ini ya. Walaupun di Martapura kalau Jumat pesantren libur ya, tapi mungkin ada beberapa sekolah Islam yang berlangsung pembelajarannya ataupun juga sekolah umum, yang mana suasananya terpantau juga cukup padat dan di sekitaran Rumah Sakit Ratu Jeliha tersebut juga ya. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Kita akan jelang penyampaian Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi APAC, ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama